Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami dan janganlah engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami dan janganlah engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami dan janganlah engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu, ya Allah. Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.

Kalau 9.60 pagi, anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya lah ya. EW ni, Ana Wahab dekat sini. Hatira Wahab. InsyaAllah akan teman anda hingga ke pukul 10 pagi nanti, insyaAllah. Dan sekarang pun dah pukul 8.08 minit pagi. Apa khabar pagi anda hari ini? Okey ke tidak? Harap-harap semua hari ini, pagi ni okey lah ya. Jadi harap-harap anda semua ceria-ceria selalu walaupun dekat Kuantan kita hari ni, dekat luar jendela ajaib konti kita hari ni, mendung sahaja. Jangan mendungkan hari anda. Teruslah bersama-sama dengan kami. Macam-macam lagu kami nak kongsi bersama-sama dengan anda. Pastinya untuk hiburan hati anda. Okay? Baik, seketika kita nak kongsi sikit lah ya berkaitan tentang indeks bacaan IPU pencemar udara hari ni menerusi MyEQMS setakat pukul 8 pagi hari ini. Okey, kalau kita baca kat sini kan, menerusi laman sesawang EQMS ini, kalau dekat Rompin, bacaan IPU-nya 73 berada pada tahap sederhana, di Termeloh 57 pada tahap sederhana juga, di Jerantut 61 pada tahap sederhana, di Indra Mahkota Kuantan 75 dan seterusnya di Balok Baru Kuantan tahap IPU juga di tahap yang sederhana. Perasan ke tak ya hari ni kalau kita perasankan hujan nak turun je hari ni kan, orang kata hujan-hujan rahmat dah. Lepas je hujan turun, udara kita rasa macam nampak lebih clear sikit. Kan sebenarnya memang ada fakta saintifik tau, bila hujan turun, titisan air hujan ni dia boleh menangkap zarah-zarah pencemar yang terapung dalam udara. Kemudian dibawa turun ke permukaan bumi bersama air hujan. Sebab tu selepas hujan, bacaan pencemaran udara boleh menurun dan jarak perhilatan pun boleh jadi lebih baik, lebih jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, moga-moga hari kita hari ini diberikan kesihatan yang baik. Okey, dan juga moga dipermudah urusan apa-apa pun godong-godong kita. Ingat sentiasa berwaspada tak kira ke mana sahaja destinasi, sebab sekarang ini kita masih lagi risau juga kan dengan keadaan cuaca yang tak menentu. Dan bercakap tentang cuaca ni, seperti biasa jam yang ketiga hari ini kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk kita bersama seketika nanti bersama dengan pegawai Jabatan Meteorologi Negeri Pahang untuk ramalan cuacanya sekitar Negeri Pahang. Baik, seketika kita nak hiburkan anda dengan lagu Puan Seri Saloma, Apa Guna Berjanji.

0: 9 pagi untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di Cameron Island 100.3 MHz. Dan pagi ni seperti biasalah kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk ramalan cuacanya sekitar negeri Pahang pagi ni. Dan bersama-sama dengan saya pagi ini, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang, kita bersama dengan Encik Syahrizan ataupun Encik Syah di talian. Halo, Assalamualaikum Encik Syah.
1: Waalaikumsalam Puan.
0: Apa khabar kita?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Walaupun hari ini hujan, kerja tetap kerja tak? Okey, baik. Encik Syahrizan mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita keadaan ataupun ramalan cuacanya sekitar negeri Pahang hari ini. Silakan.
1: Okey, boleh. Terima kasih kepada DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya, Muhammad Syahrizan, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan ramalan cuaca hari ini dengan tinjauan cuaca semasa sedang berlaku hujan di daerah Rompin dan Pekan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir semua daerah, manakala sebelah malam dijangkakan tiada hujan bagi semua daerah. Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan angin sehingga 20 km.

0: Ayah ya.
1: Okey, sama-sama juga.
0: Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia kita bersama dengan Encik Syarizan ataupun Encik Syah kita daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Mungkin ada yang sama macam kami juga. Ini bertugas, bekerja ya. Selamat bekerja. Jalankan tanggungjawab anda, jalankan amanah anda dengan sebaik-baik yang mungkin, okey? Dan mungkin juga hari ini ada yang bercuti. Ini kan cuti Sabtu tira. Nak bawa anak berjalan-jalan katanya. Apa-apa pun, kita nak minta untuk anda semua rancang perjalanan anda, sediakan payung sebelum hujan. Orang kata sediakanlah payung dekat dalam kereta atau baju hujan dekat dalam motor ya, sebab kita tak tahu cuacanya ataupun keadaan cuacanya macam mana. Sebab kadang-kadang cuaca pun tak menentu juga kan. Dia tak ada beritahu kita esok, tuk-tuk-tuk pintu, ketuk pintu esok hujannya. Kadang-kadang dia beritahu melalui ramalan-ramalannya, tetapi tak semestinya ramalan tu betul kan. Sebab kadang-kadang angin tu dibawa ke tepi pula kan. Apa pun, moga anda hari ini dipermudah urusan anda. Dan kejap lagi kita ada story Sabtu nak kongsikan bersama anda. Kejap saja lagi.
2: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
0: Sekejap lagi saya nak bersama dengan Puan Nur Hashikin binti Abdul Aziz, penolong pengarah rakan muda Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang. Sekejap saja lagi. Terus layan Pahang FM.

0: turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Pahang First! Radio Malaysia Pahang FM.
2: Ini kisah Pak Umpak Mustope, si Dule di rumahnya. Tom RPRK.

0: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Nak tahu tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu? Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
4: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Seperti biasa, jam yang ketiga hari ini kita nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk aktiviti-aktiviti yang menarik yang awamu boleh hadir beramai-ramai memeriahkan program tau. Yang mana programnya dah berlangsung semalam dah. Pada 11 hingga ke 13 September 2026. Program apa tirah ya? Program Fiesta Rakan Muda Negeri Pahang 2026. Jadi untuk perkembangan terkini, kita nak bersama dengan Puan Nur Ashikin binti Abdul Aziz, penolong pengarah Rakan Muda Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang di talian. Halo, Assalamualaikum Puan Ashikin.
5: Hello, Pahang FM. Pagi-pagi dah call ni, Alhamdulillah. Nasib baik saya angkat, ingat skamer mana.
4: Alamak.
5: Saya lupa dah saya kena interview pagi ni.
4: Berdebarnya saya. Ingat saya skamer. Sampai hati. Gurau je Puan Ashikin ya. Apa khabar pagi ni? Apa khabar pagi ni?
5: Alhamdulillah, sihat. Cuma mata saya ni sedikit tak boleh nak buka.
4: Kenapa? Kan? Macam mana nak memeriahkan program pagi ni?
5: Tak adalah. Itu yang saya kena buka ni. Kena pakai apa nama tu?
4: Spek mata lah ya. Moga Allah berikan kesihatan yang baik pun untuk Puan Ashikin.
5: Amin.
4: Ya? Okeylah Puan Ashikin. Sekarang ni pun dah banyak dah promosi-promosi berkaitan tentang program Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Pahang ni kan. Mungkin boleh kongsikan sikit lah untuk program ini yang diadakan bermula semalam lagi kan. Iaitu 11 September hingga esok ni, 13 September 2026 ni. Silakan Puan Ashikin.
5: Okey, assalamualaikum semua. Hai warga Pahang lah, semua daerah. Siapa yang tak tahu lagi kat mana Komplek Belia dan Sukan Negeri Pahang tu? So, jadi tengah-tengah bandar yang memang tetap petang sekarang tempat orang jogging dah. Petang-petang dah penuh dah. Jadi kali ini kita bawakan Fiesta Rakan Muda 11 hingga 13 September. Semalam dah mula dah. Semalam dah mula dah, kita dah ada apa nama, jualan rakan niaga, jualan pasar lokal, pelbagai jualan yang akan dijual di sanalah. Dah mulalah. Dan kita malam tadi kita ada Pahang Got Talent. Dah ada Pahang Got Talent. So jadi ramai juga apa nama ni, belia yang umur 13 hingga 30 tahun menunjukkan bakat mereka. Ada magician, ada tarian, lepas tu ada apa lagi yang main peralatan muzik, macam-macam lah. So jadi semalam dah berlangsung, malam tadi.
4: Baik.
5: Meriah lah kan, dengan lampu apa semua dekat padang tu. Lepas tu kita dah ada perkhemahan.
4: Oh, perkhemahan?
5: Ada remaja. Ada perkhemahan.
4: Ya, maksudnya berkampung ada khemah dekat situ ke macam mana?
5: Ada, kita ada khemah di dalam kombes ni. Kita ada dalam 100 peserta ni lah. Ada 25 khemah lah yang telah disusun di dalam sekitar kompleks Belia dan Sukan. Jadi perkhemahan Jambori Anugerah Remaja Perdana ni merupakan satu kita punya apa nama ni, peserta-peserta yang akan ditauliahkan lah pada tahun ini, pingat gangsa dengan Perak. Jadi kita panggil sekali untuk meriahkan. Jadi semalam kita ada apa nama, Kahut Challenge daripada Akademi Kenegaraan. Dan kita ada pertandingan fashion kanak-kanak.
4: Bila tu? Bila berlangsungnya tu?
5: Apa dia?
4: Bila berlangsungnya tu untuk fashion kanak-kanak tu?
5: Malam tadi.
4: Malam tadi. Alah, terlepaslah pula kita ya.
5: Tema alam sekitar tak silap saya.
4: Okey. Jadi
5: memang dia menggunakan, ada menggunakan sudu plastik. Macam-macam lah. Hebat. Memang sangat kreatif pelajar-pelajar ni.
4: Okey. Kita dah dengar apa yang telah dikongsikan oleh Puan Ashikin tu. Banyak antara aktiviti-aktiviti yang menarik. Jadi mungkinlah Puan Siti ataupun Puan Ashikin boleh kongsikan lebih banyak lagi antara aktiviti-aktiviti menarik untuk menarik rakan-rakan kita sekitar Kuantan ataupun luar negeri Pahang untuk hadir ramai-ramai ke Festa Rakan Muda Peringkat Negeri Pahang 2026 ni Puan. Silakan.
5: Ya, okey. Hari ini jangan duduk kat rumah.
4: Ya, betul.
5: Datang kat sini. Bukan yang selalu kita buat nak meriahkan Festa Rakan Muda setahun sekali.
4: Okey.
5: Setahun sekali, okey. So, macam biasa kita ada rakan niaga pasal logo tu. Dan kita ada Battle of the Pen.
4: Battle of the Pen.
5: Tani, walk-in pun boleh. Kita tunggu siapa yang nak cabar diri tu. Tak lama dah rasa dia tak buat Battle of the Pen ni.
4: Okay.
5: Especially dalam kalangan belia. Aha. Lepas tu kita ada kursus asas gunting rambut. Free je.
4: Wow, free sahaja.
5: Datang kat sini.
4: Kebiasaannya berbayar pun yeah. Sikit.
5: Dan petang tu kita ada buat juga gunting rambut percuma.
4: Okey.
5: Yang percuma. Ini kita bagilah apa nama mereka yang rasa tak mampu nak pergi kedai, malah nak pergi kedai masa tu.
4: Betul.
5: Remaja, warga tua, warga emas kan. Betul, orang kurang upaya, kelainan upaya. Datanglah kita pergi free petang tu untuk di bawah program Gaya Hidup Rakan Prihatin.
4: Okey?
5: Ya, datang, datang. Jangan tak datang.
4: Jangan tak datang. Dia programnya start bermula pukul berapa ni Puan Ashikin? Programnya start
5: kita dah
4: mula
5: start.
4: Pukul berapa?
5: Okey, kita okey. Kita akan start dalam pukul 9 pagi hingga pukul 10.30 sampai pukul 11.30 malam.
4: Tak lama dah tu.
5: Kita jangan lupa kita ada kelas untuk apa nama ni, skateboard dan rollerblade.
4: Okey.
5: Semua juga. Siapa ikut kelas hari ni?
4: Okey.
5: Esok ada pertandingan dia.
4: Masuk tu percuma ke ada perlu bayar? Percuma saja ya.
5: Mereka ni kan dia dapat CJ pekat lagi Pahang. Berebut-rebut dah dapat point apa PAJSK.
4: Seronoknya kalau ada skateboard dekat rumah tu kan. Tak tahu cara nak main. Ada skateboard tak tahu cara nak main ya.
5: Jadi datang kelas ya. Kita ada.
4: Ya.
5: Lepas tu jangan lupa pameran-pameran kita ada daripada Unify, daripada Todak Academy.
4: Okey.
5: Kita ada henna, macam-macam lah ada yang buat apa nama ni, bunga daripada bulu tu.
4: Okay.
5: Lepas tu kita ada 3D printing. Masa tu you all tempah je. Lepas tu kita ada lorong seni juga.
4: Lorong
5: mana-mana pelukis-pelukis yang dah lama kita nak tak panggil ni, kita panggil dia pelukis-pelukis ni. Datanglah nak tengok lukis wajah anda macam mana ke.
4: Menarik programnya tu.
5: Menarik.
4: Okey.
5: Belum saya cerita Ahad
4: lagi. Oh betul, belum cerita Ahad lagi kan. Mungkin boleh cerita hari esok ni ada apa ni. Kalau rakan-rakan kita tak berkesempatan untuk hadir semalam, hari ni kan sibuk katanya. Esok ada tak lagi programnya tu?
5: Silakan. Okey, saat awal 7.30 pagi, ready lah dekat depan apa nama ni, pintu masuk kombes.
4: Okey.
5: Kita ada costume walk.
4: Costume
5: walk ni, pakailah costume apa-apa, Superman, dinosaur.
4: Tak kisah ya? Tak kisah?
5: Semualah. Okay. Tak kisah. Jadi, kita akan bagi kepada mereka yang memakai costume yang kreatif.
4: Okey.
5: Yang kata orang inovatif, yang menarik, kita akan sediakan hadiah. Okey. So dalam masa yang sama juga kita ada pertandingan seni bakat kampungan ni. So yang ini mana yang pandai menari dengan menyanyi, kita gabungkan.
4: Okey.
5: Satu tim, minimum 4 orang.
4: Alright.
5: Siapa yang tak sempat lagi nak tengok poster, kita walk in jelah, dan siapa yang boleh main muzik dan menari, sila dah datang. Hadiah nombor 1 1,500.
4: Wih, banyaknya 1,500.
5: Siapa nak lagi?
4: Betul, siapa nak lagi?
5: The band. Better on the band semalam
4: RM3,000
5: hari ni.
4: Wang tunai tu ya?
5: Wang tunai Puan. Lepas tu mana yang minat berkenaan dengan pertandingan tulisan hot dan bercerita sirah Nabi, esok Dan saya peminat kucing.
4: Oh ya.
5: Kita akan buat pertandingan Ratu Bulus. Kita ada cat adoption. Kita ada apa nama vaksin. Macam-macam dah lagi. Pertandingan kawak kaki. Pertandingan e-football, Mobile Legend. Chef cilik. Mewarna kanak-kanak. Nak cakap apa lagi tak larang. Nak cakap dah banyak sangat.
4: Banyak sangat pun.
5: Rugi orang semua tak datang. Datanglah.
4: Baik, untuk akhirnya Puan Ashikin, saya percaya ramai yang dah mula rasa macam seronok. Macam-macam program banyak. Ada ya.
5: Memang kita tahu apa nama Pahang ni, kata orang Darul Event. Sebelah kita ni ada event, sebelah sana event. Tapi
4: ya, saya.
5: Masing-masing ada keistimewaannya. Kita fokus kepada beli anak muda. Jangan duduk kat rumah hari ni, datang sini.
4: Ya.
5: Esok datang sini. Banyak percuma.
4: Betul. Nak lagi yang pecinta kucing tu kan. Kalau ada kucing kat rumah tu boleh bawa
5: saya
4: pergi.
5: Saya bawa kucing saya tu. Lama dah tak berjalan.
4: Dah lama tak berjalan.
5: Esok tengah hari sampai petang.
4: Bolehlah bawa berjalan tu ya. Alang-alang tu bolehlah orang kata buat ujian pemeriksaan kesihatan untuk kucing tu juga dah.
5: Pemeriksaan kesihatan ada esok. Ada vaksin boleh buat kat situ.
4: Jadi hari ni untuk di akhirnya Puan Ashikin, saya berikan ruang ini untuk Puan Ashikin untuk war-warkan kepada masyarakat kita untuk hadir beramai-ramai untuk program Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Pahang 2026. Silakan Puan.
5: Okey, kepada semua warga Kuantan, warga Pahang, kita ada sebelah daerah, come on lah, ya, tak jauh tu, datanglah ke sini, Fiesta Rakan Muda, rebutlah hadiah yang ada yang kita sediakan, dan Battle of the Band malam ni, dan esok kita ada gabungan seni, kita ada macam-macam lagi kan, kita ada, nak lama dah tak tengok orang berkawat ni, kita ada pertandingan kawat ni esok.
4: Macam-macam ada ya. Berkawat pun ada.
5: Berkawat pun ada. Kita nak sihat minda.
4: Betul.
5: Fizikal, mental. Kita bawa anak-anak, janganlah apa ni, bagi anak-anak pergi ke taman hari ni. Datang sini.
4: Betul lah. Ada macam-macam aktiviti kan Puan kan?
5: Macam-macam aktiviti. Boleh beli macam-macam juga.
4: Alright.
5: Di pasar loka. Dan jangan lupa majlis peresmian bersama Yang Berhormat Datuk Fazli, kita punya exco beliau kita pada esok hari esok hari bersama beliau majlis peresmian seawal pukul 8:30 pagi.
4: 8:30 minit pagi. Tu Dato' Fazli tu join sekali ke exercise ataupun marathon?
5: Ya, dia join sekali. Kita nak tengok kostum apa dia pakai. Kalau dia pakai lah.
4: Kalau dia pakai.
5: Kalau tak kita pakai kan boleh?
4: Boleh. Okey, Puan Ashikin, terima kasih.
5: Tengok sporting ke tak kan?
4: Betul. Tapi biasanya Dato' Fazli tu sporty orangnya tu.
5: Sangat.
4: Okey, Puan. Terima kasih banyak atas perkongsian hari ini. Sebenarnya tak cukup nak kongsi berkaitan tentang Fiesta kan?
5: Tak cukup. InsyaAllah kita jumpa lagi.
4: Ya, betul. Terima kasih Puan atas berkongsian pagi ini.
5: Terima kasih. Saya tunjuk budi banyak kepada Puan FM. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia kita bersama dengan Puan Nur Ashikin binti Abdul Aziz, penolong pengarah Rakan Muda Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pahang untuk program Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Pahang 2026. Jadi anak-anak muda, kalau duduk rumah tu asyik scroll telefon tu, amolah kita memeriahkan program Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Pahang dan rumah amol. Saya tak langsung kita dapat jumpa geng-geng baru orang kata dah. Ini dia untuk anda, Hujan Muda. Terus tu ya.

0: 7.50 minit pagi. Dan seperti biasa, jam ini kita ada ini.
1: Ceria pagi. Teruskan mendengar Marathon Hits, music tanpa henti.
2: Radio Malaysia, Bang FM.
0: Antara lagu-lagu yang akan memeriahkan suasana pagi anda.

0: industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palem pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih Vimala. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh Menteri-Menteri Luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan penempatan haram Israel. Sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Plan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan dasar otomotif negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan otomatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai pencapaian TH. Meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi tersebut sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan penempatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Susulan perkembangan bentuk jenayah dan penggunaan teknologi yang semakin canggih, warga polis Kuala Lumpur diseru sentiasa peka terhadap lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Demikian menurut Ketua Polis, Datuk Fadil Marsus.
2: Dalam melaksanakan tugas, kita hendaklah mengutarakan aspek kepantasan, ketepatan, profesionalisme dan keberkesanan. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi, analisis data dan perkongsian maklumat hendaklah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membentras jenayah.
0: Datuk Fadil Marsus.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: 10 Rakyat Pahang. Detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam. Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit. Persembahan live. Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami.
3: Al-Tamwil Al-Islami.
4: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
5: Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
6: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
7: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
6: Keping. Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
8: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Pahang.
9: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
10: 9.15 minit pagi, anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya Atira Wahab yang melihat kita menerusi media sosial Pahang FM dan juga serentak Pusat Kutipan Zakat Pahang. Terima kasih Daun Keladi. Okay? Dan kongsi-kongsi juga manfaatnya. Sebab apa saya cakap manfaat ni? Sebab hari ni kita nak bercakap tentang pewarisan tanah Felda. Adat versus syariat. Dan pagi ni saya tidak bersorangan lah. Saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khusairi bin Saleh, Presiden Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Assalamualaikum Ustaz.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi.
10: Apa khabar kita?
11: Alhamdulillah.
10: Alhamdulillah sihat. Bagaimana perjalanan dari Bera tadi? Okey ke tidak?
11: Okey, alhamdulillah.
10: Okey. Alhamdulillah. Untuk makluman para pendengar, Ustaz K, Ustaz K panggil ya. Adalah dari Bera ya. Tetapi anak jati Felda.
11: Ya, betul.
10: Anak peneroka.
11: Peneroka.
10: Peneroka. Ha, jadi saya rasa rugi sangat-sangat pendengar-pendengar kita, masyarakat kita tak ambil peluang hari ini untuk bertanyakan terus kepada Al-Fadhil Ustaz kita dalam topik pewarisan tanah Felda, adat versus syariat. Anak-anak Felda, anak peneroka generasi keberapa dah anda sekarang ini, mungkin masih lagi rasa macam ada banyak pertanyaan berkaitan tentang harta, nak lagi harta Felda kan?
11: Ya,
10: pengurusan harta. Jadi anda boleh bertanyakan terus kepada kami pagi ni. Permulaannya Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsi bersama-sama dengan pendengar ni, apabila seorang peneroka Felda meninggal dunia, apakah yang berlaku kepada tanah dan harta yang berkaitan dengan peneroka tersebut dari sudut hukum faraid? Adakah tanah

0: Pertamanya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pahang FM dan juga Pusat Kutipan Zakat Pahang atas ruang yang diberi kepada saya untuk datang berkongsi pada pagi ini. Baik, balik kepada persoalan pertama kita berkait dengan kematian peneroka di Tanah Felda. So apakah Felda ni berkait, ada kaitan dengan faraid? Siapa yang berhak atas Tanah Felda? So saya nak jawab macam ni. Untuk perhatian kita bersama, sebenarnya dalam Felda sudah ada satu perkeliling yang pihak Felda keluarkan, dan perkeliling ni bilangan 1 tahun 2004 lagi. Tarikh dia tak silap saya 15 September 2004 yang berkait dengan penggantian peneroka selepas kematian. So sebenarnya dalam perkeliling tu, bila kita baca perkeliling tu, first time saya jumpa, saya baca dalam tu seumpama kita baca buku faraid. Maknanya Felda tak boleh lari daripada faraid.
1: Baik, berpisah tiada ya.
0: Ya, tak boleh lari. So ada yang kata Felda tidak berkait dengan faraid, Felda khak isteri dan sebagainya. Itu antara salah faham yang kita kena perbetulkan. Jadi bila menyebut tentang Felda tak boleh lari daripada faraid, maka sebenarnya dari sudut prosedur pengurusan tertakluk dengan hukum faraid. Bahkan dalam prosedur pengurusan pusaka di pejabat pusaka kecil sekalipun, di bawah Jabatan Ketua Pengarah Tanah Galian, memang termaktub berkaitan dengan pengurusan Tanah Felda, permohonan dibuat dan tertakluk dengan hukum faraid. Jadi maknanya di sini kita tak boleh katakan Tanah Felda ni bila meninggalnya peneroka terus jadi milik isteri, contohnya. Kan? Sebab peneroka tu dia ada waris dia sendiri. So mungkin dia ada isteri, dia ada anak-anak. So mungkin dia ada masih ada ayah mak. So dia oranglah yang akan terlibat sebagai waris kepada peneroka. Seperti mana yang kita bincang dalam hukum akan faraid yang lain lah. Dan boleh jadi pergi kepada waris lagi jauh. Kalau contohnya tidak ada anak, siapa waris dia kan? Adik-beradik dia. Dan ada kes sebenarnya, harta Felda pergi ke Baitul Mal. Ada. Saya jumpa beberapa kes, antara saya jumpa di Negeri Sembilan, di sebelah Felda Palung, pergi solid 100% ke Baitul Mal.
1: Ustaz.
0: Bayangkanlah. Maknanya dia bukan satu adat yang kita boleh kita katakan milik individu tertentu. Kan? Orang-orang dalam Felda saja tidak. Dia akan pergi kepada waris-waris yang berhak mengikut hukum faraid. Cumanya di Jatirah dan para pendengar sekalian lah, bila sebut tentang faraid, tentang Felda ni, dia tak boleh lari daripada pengurusan. Kadang-kadang isu pengurusan pusaka lah, pengurusan pusaka Felda. So maknanya bila berlakunya kematian kepada peneroka, permohonan pusaka kena buat. Seperti sistem pengurusan biasa, kalau hari ni di pejabat pusaka ada sistem My Land. So sepatutnya di Felda pun bila berlakunya kematian pada peneroka, waris kena bertindak segera. Kan, buat permohonan pusaka. So dalam permohonan nanti dinyatakan harta-harta milik peneroka, Felda dan juga yang lain-lain, dimasukkan senarai waris yang berhak, kemudian tunggu panggil bicara. So dalam bicara nanti baru buat keputusan. Jadi bila sebut tentang faraid, faraid itu hukum. Tapi bagaimana waris buat keputusan itu, itu terpulang kepada bagaimana cara mereka memahami hukum, memahami cabaran dalam pewarisan Felda itu sendiri, dan buatlah keputusan yang terbaik. Dia tak boleh lari, pokok pangkalnya tak boleh lari daripada hukum faraid itu sendiri. Itu kedudukannya Felda.
1: Okey Ustaz, sebelum kita pergi lebih jauh lagi lah ya, sebelum tu kita nak faham maksud konteks Felda itu sendiri. Seperti kita tahu yang Felda ini, kerajaan telah memberikan sesuatu untuk peneroka untuk bina kan. Daripada sawitnya, macam-macam Ustaz ya. Mungkin Ustaz boleh kongsikan antara perkara-perkara yang termasuk dalam pengurusan harta Felda ni. Adakah tanah, dan bercakap tentang harta, contoh kalau tidak dituntut masuk ke Baitul Mal, tapi itu yang disediakan oleh kerajaan, betul? Mungkin Ustaz boleh detailkan sikit.
0: Terima kasih. Baik, sebenarnya macam ni, Felda ni memang kita boleh anggap tanah anugerah kerajaan. Yang ni dah lama dah. Kan, cerita ni dah lama daripada zaman almarhum Tun Abdul Razak lagi jadi Perdana Menteri membentuk Felda. Cuma kita kena faham Felda ni anugerah kerajaan satu, tapi dia tertakluk dengan akta. So dia ada akta GSA, Akta Tanah Berkelompok 1960, yang mana dalam akta ni dia ada sekatan-sekatan dia. Yang kita kena faham lah, sebenarnya bukan Felda je ada sekatan, tanah luar Felda pun banyak je sekatan. Kan, jadinya kena memahami tentang sekatan ni. Okey, dalam Felda

0: kebiasaannya peroka dia akan ada dua bentuk tanah. Okay. Satu tapak rumah, lebih kurang dalam 10 hektar, dan satu lagi tanah ladang.
1: Okay.
0: So tanah ladang ni dalam biasa 10 hektar lah. So mungkin ada yang lebih kan, macam saya pergi Kota Gelanggi dalam 13 hektar.
1: Tu pun besar.
0: Jadi,
1: dah tu.
0: 13 hektar tu bagi anak peroka dia rasa macam besar lah tanah 13 hektar kan. Dan geran ni kadang-kadang ada satu geran, ada dua, ada tiga geran, dan so mungkin lebih geran ladang tu sendiri. Tetapi yang kita kena faham dalam felda ni, geran-geran felda ni dia tak boleh dipecah-pecahkan. Dia jalan sekali, dia berangkai dipanggil. Jadi kalau kata pengurusan pusaka pun dia tak boleh nak diasing-asingkan. Jadi anak-anak peroka dia kena faham lah tentang sekatan ini. Okey, kemudian dari sudut pewarisan, kalau meninggal peneroka, fokus kita bukan pada tanah felda saja, bukan pada rumah, tapak rumah-rumah dan juga ladang semata-mata. So yang lain pun peroka pun banyak harta sebenarnya. Kan dia ada tanah di kampung, dia ada kenderaan, dia ada simpanan duit. Bahkan saya pernah jumpa peneroka aset dia juta-juta, dia tak peneroka felda.
1: Betul lah orang kata anak emas ya.
0: Jadi hartanya banyak. Jadi dalam proses pengurusan tu, semua harta milik peneroka tu kena gabung sekali. Kan, jangan diasing-asingkan lah. Buat permohonan sekali. Kemudian dari segi yang cabaran sebenarnya ialah cabaran dari sudut macam mana waris duduk berbincang untuk mengagihkan ataupun membahagikan harta-harta peninggalan peneroka ni. Pertama, ikut hukum faraid terlebih dahulu, kemudian macam mana muafakat dibuat. Di situlah akan adanya idea-idea yang terbaik lah dari sudut pembahagian harta itu sendiri. Itu keadaan dia.
1: Dan bercakap tentang yang baitul mal tadi Ustaz. Kita tahu untuk harta pusaka felda tidak boleh dijual, betul? Tidak boleh dijual.
0: Kenapa
1: kalau tidak dituntut, kenapa dia terus kepada baitul mal tadi tu?
0: Saya perjelaskan balik. Maksud saya tadi, dia pergi ke baitul mal bukan isu tak dituntut. Yang pergi ke baitul mal ni dalam setengah keadaan sebab tidak ada waris. So maksud saya sekarang ni, kita tak boleh nak katakan orang-orang yang dekat dengan peroka tu adalah waris. Contoh kalau ada anak angkat ke sebagainya kan. Jadi kalau tidak ada waris, so dalam mazhab Syafi'i kita, waris terakhir adalah baitul mal. Tapi jauh lah nak pergi baitul mal tu kan. Dan untuk sahkan pergi baitul mal tu adalah bidang kuasa mahkamah syariah sendiri yang mengesahkan. Jadi maksudnya dia bukan tak dituntut pergi ke baitul mal. Maksudnya bila meninggal peroka, kita jejak waris. Oleh kerana tidak ada waris ataupun memang ada setengah keadaan tak mampu dijejak, ataupun kita kata tidak ada waris, so penyudahnya ada kes pergi baitul mal. Tapi panjanglah proses dia tu. Kemudian saya nak jawab juga tentang isu tak boleh dijual kan. Dia sebenarnya betul lah, kalau kita tengok dalam sekatan felda, kalau dalam geran tu dia memang bertulis kan, tak boleh dijual, dipajak, digadai dan sebagainya. Tetapi dia masih ada dikaitkan dengan kebenaran pihak pengurusan felda dan kerajaan negeri sendiri. Ada ayat tu dalam tu. Jadi tapi saya tak boleh nak katakan boleh dijual macam tu. Dia ada prosedur proses yang panjang. Tapi sukar.
1: Tapi sukar.
0: Jangan jual lah, senang cerita.
1: Lebih baiklah turun kepada pewaris
0: dengan cara yang terbaik.
1: Itu pembuka tirai untuk kita bercakap berkaitan tanpa pewarisan tanah felda, adat versus syariat. Yang mana satu adat, yang mana satu syariat. Jadi anda boleh terus bertanyakan kepada kami selepas ini. Ustaz, kita rehat kejap ya.
0: Boleh.
1: Dengar dulu lagu daripada Cik Hassan, Jasanya Meniti Zaman. Terus layan Pang FM.

0: Celik Kewangan Islam.
1: Pagi ni bersama dalam rancangan Al-Tamwil Al-Islami tentang topik kita pewarisan tanah felda, adat versus syariat. Dan bersama dengan saya juga pagi ni, saya sangat teruja juga, saya bersama dengan Presiden Pertubuhan Doa Farai Malaysia, Ustaz Muhammad Kusairi bin Saleh. Dan juga ni turut mengiringi ni Ustaz Arfaizal ada, Ustaz Ismail pun ada juga ya. Ha, jadi untuk hari ni kita ada pemanggil Ustaz.
2: Ya, boleh.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Siapa di talian?
3: Saya Nurwati.
1: Nurwati, dari mana Nurwati?
3: Nurwati daripada Jerantuk Pahang.
1: Nurwati, betul?
3: Betul.
1: Orang Jerantuk.
3: Jerantuk komunis.
1: Awak nak tanya benda kepada Ustaz hari ini ni, silakan.
3: Kau nak tanya macam ni ya. Mak kamu orang Felda kan? Kamu ni asal 5 beradik. Lepas tu adik kamu seorang ni, mak kamu suruh pada dia punya apa, adik-beradik bela lah kan ibaratnya. Tapi nama kat Felda sekarang ni setakat ni 4 orang lah, 4 beradik ni. Jadi kalau contoh lah ibarat, kalau mak dah tak ada, ayah dah tak ada kan, adik yang di bela ni dengan orang lain ni, dengan pak saudara tu, masih kena bagi juga ke bahagian dia dalam Felda ke atau tidak?
1: Itu saja Nurwati.
3: Itu je.
1: Ustaz, ada okay. Apa-apa nak bertanya kepada pendengar kita, Nurwati ni?
2: Okey, tak apa. Saya faham dah soalan
1: okay,
2: tu.
1: Okey, baik. Nanti dengar jawapan dekat radio ya.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama. Okey, Ustaz. Okay. Macam mana Ustaz?
2: Baik. Terima kasih pada Puan Nurwati daripada Jerantet.
1: Dengar tu. Dia punya logat tu ya.
2: Okey. Dia bagi tahu. Saya faham rasanya ayah mak dia masih ada lah ni. Okay, jadi dia kata ada 5 beradik. So maksudnya proker ni suami isteri ada 5 orang anak. Cuma kita tak pastilah lelaki perempuan berapa orang. Cuma disebut ada seorang adik dia tu diserah kepada
1: keluarga yang lain,
2: keluarga pak saudara dia. Yang jadikan macam anak angkat lah. Itu biasalah dalam masyarakat kita. Jadi dikatakan dalam Felda ni seolah ada 4 beradik je. Tapi sebenarnya macam ni. Okay, hukum dia walaupun anak kita serah pada orang lain dan dianggap sebagai anak angkat kepada keluarga lain, bahkan ada kes yang berlaku ialah bin ataupun binti pun dah ditukar kepada keluarga angkat. Dah ditukar kepada nama pakcik dia ataupun orang lain dan sebagainya, tapi hukum dia tetap nasab ataupun keturunan kepada peroka asal. Jadi maknanya kalau peroka meninggal, maksudnya 5 orang anak tu berhak atas harta peninggalan Felda tu lah. Tak boleh dinafikan. Jangan dinafikan hak adik yang diserahkan kepada keluarga lain tu, melainkan kalau dia bersetuju. Selepas peninggalan, meninggalnya ayah contohnya, buat pengurusan pusaka, bincang. Adik tu kata tak apalah, dia kata saya tak nak lah bahagian saya atas Felda. Sebab saya dah dapat banyak daripada ayah angkat saya contohnya kan. Itu bagus lah macam tu. Kita nak faraid tu dididik begitu. Jadi dia dah dapat dah daripada keluarga angkat, so dia rasa dah cukup dengan apa yang dia ada. Dia lepaskan kepada 4 beradik dia. So cantik pahala besar tu.
1: Apa-apa pun melalui perbincangan Ustaz ya.
2: Dia tak boleh lari pada hukum tu dulu. Hak 5 orang tu tetap ada, hak faraid, tapi bawa bincang. Tapi kalau yang seorang tu tetap nak juga, tak boleh kata apalah. Itu memang hak dia.
1: Baik. Sebab kita tahu, kita memang dah sedia maklum, ada tu yang bukan nama sebenar pun ayahnya ditukarkan. Yang tu memang berlaku. Betul. Bersama dengan masyarakat kita dah. Okey, kita ada pemanggil lagi Ustaz. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian?
4: Saya Mak Noh daripada Rauk.
1: Oh, Rauk. Tadi Jerantuk. Ya, Mak Noh ya? Okey. Nak bertanyakan soalan kepada Ustaz?
4: Ya.
1: Silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi.
4: Saya nak bertanya pasal pemegang amanah. Selepas kematian ayah dan ibu saya, ayah sebelum kematian, ayah saya telah mewasiatkan kepada adik saya, arwah adik saya. Selepasnya kematian adik saya, kakak yang jadi pemegang amanah. Apabila saya memohon untuk permohonan untuk pemegang amanah ambil semula, dia tak bagi. Dia kata atas wasiat ayah saya lah, kira dia kata kan. Sebab apa, adik saya masa tu hidup lagi, adik saya, dia dah telah wasiat kepada adik saya lah. Jadi sekarang ni dia adik kakak saya tu tak duduk sini, di Felda ni. Saya yang duduk sekarang ni. Macam mana cara tu? Sama ada boleh saya pergi ke pejabat Felda untuk permohonan baru ataupun teruskan saja yang sekarang ni.
2: Okey, boleh saya tanya sikit. Sekarang ni pengurusan pengurusan pusaka memang dibuat lah. So memang ada ada perintah. So sekarang ni asalnya adik sebagai sebenarnya pentadbir Felda kan. Okey, kakak sekarang ni dah jadi pentadbir baru ni memang dalam permohonan pusaka.
4: Ada perintah permohonan pusaka ya.
2: Ada perintah pusaka lah.
4: Tapi masa tu adik saya masih hidup lagi.
2: Oh, jadi bukan adik lah yang jadi pentadbir.
4: Bukan adik.
2: Okey, okey, faham.
4: Masa adik hidup, adik tak nak.
2: Okey, okey, faham. Kakak sekarang ni dia agih tak hasil itu dengan baik? Mengikut hukum?
4: Tidak, tidak.
2: Okey, faham. Saya faham soalan tu. Tak apa, saya respon nanti insyaAllah.
1: Baik, okay. Mano nanti dengar jawapan di radio ya.
4: Okey, terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Alright. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Macam mana Ustaz? Okey, baik. Daripada Mak Noh, daripada Rauk. Ni pun anak peronka. Dia sebenarnya, yang sebenarnya bukan pemegang amanah, pentadbir. Untuk Felda ni sebenarnya, kita guna istilah pentadbir.
1: Baik.
2: Tapi maksudnya, pemegang amanah jugalah sebenarnya. Cuma dalam konteks pengurusan pusaka, ada beza pentadbir dengan pemegang amanah ni. Okey, jadi kita nampak di sini, seorang peneroka ni, dia dah wasiat supaya anak dia jadi pentadbir kalau dia meninggal. Tapi bila dia meninggal, anak tu tak nak. So buat permohonan pusaka, kakak yang jadi pentadbir. So memang dah keluar perintah lah. Selalu kalau perintah pentadbir ni, dia keluar borang F kan, daripada pejabat pusaka kecil, dan dilantik kakak sebagai pentadbir. So pentadbir ni, kewajipan atas dia, tanggungjawab dia ialah memastikan agihan hasil itu difaraidkan. Apa-apa pun kena tengok pada perintah lah. Jadi saya nampak di sini kakak ni mungkin tidak menjalankan tanggungjawab dia. Dia tak agihkan. So ni biasa banyak sangat berlaku dalam Felda. Kan, kadang-kadang dia agih tak betul, dia makan sorang-sorang. Kadang-kadang selalu bagi alasan tak banyak hasil kan. Soalnya banyak tak banyak pun hak waris tetap ada. Okey, jadinya datang rasa tak puas hatilah daripada apa ni, pemanggil kita ni. So dia rasa dia nak jadi pentadbir baru lah. Maksud dia macam tu. Sebenarnya memang ada prosedur di pejabat pusaka kecil untuk permohonan baru dibuat jika pentadbir dia ada tak amanah, tak mengagihkan dengan betul. So dia buat permohonan ulang bicara, borang P, dia panggil si borang P dalam sekarang ni sistem Mylan, dan akan dipanggil bicara semula. Kan? Tapi saya nampak urusan ni bukan senang sebenarnya, sebab kebiasaannya pejabat pusaka dia akan panggil pentadbir. Dan banyak kes berlaku pentadbir pun tak turun.
1: Pentadbir
2: sejati dia tak akan puas hati lah bila orang nak batalkan dia kan. Dia dah seronok dah kan.
1: Menerima kalau, income.
2: Dia dah seronok dah kalau hasil itu banyak. Dia contohlah kan, dia makan seorang-seorang ke, dia dah seronok dah. Kata kata makan haram ni sebenarnya dia dah menggelapkan hati kita. Kan, dia dah menjauhkan kita daripada kebaikan, daripada kesedaran dan sebagainya. Itu kena jagalah. Tapi proses dia begitulah sebenarnya. Nak buat permohonan tu, saya cadangkan dapatlah nasihat daripada pihak pengurusan Felda dulu.
1: Baik.
2: Kan, apa cadangan terbaik, dan teruskanlah permohonan. Tapi saya sebut di sini proses itu tak mudah.
1: Ya.
2: Tapi adalah prosedur begitu.
1: Tapi bagi saya lah ya Ustaz ya, lebih baik walaupun prosedur tak mudah daripada makan harta secara batil ni lagi. Menyeramkan.
2: Tapi pada saya sebenarnya kalau ada jalan untuk berdamai, carilah orang yang boleh bantu bagi nasihat kepada kakak tu. So kita nak kata, kita tak nak sangka terlalu buruk kepada dia. So mungkin dia tak ada ilmu, mungkin dia ada apa alasan dia. Contohnya, okey, contoh dia sebut sebab ayah wasiat. Kan, wasiat tu sebenarnya, wasiat untuk jadi pentadbir ni dalam hukum faraid tidak ada sebenarnya. Wasiat jadi pentadbir ni hanya ada dalam sistem undang-undang kita, dan memang ada hukum boleh melantik, dipanggil al-wisayah, lantik sebagai pentadbir. Tapi dalam proses permohonan pusaka ni, urusan tu tidak ada kena-mengena. Dia kalau lantik sebagai pentadbir ni, itu bidang kuasa mahkamah tinggi pula.
1: Baik.
2: Tapi maksudnya dari sudut nak batalkan pentadbir tu masih ada. Peluang tu masih ada.
1: Saya suka apa yang dikongsikan oleh Ustaz mula-mula tadi. Untuk perkeliling yang dikeluarkan oleh Felda atau kerajaan kita, dan juga daripada buku faraid itu sendiri, berpisah tiada. Saya berkait kan Ustaz kan? Okey Ustaz, kita ada pemanggil Ustaz. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat mojo. Apa khabar?
0: Mojo ni nak berjalan jauh ni, nak pergi Terengganu.
1: Oh, Terengganu ya. Okey, yeah. Mojo, sebelum pergi Terengganu tu, nak bertanya kepada ustaz kita. Silakan.
0: Ya, ustaz, saya ni penokor jugalah.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Saya nak tanya satu soalan. Apa tu dia penokor ni dia dah meninggal.
2: Okey.
0: Lepas tu tinggal isteri dia. Isteri dia ni tak ada anak. Jadi waris sebelah suami dia tu menuntut, tapi dia ni tak bagi. Ha, apa tu? Cuba ustaz jelaskan.
2: Ha. Okey, okey.
0: Itu saja ni soalan saya. Terima kasih ustaz.
2: Okay,
0: terima kasih
2: Atira. Okay,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia.
2: Banyak cuma soalan hari ni.
1: Okay.
2: Isu Felda ni isu panas.
1: Betul.
2: Pahang ada 117 tanah Felda. Kan? So, Malaysia ada 317. Banyak. Jadi, soalan daripada Mok Ju ni, berkait dengan peroka meninggal, ada isteri tanpa anak. Kan? Dan tuntutan datang daripada sebelah suamilah. Sebab dia penoka. So mungkin kita katakan geran tu nama dia lah. Sebab Fedda yang lama-lama geran memang keluar atas nama penoka seorang.
1: Baik.
2: Jadi kita sebut dari segi hukum dululah. Bila meninggal penoka, oleh kerana penoka ni tidak ada anak, so isteri tu berhak 1/4.
1: Baik.
2: Jadi maknanya tanah Fedda, hasil ladang, rumah segitu, itulah pagihan dia. 1/4 untuk isteri. So baki tu akan pergi pada waris lain. Dan kita nampak sekarang ni waris sebelah suami. Contoh mungkin kalau penoka ni tak ada ayah mak, mungkin adik-beradik dia lah yang menuntut. Dan sebenarnya tak salah pun dia orang menuntut, sebab dari segi hukum dia ada hak. Soal dia nak tolak tu cerita yang kedua. Baik. Tapi hukum tu dia ada hak. Okey, jadi bila isteri tak nak bagi ni salah. So sebenarnya haram menghalang tu, kan, menghalang hak orang lain. Sebab faraid ni perintah, kewajipan daripada Allah Ta'ala. Dia direct dalam Quran sebutkan perintah daripada Allah. Jadi baki 3/4 tu akan pergi kepada waris lain. So isteri kena terbuka lah untuk menerima. Saya faham sebagai isteri peneroka, susah payah masuk Felda kan, dulu-dulu apa ni, sebab saya pun anak peneroka. So kita mengalami pengalaman ayah mak kita begitu. Jadi sentimental value tu ada. Jadi dia suka nak lepaskan. Tapi jangan canggah hukum. Sebab tu dalam situasi ni, kalau isteri rasa dia nak tuntut lebih, dia boleh failkan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah.
1: Baik.
2: Dan kebiasaannya untuk Felda ni, kebiasaannya isteri boleh dapat 1/2. 1/2 kalau tidak ada bantahan, tak ada isu-isu lain lah. Kan? Jadi dia boleh dapat 1/2. Okey, 1/2 hak sepencarian. 1/2 lagi tu dia ada hak 1/4. Dan baki 1/4 untuk waris lain.
1: Okay.
2: Jadi mungkin ambil pendekatan, bila dah waris lain dapat 1/4, waris menuntut offer lah untuk bayar contohnya kan, kalau dia ada kemampuan. Biasa kalau peneroka, kalau tak ada anak ni, duit banyak. Jadi bolehlah guna duit peninggalan yang ada tu kan.
1: Baik.
2: Jangan isteri bolok semua sekali, tu salah, haram hukumnya.
1: Alhamdulillah. Okay ustaz. Okay. Kita juga hari ni menerusi media sosial Bang FM, ada juga ni pertanyaan. Saya nak soal berkaitan dengan pengumuman Perdana Menteri semasa Hari Peneroka 2026 di Bandar Jengke, di mana ia menyatakan dasar pembinaan rumah kedua di tapak kediaman peneroka akan dikaji memberi peluang anak peneroka membina rumah dalam tapak kediaman peneroka. Saya nak tahu kesan perubahan dasar ini apabila peneroka meninggal dunia, adakah anak yang bina rumah boleh mewarisi mengikut hukum faraid? Apa pendapat ustaz? Tapi ustaz, jangan jawab dulu. Kita rehat kejap. Dan ada juga ni, menerusi panggilan telefon kita. Sekejap saja lagi ya, Rodong ya. Kita dengar dulu lagu gandingan Marhizin dan juga Isam Kamal, Good Day. Terus layan Pang FM.

0: Abang FM, satu pilihan itu kata Mahizin dan juga Isam Kamal. Good day. Hari yang baik. Macam mana pula keadaan pagi anda? Okey ke tidak? Ada yang kata tak okey lah Tira. Bercakap tentang Fielda ataupun adab versus syariat ni selalu menjadi perebutan keluarga. Itu yang tak syoknya. Itu yang tak seronoknya Ustaz. Ya? Jadi pagi ni Ustaz, kita nak sambung balik pertanyaan daripada rakan pendengar kita, Ustaz Arfaizal Rozali ni, menerusi media sosial. Saya ulang semula ya, apa yang dikongsikan berkaitan tentang pengumuman Perdana Menteri semasa Hari Peneroka 2026 di Bandar Jonka, di mana menyatakan dasar pembinaan rumah kedua di tapak kediaman peneroka akan dikaji yang memberi peluang anak peneroka membina rumah dalam tapak kediaman peneroka. Saya nak tahu kesan perubahan dasar ini. Apabila peneroka meninggal dunia, adakah anak yang bina rumah boleh mewarisi mengikut hukum faraid? Apa pendapat Ustaz? Silakan.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalan panas ni.
0: Ya.
1: Okey. Dia isu rumah kedua ni dah lama sebenarnya. Okey. Seingat saya sangat lama lah, bahkan dapatan kita sebenarnya ramai je anak-anak peneroka yang dah bina rumah di belakang rumah atas tapak Fielda tu lah, di belakang rumah ayah mak dia orang. Bahkan bukan seorang, sampai 3 biji rumah pun ada pakat buat, sebab memang tanah tu suku eka. Jadi kalau rumah peneroka di bahagian depan, belakang tu ada lagi ruang, so dia orang kira nak buat rumah di situ kan. Jadi peneroka bagi anak-anak buat. Kadang-kadang broker ni kata, duduk sini lah, jangan duduk jauh-jauh, duduk dekat ayah. Okay, kita faham kehendak ayah mak ni supaya anak duduk dekat. Tapi kita kena memahami tentang sekatan dalam tanah Fielda yang kita sebut tadilah. Yang mana tanah ni dia tak boleh dipecah-pecahkan. So nak buat lot, contohlah kalau peneroka meninggal, nak buat lot baksingan untuk anak sebagainya, tak boleh. Bahkan nak masuk nama ramai pun tak boleh. Dia tanah Fielda ni yang boleh masuk nama satu-satu masa dua nama sahaja.
0: Asal
1: satu nama je sebenarnya. Tapi pindaan akta 2002 dibuat dan boleh masuk dua nama. So maksudnya dua nama. Bayangkanlah kalau anak buat rumah sampai 2-3 orang belakang rumah ayah dia, macam mana nak masukkan nama bila ayah meninggal dalam geran tu nanti. So maknanya tak boleh lari daripada pentadbir lah. Okey. Cuma persoalan sekarang ni, sejauh mana perkara ni kita boleh pertahankan untuk jangka panjang, sebab peneroka meninggal, anak meninggal, cucu meninggal, dia akan berlapis-lapis kan. Okey, jadi ini isu besar lah pada saya lah sebenarnya. Cuma saya cuba sentuh dari sudut pewarisan supaya kita sama-sama memahami lah, pada pendengar khususnya anak-anak peneroka faham. Dan isu ni dia sebenarnya melibatkan teknikal yang berbagai, pengurusan Fielda, TMB, paip, kalau faham lah kan, mungkin nak masuk elektrik, nak masuk air sebagainya kan, dia ada prosedur, ada proses. Okey, tapi dari segi pewarisan, saya bagi satu contoh lah. Saya pernah jumpa seorang menantu dalam satu kuliah saya. Dia kata pak mertua dia bagi dia buat dengan permintaan isteri dia lah, sebab isteri tak kerja, menantu kerja, buat rumah belakang rumah pak mertua RM200,000. Satu rumah banglo yang lebih besar daripada rumah asal buat. Bila saya sentuh tentang cuba bayangkan kalau awak meninggal, menantu tadi, kalau awak meninggal, awak bukan waris kepada peneroka. Tanah Fielda ni tanah peneroka. So macam mana hak awak atas rumah ni? Kan? So betul lah isteri awak tu anak, tapi adik-adik lain menuntut bagaimana? Jadi di sinilah cabaran dia. Saya nampak dua lah. Pertama, kalau peneroka meninggal. Kalau peneroka meninggal, so tapak rumah lah, kita fokus tapak rumah tu pusaka dia. Kan ada hak waris-waris yang lain, adik-adik lain lah, contoh kalau anak, adik-adik yang lain. So bagaimana kalau adik-adik lain menuntut, sebab dia kira tanah tu ayah dia punya. So kalau adik-adik menuntut lantik pentadbir, ertinya rumah tu sendiri akan jadi seolah-olahnya dimiliki bersama. Hak rumah peneroka tu betul dah, rumah yang ada di belakang tu dimiliki bersama pula. Jadi atas ketah, atas geran, benda tu tak boleh nak diterjemahkan. So mungkin kalau anak-anak yang faham, tak apa, kita buat dokumen luar.
0: Okey.
1: Kan? Okey lah kalau anak tu okey. Tapi saya risau kalau anak-anak ni sama-sama dia pun ada isu, ada persoalan. Kita risau begitulah. Kita tak naklah sangka buruk sampai begitu. Tapi biarlah anak-anak ni faham cabaran akan datang lah. Okay, itu kalau peneroka meninggal. Bagaimana pula kalau anak yang bina rumah tu meninggal? So sudah tentu isteri dia menantu. Isteri dia akan still duduk di situ. Dan ada anak-anak dia pula kan. So isteri dengan anak-anak nak dapatkan hak atas rumah tu, sedangkan tak boleh nak diceritakan dalam geran tanah. So situ cabaran dia. Bagaimana pula kalau isteri tu nak kahwin lain? Muda lagi. Berlaku ini biasa kan. Kita cerita ni benda realiti kan. Isteri nak kahwin lain, lepas tu suami tu pula nak datang duduk di situ. Ha, isteri kata takkan saya nak keluar rumah ni suami saya buat. Mahal. Saya duduk di sini, suami duduk. Macam mana suami baru nak berdepan dengan adik-beradik tu sedangkan tanah tu ada hak bersama. Situ cabaran. Sebab tu risiko dia sangat besar lah pada saya lah sebenarnya. Sebab tu saya suka sebut kita anak-anak peroka ni, sebab saya anak peroka kan, tak payahlah kita nak fokus sangat pada tanah Felda tu. So kita carilah rezeki kita sendiri. Kalau kita dah ada rezeki kita, fokuslah pada rezeki kita. Sebab kita akan mati esok-esok, kita akan tinggalkan yang kita punya kepada waris-waris kita. Sedangkan kalau kita fokus kepada Felda, berlapih-lapih ni, so cabarannya sangat panjang.
0: Okey, faham.
1: Itulah apa yang saya boleh sentuh lah.
0: Ia tertakluk kepada syarat dan juga Ustaz.
1: Ya. Sebab Felda dia ada syarat, syarat yang ketat.
0: Okey.
1: Wallahualam lah, kalau ada pindaan dibuat atas akta, contoh geran boleh masuk banyak nama kan. Tapi saya tak nampak lah dalam masa terdekat.
0: Sebab ada yang masyarakat kita buat pecah geran pula kan.
1: Ada. Saya jumpa orang buat pecah geran. Jadi macam lock di tanah Felda. Jual.
0: Allah.
1: Tak ikut peraturan. Baik. Tapi buat di luar. Kan? Ada anak-anak poker buat begitu. Ada orang beli pula tu. Satu lot sampai 10, 15 ribu. Masya Allah.
0: Allahuakbar. Okey. Okey Ustaz. Panggilan terakhir. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa di talian?
2: Saya Makcik Samsyah dari Felda Jenderal Selatan.
0: Okey Makcik Samsyah, teruskan kepada soalan.
2: Soalan Makcik ni, suami dah meninggal dalam 7 tahun dah lah. Lepas tu pi buat kuasa dah. Tentahbik tu bagi anak yang bongsu dia orang lantik-lantik kan. Lepas tu masalahnya dalam pelantik-lantik tu di depan dekat Temeluh tu, dia orang ramai-ramai lah orang ni cakap mana, kita orang ni tak nak lagi duit ni, mak lah makan dulu. Masalahnya kalau dapat banyak makcik bagilah kat depa seorang lah, bagilah lapan orang sama banyak perempuan tu seorang. Lepas tu dia cakap kalau mak tak ada, baru dia orang nak ambil sama banyak. Dia ikut dalam syarat tu lah. Dia orang cakap depan tempat hak bagian atau pusaka tu lah. Lepas tu, anak yang sulung ni, di tanah ni setengah ekor. Tapi berlebihan tepi, apa, dia tak masuk tanah perongka lah. Orang panggil apa?
1: Tanah pinggir.
2: Hak Felda tu. Hak Felda tu, hak lebihan tu dia tak kira kan? Okay.
0: Baik.
2: Dia buatlah rumah sebiji. Kalau tak lama, kalau makcik tak ada, masalahnya tak boleh tuntut lah anak-anak. Bukan di tanah Felda, orang panggil tanah apa?
1: Tanah pinggir makcik.
2: Tanah lebihan tu dia tak kira sebab dia bagi kot panjang. Jadi masalah tu tak apa kan?
0: Baik, Ustaz, kita dengarkan jawapan. Boleh
1: ringkaskan?
2: Okey. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih makcik.
0: Ringkaskan.
1: Samsiah daripada Jenderal. Okey, so cerita dia saya nak fokus pada tanah pinggir lah. Yang cerita tadi anak jadi pentadbir, kemudian anak-anak kata bagi ke mak dulu. So tak ada isu.
0: Okey, tadi
1: itu
0: isu.
1: Biasa berlaku lah. Bila mak meninggal, barulah anak-anak akan kembali semula. Seperti perintah asal lah, kalau dalam perintah tu ikut portion faraid, bagilah. Kalau sama rata, sama rata lah. Okey, isu tanah pinggir. Tanah pinggir ni bukan tanah Felda. So dia tak ada geran. Dan dalam undang-undang Felda, jika dibenarkan untuk dia buat apa-apa, sebenarnya saya nampak dalam Felda tak benar bina rumah bangunan ni. Dia tanah pinggir ni hanya untuk tanaman kontang je. Sayur ke apa-apa kan. Tapi saya nampak dalam Felda ni penuh dengan bangunan. Ada hak besar daripada rumah peroka pun ada. Jadi tanah pinggir ni bukan milik peroka. So mana-mana yang membangunkan tanah tu, apa yang diusahakan atas tanah tu saja hak dia. Jadi kalau kata mak meninggal pun, adik-adik tak boleh tuntut. Yang anak tadi pula, kalau dia meninggal pun, tanah yang dia buat rumah tu pun bukan tanah dia.
0: Dia pinggir
1: kan? Bukan tanah dia. Dia tak ada geran kan tanah milik. Cuma bangunan rumah tanaman tu, itu pusaka lah. Faraid kan. Jadi kalau Felda nak ambil balik ataupun kerajaan tak ada perancangan nak ambil balik, berhak ambil.
0: Okey, baik.
1: Macam tu.
0: Apa-apa pun Ustaz, ya Allah. Tinggal 1 minit 15 saat. Terima kasih banyak Ustaz atas komitmen dan perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz kita hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak. Sebenarnya ada juga menerusi WhatsApp Pang FM. Maaf saya tidak dapat nak bacakan dan minta maaf juga saya tak dapat nak angkat talian anda. InsyaAllah nanti rasanya kita kena bersua lagi lah ya. Tak cukup bercakap tentang Felda ini ya.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pagi ini. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.
3: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
4: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
0: Al-Tamwil Al-Islami.
5: Al-Tamwil Al-Islami.
6: Al-Tamwil Al-Islami. Apa tu?
7: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
8: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
9: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
0: Kebel.
8: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar. Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.
3: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah, masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana, masuk percuma.
0: 9.57 minit pagi, saya Atira Wahab undur diri menerusi Zona Aktif, dan kejap lagi anda akan bersama dengan Nashri Wazali menerusi Zona Persona. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam dunia 10 pagi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kesemua 8 individu itu dilaporkan hilang sejak Isnin selepas komunikasi terputus ketika berada di perairan Selat Sunda. Menurut Komander Pengkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, 1 lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Sementara itu, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 Amerika setung minggu ini. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lebanon, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober. Serangan Israel ke atas selatan Lebanon berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang didudukinya sebagai balasan kepada penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang saluran paip timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran paip itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Amerika Syarikat memperingati ulang tahun ke-25 serangan 11 September 2001 menerusi upacara penuh penghormatan di New York pada Jumaat. Namun Presiden Donald Trump tidak menghadiri acara utama di Ground Zero. Trump sebaliknya menghadiri upacara memperingati mangsa di Pentagon, Washington, manakala acara utama di New York dihadiri naib Presiden J.D. Vance serta 4 bekas presiden yang masih hidup, iaitu George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama dan Bill Clinton.
Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Abang! Abang!
2: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
2: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
2: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pahang FM.
2: Abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
3: Temeloh 107.5 MHz.
4: Temeloh bandar titik tengah.
3: Rompin 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
4: Kita kelebih tempat kau memehemah berbalik.
3: Jerantut 92.7 MHz.
4: Jerantut kampung kami menanti anda.
3: 107.5 MHz.
4: Apa khabar orang ber?
3: Maran 92.0 MHz.
5: Jalur gemilang dipasang terbalik.
6: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
7: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
8: Harkat Izzah Logo Milang, kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di PFM Satu Pilihan. Untuk hari ini kita bersama Sabtu 12 September 2026 bersama dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Untuk hari ini di Zon Persona 10 hingga 2 petang kita bersama ya. Sihat semua ya. Alhamdulillah. Di manakah anda sekarang? Cek tengok kiri kanan. Oh, rupanya kat luar. Kat mana? Mungkin ada rakan-rakan kita dah pun kata selesai sarapan, masih lagi mencari nak sarapan kat mana. Adakah sarapan itu hari ni, sarapan ini, itu macam-macam lah. Ya, jenis-jenis sarapan yang kita mahukan untuk hari ni ya. Tak apa. Yang penting dapatkan sarapan tu sebaik mungkin lah, secukupnya. Jangan terlampau lebih, takut nanti kau nak buat itu, nak buat ini, susah pula kan. Tak ada hair, tak ada orang kata, tak ada semangat lah, penat lah, mengantuk lah, macam-macam lah ya. Apa-apa untuk anda semua hari ni, tepat pukul 10.30 minit pagi kita ada Biz On Air. Lepas tu kita ada apa lagi, macam biasa lah, kita ada Marathon Hits untuk hari ni, dan hiburan santai yang pastinya kita sajikan untuk anda. Dan hari ni maksudnya waktu solat pada Zohor, tengah hari sekarang lah ya. Zohor hari ni pada pukul 1.07 minit tengah hari. Ya, tu ceritanya. Apa pun untuk anda, terus bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Jangan lupa follow kami di semua platform media sosial. Dan juga untuk anda juga yang nak tahukan informasi dan sebagainya, boleh follow kita punya WhatsApp channel. Dekat WhatsApp tu kan ada channel-channel kan. Awak boleh follow lah WhatsApp channel kita, Pahang FM. Senang je ya, Pahang FM. Apa-apa, jom kita nak layan lagu dan kita terus. Ini dia, Robbie Williams, Fail. Pahang FM Satu Pilihan.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Bis FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kita untuk pagi ini. Dan macam biasa, masa saya kata tadi, ya, kita ada ruangan Based on Air untuk hari ini. Based on Air kali ini, kita nak bawakan untuk anda ceritanya, iaitu Tahu Crispy Tahu Bergedil by Tahu Club. Tahu? Tahu, bukan tahu, ya. Begitu. Dan untuk segmen kali ini, kita bawakan kepada anda sebuah kisah perniagaan yang cukup menarik untuk ada mungkin membuatkan anda tertanya lah pasal yang saya cakap tadi lah, Tahu Club sebagainya. Dan daripada sekadar produk makanan, Tahu Club membawa satu idea perniagaan yang kreatif dengan memberi nafas baru kepada produk berasaskan tahu. Ini cerita pasal tahu, dan kita nak bersama juga dengan orang yang tahu lah, orang yang tahu pasal tahu ni, supaya dia boleh bagi tahu kita pasal tahu. Tak adalah, kita nak bersama dengan Encik Uzaimi bin Uzair. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini dah dia orang pakar yang akan beritahu pasal tahu. Dan Encik Uzaimi, sihat ke hari ni?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tak ada ke mana-mana hari ni, ya?
1: Tak ada. Petang lagi kita berniaga lah.
0: Berniaga kat mana tu Encik Uzaimi?
1: Dekat hadapan Tenun. Diraja.
0: Dekat nak ala ke Pantai Sepat tu ke?
1: Betul.
0: Saya selalu berhenti situ. Tapi tak tahu pula yang mana. Tapi tak apalah, kita nak cerita pula. Kalau boleh, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan orangnya. Kenalkan diri dan yalah, macam mana boleh dapat idea untuk membuka Tahu Club. Biasa kita biasa dengar Motor Club dan sebagainya. Ini Tahu Club ni. Silakan Encik Zaimi.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi. Dan terima kasih juga kepada radio bagi peluang saya untuk bercerita lah sedikit tentang Tahu Club ni. Nama saya Uzaimi, pengasas Tahu Club. Actually, kita sebenarnya dah bermula bisnes ni daripada 2016 lagi. Dah lama lah. Pada mulanya kita memperkenalkan produk Tahu Bergedil.
0: Okay.
1: Itulah menu utama kita lah. Selepas beberapa tahun tu, barulah tercetus idea untuk buat Tahu Crispy tu.
0: Tahu Crispy dulu bermula dengan Tahu Bergedil.
1: Pergi
0: ke Tahu Crispy.
1: Tahu Bergedil tu ada lagi.
0: Cuma ada lagi.
1: Kita ada dua produk lah sekarang. Tahu Bergedil dan Tahu Crispy.
0: Dalam banyak-banyak lah, banyak-banyak produk, banyak-banyak orang kata jenis-jenis makanan, ada tempe, ada pisang. Kenapa Cik Uzaimi pilih tahu ni sebagai produk utamanya?
1: Bagi saya, tahu ni dia makanan yang simple. Lepas tu dia macam jajan lah untuk orang makan pada waktu petang, hari kini, pada bila masa je orang boleh makan. So lepas tu dia macam unik lah, ada peminat dia sendiri.
0: Faham. Dia macam menggantikan keropok lah ni kira, ya.
1: Betul.
0: Tapi bezanya ini tahu. Saya ni bukannya lah penggemar tahu sangat. Tapi saya kadang-kadang adalah kalau dalam mingkari tu saya makan lah. Dan saya nak tahu, apa istimewanya produk tahu keluaran Tahu Club ni?
1: Tahu, macam Tahu Bergedil, kita tak sama dengan yang ada dekat pasaran sekarang. Tahu kita besar. Kalau yang kebanyakan orang jual, tahu tu bentuk bulat kan? Yang kita ni petak.
0: Maksudnya Cik Uzaimi buat sendiri ke?
1: Tak, saya ambil supplier daripada KL.
0: Besar berbanding yang dekat pasaran lah.
1: Betul.
0: Faham. Dan ni lah nak tahu jugalah, kenapa Tahu Club? Maksudnya Tahu Club ni, adakah ada selain Cik Uzaimi, adakah orang lain juga dalam Tahu Club tu?
1: Tak ada, saya sendiri.
0: Nama lah.
1: Nama je.
0: Saya ingat ke kelab macam kelab pemotoran itu.
1: Tak ada.
0: Faham. Okey. Dan kita nak tahu jenis tahu yang dihasilkan lah. Jenis tahu yang dihasilkan dan yang mana lagi dapat sambutan orang ramai?
1: yang dapat sambutan sekarang tahu Kristi lah. Saya pun baru launch produk ni dalam sebulan. Sambutan agak memberatkan.
0: Okey.
1: Peminat dia ramai.
0: Dia dia tahu crispy ni Cik Uzami buat dia makan macam mana dengan sos sos apa?
1: Tahu crispy ni kita pakai tahu daripada Jawa. Okay, tahu tu resepi Jawa lah. Lepas tu digoreng tu bagi garing. Lepas tu dengan salur tepung, kicap dengan sambal kicap.
0: Sama macam tu, tahu bergedil tu lah. Okey,
1: lepas tu kita apa? Ada flavor lah macam hot and spicy chili cheese.
0: Tahu tu ada spice, ada flavor.
1: Ada flavor lah, macam orang nak topping flavor kan. Ada flavor.
0: Ui, kena try ni, ada flavor-flavor ni. Jarang, biasa saya dengar ada flavor ni apa? Fries tu je.
1: Dia lebih kurang lah macam fries. Dia tahu yang tu fried.
0: Biasalah ya. Dan kalau lah lokasinya macam Cik Uzaimin dah bagi tahu tadi dekat mana
1: Tanah
0: Diraja.
1: Jalan Lakon Sungai Sui. Lepas tu hari Ahad kita ada di UTC, Pasar Petani UTC.
0: Oh, ada kat situ?
1: Ada.
0: Asal saya tak nampak ke ada banner ke apa?
1: Ada banner. Mungkin dapatan tu banyak kedai.
0: Itulah, betul. Banyak kedai, betul. Tak apa, nanti hari Ahad saya pergi tengok lagi sekali. Dan Cik Uzaimi sendiri, selaku owner Tahu Club ni, ada tak cadangan nak buka cawangan ataupun nak kembangkan produk Tahu Club ke kawasan-kawasan lain?
1: Buat masa ni saya fokus untuk kat sini dulu sebab kat sini pun kita tak tempat lagi.
0: Baik.
1: Sebab permintaan dia terlalu tinggi.
0: Okey, alhamdulillah.
1: Untuk akan datang tu insya-Allah akan fikirkan baliklah untuk buka cawangan di daerah lain ke.
0: Okey. Dia waktu-waktu Cik Uzaimi meniaga tu, waktu tu pukul berapa? Senang orang tik teruslah waktu ni.
1: Waktu kita start pukul 1 tengah hari hingga pukul 7 lah.
0: 7 malam?
1: 7 malam.
0: Lama juga.
1: Itu pun depends pada stok yang kita ada.
0: Maksudnya kalau dah habis tutup awal lah?
1: Kalau dah habis kita
0: tak ada. Okey. Baik, last soalan. Dua terakhir. Ada di perancangan di masa akan datang, adakah Cik Uzami ada nak keluarkan produk baru lagi macam tahu apa, tak tahulah tahu apa lagi. Kok ada daripada pemikiran Cik Uzami sendiri nak keluarkan produk barunya?
1: Untuk setakat ni tak ada lagi.
0: Tak ada lagi lah.
1: Fokus yang sekarang ni produk yang sedia ada. Untuk akan datang tu mungkin adalah kita pertimbangkan balik. Permintaan je pada masa akan datang.
0: Betul. Tak tahulah kok Cik Zaimi tiba-tiba terfikir nak buat nasi tahu gepuk ke. Tak tahulah. Baik, kalau orang nak contact Cik Zaimi kat mana? Nombor teleponnya, apa media sosialnya?
1: WhatsApp nombor 017-906-7636.
0: Baik.
1: Atau follow di track TikTok dan Instagram. Nama Tahu Club.
0: Tu je nama dia, mudah. Baik. Apa-apa, terima kasih Cik Zami. Sorry mengganggu masanya.
1: Terima kasih.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia, kita bersama dengan owner The Tahu Club. Nampak. Dia dah beritahu kita pasal tahu dan sekarang kita dah tahu pasal tahu itu. Maka yang mana suka makan tahu, carilah tahu di mana ada tahu itu. Dapat tak? Apa pun, kita kembali lagi selepas ini bersama dengan kami di PFM Satu Pilihan.

0: FM.
1: Ini kisah Pak Umbak Mustope, si Dule di rumahnya. Tom RPRK.
2: Aduh,

0: satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkena lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.
2: Ku percaya.

0: usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: 왕 FM.
1: Pilihan, selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini. Di mana jua anda berada, selamat kembali. Kita dah masuk jam yang kedua, 11.13 minit pagi untuk hari ini ya. Untuk anda semua, mungkin tiada perancangan nak ke mana-mana hari ini dengan hari esok. Jadi, jom beramai-ramai memeriahkan di Stadium Darul Makmur. Sebabnya kita ada apa ni orang kata, ada apa? Liga Rakyat Pahang First. Jadi itu pada esok hari kita ada final Liga Rakyat Pahang First. Malah hari ni pun ada. Hari ni tak silap apa ni penentuan apa ke final ke macam manalah. Malam lah sekarang. Tapi ini cerita pasal untuk esok hari ya. Mana malam kemuncak yang dinanti-nantikan untuk 13 September 2026, 8.30 minit malam di Stadium Darul Makmur. Saksikan final Liga Rakyat Pahang First dalam perebutan Piala Al-Sultan Abdullah bagi menentukan juara negeri Pahang. Wah, ini dia. Dah masuk adalah percuma. Dan lebih menarik lagi, pelbagai cabutan bertuah menanti anda semua. Ada sebuah biji kereta. Kereta apa saya tak tahulah. Ya, kereta apa kat sana ni tengoklah. Dua buah motosikal dan beberapa unit telefon bimbit untuk dibenangi secara mudah. Daftar melalui QR dan pastikan anda berada di stadium ketika cabutan bertuah tu. Sebabnya katanya dia nak call. Yup, tak tahulah sistemnya, tapi make sure awak ada dalam stadium tu ya. Dan jangan ketinggalan, ada juga persembahan daripada artis-artis tanah air kita, iaitu Azlam Typewriter. Yang mana lagi aku adalah dirimu tu. Dan juga kita ada Ara Johari, setelah aku dimiliki. Macam ni yo. Macam apa kita punya situ. Kita punya ni promo eh. Dan ada juga daripada Bagio Damasutra dan juga Kid Search. Dan turut berangkat juga bersama Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Abdullah bagi menyaksikan perlawanan akhir. Turut bersama tu. Ramai-ramai boleh ke Stadium Darul Makmur 12 hingga 13 September di Stadium Darul Makmur, 8.30 minit malam. Malam final Liga Pahang First. Masuk adalah percuma, okey? Jadi jom. Kita terus hiburan kita untuk pagi ini. Pahang FM, satu pilihan.

92.0 Marah.

0: Setiap manusia akan melalui liku-liku kehidupan yang sememangnya sangat mencabar. Kadangkala, kita mudah mengeluh dengan apa yang terjadi. Tak kiralah betapa mencabarnya kehidupan yang kita lalui, apa kata kita sentiasa berfikiran positif dan lemparkan senyuman tanda sedekah ikhlas dari hati. Pesanan senyum ini ikhlas daripada saya, Asad Murtah, hanya di Pahang FM 13.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: sah. Aku tertipu. Aku tertipu, sah.
1: Allah, kenapa melah?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Top Matris Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Aiman Hayati.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. 1, he's a 2, he's a 1, 2, 3, come on!

0: Pak FM, satu pilihan. Itu dia, Aman Drop, Budak Flat. Bangun. Kakak tak bangun lagi. Yo, dah nak masuk Zohor dah kita ni ya. Untuk panduan bersama juga, maksudnya waktu salam padu Zohor baik kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ni, 12 September 2026, iaitu pada pukul 1.07 minit tengah hari ya. 1.07 minit tengah hari, maksudnya waktu solat fardu Zuhur. Jadi untuk anda semua, dan sebentar nanti macam biasa kita nak ikuti utama satu tengah hari juga dari Wisma Berita RTM. Okey, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami sehingga ke jam yang terakhir. Pukul 2 nanti kan, dalam 1.30 nanti kan kita ada ceramah pilihan. Okey, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di Pak FM, satu pilihan.
1: Bahaya Microsoft. Pernahkah anda mengalami tanda-tanda microsleep semasa memandu? Pertama, tersengguk-sengguk. Kedua, mata terkebil-kebil. Ketiga, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Keempat, tatapan kosong. Dan kelima, lupa kejadian di waktu-waktu akhir. Jika pernah, segera amalkan langkah pencegahan microsleep. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Jangan memandu jika mengantuk. Bertukar pemandu jika boleh. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 ke 20 minit. Berbual dengan teman seperjalanan. Menggerakkan tubuh badan dan sentiasa minum air yang mencukupi. Utamakan keselamatan anda dan nyawa insan tersayang. Ingat, sesaat membawa wadah.
2: Optometris Ainun Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Ainun Hayati.

Malaysia teroka kerjasama baru di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintendent Irwan Syah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Disiasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Teng Chun Yung berkata, gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awal mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insurans semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Beliau mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajanugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala lembah watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Jember Edi Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Muhammad Shahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: 1.04 popolanizzato Kuantan. Satu kosong tujuh populan lima paham barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh jerantut. Sembilan puluh satu populan sembilan rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkena lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.
2: Ku percaya.

0: FM. Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini. Kita masuk jam yang terakhir, 1.16 minit petang lah kita ni. Oh, pejam celik. Dah pun nak habis dah untuk zone apa ni, persona hari ni ya. Jadi untuk anda semua, semoga terhibur dan apa yang berlaku pada hari ini, semoga kalau yang baik alhamdulillah, yang kalau yang buruk ditimpa. Contohlah ya, tayar bocor ke apa-apalah, mungkin ada sesuatu yang Tuhan nak bagi lebih baik, insyaAllah ya. Adalah tu mungkin kita tak tahu, semuanya perancang Tuhan ya. Okey, apapun untuk anda semua, sementara nanti kita nak ikuti juga ceramah pilihan, yang mana ceramah pilihan ini yang bertajuk Jiwa Merdeka bahagian pertama, yang mana disediakan oleh diterbitkan oleh Hishamuddin. Dan untuk tajuk Jiwa Merdeka bahagian pertama ini, kita akan bersama yang berbahagia Afadil Ustaz Ramli bin Hassan. Dan ianya ni lah orang kata, ikuti sumbangannya lagi pada waktu yang inilah orang kata apa yang terbaik juga sajiannya. Satu setengah ni kita tak ada buat apa kan, kalau ikut kan tak ada buat apa pun. Lepas main Zohor tadi dalam pukul 1:07 tengah hari tadi, habis tu relax sekejap, boleh dengar ceramah pilihan yang mana bertajuk Jiwa Merdeka bahagian pertama, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Afadil Ustaz Ramli bin Hassan. Dan ceramah pilihan ini dirakam di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang, Perdana, Kuantan, Pahang. Sebentar nanti 1:30 petang. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Optometris Aimun Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometris Aimun Hayati.

siap-siap. Dan seterusnya tuan-tuan sidang jemaah yang dihormati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama lagi dan kita masih lagi terasa kemerdekaan negara kita ni baru saja disambut. Berkongsi dengan tuan-tuan tajuk jiwa merdeka. Makna merdeka ni artinya bebas untuk menunaikan titah perintah Allah. Walaupun dari segi bahasanya bebas itu dalam segala hal, tapi asasnya ialah bebas untuk menunaikan titah perintah Allah, kerana kita asalnya memang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk mentadbir dunia ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala memang buat manusia ni untuk menjadi pentadbir di dunia ni, mengikut peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tetapi bila kita tengok hari ini, mereka sudah melupai ingatan dan juga pusaka yang ditinggalkan, Al-Quran dan juga Al-Hadis. Bila mereka mengabaikan apa yang diingatkan oleh Allah, maka berlakulah perkara-perkara yang kita tidak ingini. Yang kita tengok ini berbagai-bagai, daripada orang yang berpangkat tinggi sampailah orang-orang biasa, sentiasa didakwa di pihak-pihak tertentu kerana tindakan undang-undang. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita sudah mencapai hari kemerdekaan yang ke-69 tahun. Bukan senang nak dapat sampai 69 tahun, tapi kita kena ingat bahawasanya kita telah dijajah oleh orang asing ataupun bangsa asing selama 447 tahun. Kita baru 69, dah 447 diambil oleh orang luar. Nah, jadi bila diambil oleh orang luar, sudah tentulah mereka akan mengambil segala-gala yang ada, monopoli segala yang ada negara kita ni. Yang kita tahu negara kita ni negara yang bertuah, dah hasil buminya, tanahnya, dah, dan juga kedudukan negara kita ni sangat sangat istimewa di seluruh dunia. Sebab itu tuan-tuan tengok berbagai-bagai bangsa datang ke tempat kita ni. Bukan datang saja, berniaga. Tadi saya beli air kelapa, tak? Katanya orang Perak, rupanya asal Indonesia. Maknanya dah lama sini, jadi macam orang Perak lah. Bayangkan lah bagaimana mereka boleh berkembang berniaga dengan hebat, tak? Asalnya daripada orang-orang luar. Itu maknanya bukan setakat mereka saja, ni Kemboja, Indonesia, Bangladesh, dah Pakistan. Kalau Pakistan tu kita terkenal mereka dengan suka berkahwin dengan orang kita. Walaupun mereka ni yang perempuan tu umur dah banyak, tapi dia nak berkahwin tu titlenya untuk dapatkan permit perniagaan. Itu tuan-tuan, dah. Maknanya banyaknya perkara-perkara mereka boleh kutip dan ambil di negara kita ni. Walaupun mereka ada negara, tapi boleh hijrah ke Malaysia, di samping kita pula banyak banyak bersandar lenang, artinya banyak upah-upah kan? Akhirnya kita bimbang mereka pula yang dapat menguasai negara kita. Jadi walaupun 69 tahun kita rasa macam panjang lah, tapi masih lagi kita kalau diukur dengan manusia ni, maknanya sudah mencapai umur dewasa lah dan kematangan, kerana tempoh inilah seseorang itu melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Maknanya kalau sempat 60-70 dia macam belajar. Namun demikian, walaupun dalam proses menuju kedewasaan dan pembelajaran, ada golongan-golongan yang tidak mahu menghayatinya, tidak mahu mengambil pengajaran betapa besarnya nikmat kemerdekaan yang kita kecapi hari ini. Sehingga mereka bebas melakukan apa sahaja mengikut perasaan dan kehendak sendiri. Sampai dia bebas tu, sampai melampaui batas-batas agama
yang dilarang oleh agama tu mereka sanggup laksanakan juga, walaupun dah tahu dah benda ni haram-haram, tapi mereka sanggup kerana konsep bebas tadi, dia tidak mengikut, bebas mengikut syariat agama kita. Berdasarkan logik akal kita, bagi memenuhi tekanan emosi dan perasaan ingin bebas sebagai seorang Islam, kemerdekaan dan kebebasan itu semestinya diikat oleh akidah dan peraturan Allah. Itulah asalnya. Maknanya bebas walau macam mana pun mesti kena ada kaitannya dengan akidah dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan boleh kita sebarangan. Sebab diciptakan kita ni sebagai ciptaan yang paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah cipta manusia ni paling baik. Dengan syarat kita ikut apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau dalam hukum memang ada lima. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang harus, ada yang sunat. Itu mengikut syarat agama. Tapi kalau tak ikut syarat agama, dia akan ikut kehendak dia. Sehingga kita tengok segala perkara-perkara yang berlaku pada umat dahulu, zaman Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Lot, benda itu berulang kembali. Walhal sudah ada panduan dan garisan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah pun selesai merayakan hari kemerdekaan negara kita. Saya ingat lagi malam merdeka tu saya kawasan Muazzam Shah. Balik daripada sembahyang tengok meriah mereka sambut malam tu, nak tunggu pukul 12 malam. Larian merdeka tengah malam. Seronok. Siapa dapat Johan sebagainya. Sampai ke Bukit Ibang pula tengah malam bunyi gedegung-gedegung bunga api. Itu Bukit Ibang. Maknanya yang jauh sikit. Kalau kawasan bandar ni lagi banyak. Itu maknanya menunjukkan kemeriahan. Seronoknya. Tapi bila hari esoknya dengar dalam perjalanan mereka merayakan kemerdekaan, kemalangan di jalan termeluh lancang. Hasil daripada sebuah lori yang tidak ada brek ke apa tahu, habis 6 buah kenderaan. Sedih kita dengar. Kita baru sama mereka. Akhirnya dengar berlaku malapetaka. Ini bab-bab hal lori ni banyak sangat. Di tempat kita ni. Baru ni dekat Bera. Lori juga. Tapi walaupun musibah berlaku, kita nak kata apa? Yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala ada dalam Quran, allazina idza asabathum musibah, bila berlaku musibah kata Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kamu kena sebut semua itu daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Cuma kita tak tahu masa bila benda itu berlaku. Tapi kita rasa ralat apabila jalan raya sedang direpair. Lebuh raya LPT tengah repair sepuluh jalan. Jadi orang jadi tersangkut lah. Dengan sebab tengah repair separuh jalan tu. Patut pada mereka ni bebaskan daripada baiki-baiki jalan. Baiki sebelum tu. Ini hari malam mereka baiki. Akhirnya berlaku musibah yang kita tak tahu. Sedih kan? Begitu juga dengan kebakaran. Ini maknanya dalam kita menyambut hari kemerdekaan yang ke-69, maka sudah pasti masa yang berlalu itu kita rasai. Dulu mungkin kita mundur, tapi sekarang kita sudah ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Apatah lagi kalau kita mengimbas kembali detik peristiwa pahit dan manis untuk kita mengambil iktibar ataupun mengambil contoh bagaimana keadaan masa-masa dahulu untuk mencapai kemerdekaan negara kita melalui penjajah yang saya sebut tadi 447 tahun, 130 Portugis, 183 Belanda,
British 118 menara kita ni. Datang pula Jepun 3 tahun. British kali kedua datang 12 tahun. Selama 447 tahun. Walaupun mereka datang kononnya mencari 400 dalam buku sejarah, tapi hakikatnya mereka mencari kuasa, mengembangkan kuasa dan juga mengambil apa-apa yang ada di negara yang mereka jajah. Bayangkan kalau 100 tahun, kita baru 69 tahun. Dah terasa keseronokan tu. Ini tak sampai ratus-ratus tahun. Jadi, bila kita tengok kemerdekaan ini, apakah kemerdekaan selama 69 tahun ini sudah benar-benar membebaskan kita segala bentuk kongkongan dan belenggu? Rupanya masih belum lagi. Belum lagi kita dapat. Yang sedihnya, negara-negara jiran yang kita dengar di Nepal, bagaimana mereka ni dikhianati oleh bangsa sama benda mereka tapi agama yang lain. Bakar masjid, pukul orang masjid ni, agama Hindu. Ini maknanya kemungkinan kerana kita tidak boleh mempengaruhi mereka. Kalau di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy ni bukan masuk Islam kerana agama saja, tetapi kerana akhlak yang ada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana berlaku kepada Abu Zar Al-Ghifari. Dia ni berniaga pasar malam. Kalau kita ni berniaga pekan sehari, tiap-tiap hari dia berniaga di tempat-tempat tertentu. Tiba-tiba satu hari dia datang ke Mekah tawa barang. Rupanya bila dia singgah di Mekah, dia akan berehat di rumah Abu Jahal. Bila sampai rumah Abu Jahal, Abu Jahal tanya, "Ya Abu Zar, hari ni awak dah berhenti berniaga ke?" Kata Abu Zar, "Bukan berhenti. Hari ni aku nak pergi bertemu dengan seorang namanya Muhammad bin Abdullah." "Eh, kenapa nak jumpa dia? Aku kenal dia ni." "Anak saudara Nabi. Pak saudara dia." "Tak. Kalau engkau jumpa dengan dia, engkau akan terpengaruh dengan dia." Tapi Abu Zar dah hidayah dah sampai. Dia kata, "Walaupun terpengaruh, tetap aku juga nak jumpa." Rupanya jumpa saja Nabi, tengok saja wajah Nabi, terus dia terasa nak masuk agama Islam. Kenapa tu? Sifat yang ada pada Nabi. Sifatnya sentiasa tersenyum, menghormati orang. Maka dengan sebab itulah, pengaruh yang ada pada Nabi itu bukan saja dari segi agama yang Nabi bawa, tapi akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan sekarang. Sekarang kita tengok bila dah ada kuasa, sudah dia jadi ganas. Bila ganas ni kita sedih lah. Sebab semua ni hak kita semua, sesama Islam. Kalau di Nepal tu mungkin orang bukan Islam kepada Islam. Ini orang Islam tengok Islam. Bila dia dakwa di pihak berkuasa, bayangkan wajah-wajah dia. Dulu maknanya kita kenal mereka ni seorang yang berjawatan, tapi bila mereka tidak memegang jawatan itu dengan baik, akhirnya mereka didakwa. Ini baru di dunia tuan, belum lagi hari kiamat. Sebab itu Allah SWT sentiasa membuka peluang untuk kita bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard. Allah suruh cepat-cepat bertaubat kepada aku, kata Allah. Segeralah. Kerana kata Allah, syurga itu luasnya di antara langit dan bumi. Luasnya syurga nak masuk orang Islam ni. Kalau kamu dosa sekalipun, cepat taubat. Dan juga menjadi contoh kepada orang lain. Apabila ada kuasa, ada amanah, jangan membuat khianat. Kerana kita tak tahu masa bila datang ajalnya. Tengok tiga beranak orang Kuantan. Mana tahu tak? Mereka tengah seronok dengan kemerdekaan dalam perjalanan. Kereta dia, proton dia rapat. Kalau kereta dah rapat di antara bas dengan lori, bayangkan orang macam mana. Kita pun rojok balik
macam mana jalan raya kita ni. Rupanya jalan raya kita ni berat. Dekat kawasan Songgang, Pak Mahat ni pun orang keluar jalan viral. Jalan berdegung-degung orang ibaratnya. Tak boleh letak ketang bagi elok pula. Kita berjalan pun selesa, ini kedegung-kedegung. Itu maknanya tanggungjawab yang mesti kita kena laksanakan kerana mereka memegang amanah. Ada harta benda wang ringgit. Jalan raya ni banyak orang kutip, roktek kereta ni. Kereta dengan manusia ni, kereta dengan rakyat Malaysia ni, banyak kereta lagi. Artinya cukai mesti banyak. Bagi cantik lah jalan licin. Tak? Ini masuk Kuantan ni, kena pula jalan Jaya Gading. Nak buat flyover tu, tak tahulah apa tahu. Itu maknanya kehidupan kita. Yang kita terpanggil atau kita mengimbas kembali detik-detik peristiwa pahit dan manis untuk kita mengambil iktibar, untuk kita jadikan panduan kepada kita bila kita dah merdeka. Susahnya dahulu janganlah susah, sepanjang masa dah merdeka pun masih susah lagi. Apakah kemerdekaan selama 69 tahun itu sudah benar-benar membebaskan kita daripada segala bentuk kongkongan dan belenggu? Apakah kita sebagai umat Islam dapat berbangga dengan status diri kita? Apakah kemerdekaan telah membebaskan jiwa, perasaan dan akal kita daripada tarikan duniawi? Apakah kita sudah terbenam jiwa hamba dan berlambang jiwa merdeka? Inilah persoalan-persoalan yang kita perlu bertanya pada diri kita agar jawapan yang kita berikan dapat kita benar-benar memahami arti kemerdekaan. Yang kita tahu merdeka ni bebas untuk kita menunaikan perintah Allah kerana kita di dunia ni tempat yang sementara. Yang telah dicatatkan ada Allah Ta'ala dalam Quran itu beberapa kali kalimah hayatud dunia. Wa mal hayatud dunia illa mata'ul ghurur. Diulang beberapa kali, tapi kita kadang-kadang terlupa. Memanglah dunia ni seronok lah. Sekejap nak jalan ke Kundasan, nak jalan ke Indonesia, jalan ke Thailand, orang sana pula datang tempat kita. Tapi nak bandingkan dengan anugerah Allah Ta'ala pada hari kiamat, tak terbanding oleh kita. Kenikmatan terutamanya bila kita diseru untuk masuk ke syurga. Jadi bila kita tengok tempoh kemerdekaan ini, adakah kita bersetuju bahawa pada saat ini umat Islam di Malaysia ni barangkali antara umat Islam di dunia yang begitu bernasib baik dan mengecap nikmat kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang kita kecapi antara lain atas faktor kestabilan politik negara dengan kebijaksanaan dalam perkongsian kuasa antara masyarakat Islam. Itu pun belum tentu. Dia tengok dalam parlimen tu bertengkar panjang-panjang masa. Penjajah tinggalkan kita dengan sistem demokrasi, tapi hari ini kita tengok sudah mula tak berpuas hati. Orang Melayu di kampung dia, orang Cina di Lombong, orang India di estate. Itu penjajah punya agihan. Pada peringkat awalnya mereka bergerak dengan baik, tapi apabila sudah dunia semakin meningkat, hasil bumi makin banyak, masing-masing mahukan kepada kuasa untuk mendapatkan habuan-habuan yang ada di dunia. Jadi yang kita sedih, apatah lagi kalau ianya orang yang beriman, orang Islam. Dia pun tak boleh nak kawal. Sebab itu kalau kita tunjukkan cara yang baik seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah warga-warga yang bukan Islam akhirnya dia akan redha dengan Islam ni. Seperti mana berlaku di Madinah Al-Munawwarah yang presidennya Muhammad bin Abdullah. Ada Yahudi, Nasrani, Majusi ada. Tapi oleh kerana Nabi uruskan dengan mengikut hak-hak tertentu,
masing-masing redha, hormat kepada presiden. Di bawah kerajaan Islam, tolong jaga rakyat yang ada ni, berikan hak-hak mereka. Begitulah caranya untuk menjadi contoh kepada kita sampai sekarang. Tapi bila dah mula sampai perasaan tamak, alaba, dah rakuh dengan harta benda, akhirnya berlaku pergaduhan dan juga penyelewengan lah. Yang menyebabkan lama kelamaan Allah Ta'ala tidaklah biarkan begitu saja. Mungkin setahun dua tak tahu pula. Tapi bila dah lama-lama Allah Ta'ala tak redha, akan bukakan kisah tu. Sebab itu kes jenayah ni tuan-tuan, sekali dua Allah Ta'ala tutup. Tak dapat tangkap, tak dapat dakwa tak? Macam kes Tok Siak di Melaka. Tak. Rupanya daripada bulan berapa tu ke bulan April. Kalau setakat sekali dua tu maknanya orang tak tahu. Ini dah sampai dah 3-4 bulan kes dia berzina dalam bilik jenazah. Siapa nak masuk bilik jenazah tu? Rupanya Tok Siak dengan cleaner. Tak. Sedih lah kan, tak? Maknanya nafsu kita memang ada, tapi bila tak ikut nafsu, jadi hawa nafsu lah. Bila hawa nafsu, tak berlaku benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. Dihalalkan kita berkahwin. Kahwinlah, tak? Tapi jangan kita melibatkan benda-benda zina. Kerana zina ni sangat dahsyat, dia punya hukuman dia. Kalau tengok dalam Quran tu, kalau orang zina, fajliduhum rajmun hatal maut, rejam sampai mati. Kalau yang bujang kena sebat 100 kali. Itu undang-undang sebenarnya. Kenapa undang-undang tu? Dia suruh kita kawal, jangan sampai tak terlibat dengan benda tu. Ramai hari ni orang umpan offer kita nak kahwin. Daripada kita terlibat dengan ajakan dalam hal-hal berkaitan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemakmuran ekonomi, kepesatan pembangunan sosial, keselesaan prasarana dan ketinggian budaya bangsa amat memberangsangkan semua pihak jika kita mengikut lunas-lunas agama. Ada orang kerja, ada. Kerjalah mengikut kerja yang sepatutnya. Jangan mereka mengungkit-ungkit. Itu dengar orang Indonesia. Dia kata, kami datang ke Malaysia ni, kalau tak ada kami, bangunan pun tak ada. Kebun pun tak boleh diuruskan. Jangan cakap gitu. Dia datang menumpang rezeki tempat kita. Kita ada ladang. Kita nak kerja, mungkin kita tak banyak hal ataupun tak larat. Itu upah dia. Jadi kerjasama lah. Jangan cakap. Kalau dia tak ada, bangunan yang tak bangun. Perkongsian. Awak datang daripada luar tak? Supanya mereka ni datang pada kita ni seronok. Apa tak lagi orang Bangladesh tak? Saya pernah sembang orang Bangladesh tak? Kenapa dia balik datang balik, balik datang balik. Dia kata kerja di tempat dia boleh tanggung seorang je. Datang ke Malaysia ni boleh tanggung 10 orang. Sebab duit kita lah. Tak? Duit kita mungkin tinggi, kemudian gaji kita mungkin mahal. Dia di sana kerja boleh tanggung seorang je. Mana cukup. Sebab tu di airport Bangladesh ni kata penuh orang nak keluar. Bila keluar dia rajin pula. Tak? Dia rajin pula. Biasa rumput dia boleh buat. Sel minyak dia jaga. Jadi banyak lah dapat duit. Itu orang Bangladesh, orang Pakistan, dia suka cari kahwin. Dia kahwin. Tak? Hari ini banyak ibu tunggal yang bujang-bujang, dia nak harapkan orang kita tak berani. Jadi orang Pakistan lah. Tak apa tuan-tuan, asalkan berkahwin, jangan tak berkahwin. Ini dengar pergi driver school, minta izin dengan suami, nak pergi driver school. Rupa-rupanya dapat tangkap khalwat dengan Bangladesh. Itu teruk lah. Tak? Nak buat sungguh, nak berminat kahwin yang sungguh tak? Sebab agama kita halalkan bila berkahwinan. Kahwinlah dengan siapa-siapa asalkan berkahwin. Jangan kita mau buat perkara-perkara yang

0: 101.1 Kuantan. Satu kosong tujuh Pepulauan Lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua Perpuluhan Tujuh Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. .003 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Percaya.

0: saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Nasib kat sini ada wifi bang.

Kalau anda nak tahu apa yang menarik aktiviti program dan info terkini daripada kami, jangan lupa singgah ke media sosial Pang FM di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Dan kalau yang masih belum follow tu, apa tunggu lagi? Jom follow sekarang, jadi senang nak tahu apa yang menarik dan terkini dari kami di Pahang FM. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat hujung minggu dan selamat petang saya ucapkan kepada anda yang setia bersama kami di Pahang FM. Baik, hari ini Sabtu 12 September 2026. Terima kasih Nash yang telah temani anda selama 4 jam dalam zon persona sebentar tadi. Dan terima kasih juga pada anda yang dah bersama kami sejak awal pagi tadi. Dan buat anda yang baru saja mungkin waktu ini baru buka radio dan pilih Pang FM sebagai teman petang anda, terima kasih kerana terus bersama kami. Dan buat anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati jalan raya. Jadi kami doakan semoga perjalanan anda petang ini dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan mungkin waktu ini ada tengah-tengah santai kat rumah kan, hari cuti kan, ataupun mungkin tengah orang kata keluar cari makan petang. Jadi apa saja aktiviti anda hari ini, semoga hujung minggu anda berjalan dengan lancar dan dipenuhi perkara-perkara yang mengembirakan, insyaAllah. Dan untuk petang ini sehingga jam 6 petang, saya Ben akan temankan anda dalam zon Apa Khabar Weh. Jadi macam biasa, kita mulakan petang Sabtu kita dengan satu segmen yang cukup sinonim dengan nostalgia, iaitu segmen Hit 90. Jadi satu jam ini kita akan kembali mengimbau lagu-lagu hebat yang pernah menjadi kegilaan suatu ketika dulu. Dan mungkin juga lagu yang pernah temani zaman sekolah anda, zaman remaja kan, zaman bercinta. Ataupun mungkin ada lagu yang bila dengar je intro dia, terus kita teringat seseorang kan. Jadi kita bawakan semula deretan lagu-lagu hebat era 80-an dan 90-an. Jadi khas buat anda yang masih mengembari lagu-lagu malas segar. Dan sepanjang petang ini juga, kalau anda nak buat peminta lagu, nak kirim salam ataupun nak dedikasikan ucapan mungkin untuk seseorang yang istimewa, jadi boleh hantarkan ke WhatsApp Pang FM di 010-320-7448 dan insyaAllah saya akan siarkan pada pukul 3 petang nanti. Baik, kita buka Hit 90 petang ini dengan sebuah lagu yang cukup sinonim dengan kegemilangan rock Melayu era tahun 90-an. Dan kali ini kita singgah sekejap di tahun 1994, tahun di mana muzik rock Melayu terus mewarnai jiwa anak muda. Dan antara kumpulan yang mencuri perhatian ketika itu ialah kumpulan Samudra. Mereka hadir dengan album kedua yang cukup sinonim dengan nama sebuah lagu, Terminal Cinta. Album yang diterbitkan oleh SES, Suara Cipta Sempurna ini bukan sekadar mengukuhkan nama Samudra dalam pesaran muzik tanah air, malah mencatat jualan sekitar 50,000 unit. Dan antara lagu yang pernah menjadi perhatian sudah tentulah Terminal Cinta, selain Salam Sejahtera dan Sudah Takdir Begitu. Dan menariknya, vokal utama ketika itu disampaikan oleh Allahyarham Ujang sebelum beliau mengundurkan diri daripada kumpulan ini pada tahun 1995. Jadi kalau anda pernah lalui zaman kaset kan, radio ataupun lagu-lagu rock yang menjadi teman perjalanan, mungkin lagu ini akan membawa anda kembali ke satu tempat, ke satu waktu dan mungkin juga satu kenangan yang pernah kita tinggalkan di sebuah terminal cinta. Inilah Samudra, Terminal Cinta, Hit 90, Pang FM.

0: Best lah lagu-lagu kat Faham FM.
1: Serius ah? Ya ke?

0: Jadi, kenapa dengar yang lain?
1: Pilih panggil FM je lah.
2: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Baik, kembali bersiaran di Pahang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 3-2 minit petang. Jadi selamat petang semuanya. Apa khabar anda petang ni? Apa khabar semuanya? Terima kasih kerana terus bersama Pahang FM. Satu pilihan. Jadi tak kisahlah anda dengarkan kami dari mana-mana sahaja yang mungkin berada di Kuantan, di Pahang Timur dan juga Kemaman. Anda bersama kami di frekuensi 104.1. Dan untuk pendengar di Pahang Barat, Temeloh, Bentong, Bera, mana lagi, Lancang, Keratong, termasuklah di Lembah Kelang dan juga Selangor di frekuensi 107.5. Yang di Raub, di Lipeh, di Fraser Hill 102.2. Di mana lagi? Di Cameron Highland, frekuensi 100.3. Kuala Rompin sampai 1.9. Muazzam Shah 88.0. Jerantut sampai 2.7. Dan Gambang di frekuensi 95.5. Dan di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana memilih kami di Pahang FM untuk temani anda petang ini. Baik, seperti biasa, kalau ada ucapan, dedikasi atau nak request lagu, boleh terus WhatsApp ke Pahang FM di 010-320-7448. Jadi mungkin nak kirim salam ke, nak bagi ucapan hari lahir ke hari ni kan, ataupun nak kirim lagu untuk orang tersayang, jadi hantar je WhatsApp anda ke Pahang FM. Mana yang sempat, kita tunaikan. Baik, saya dah terima permintaan pertama untuk petang ini daripada Ajra, Sungai Ulu Kuantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang katanya. Ajra, Maharaja Wali, Kampung Darat, Sungai Ulu Kuantan. Salam, apa khabar weh? Ingin ucapkan selamat petang dan bekerja buat semua pendengar Pahang FM di Malaysia. Terima kasih Ajra. Seterusnya daripada Kak Ita Sri Damai. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat petang buat semua pendengar Pahang FM. Semoga Ben dan warga Pahang FM baik-baik saja. Dan Kak Ita nak minta Ben putarkan lagu nyanyian kumpulan ekspedisi bertajuk Hentian ini. Lagu ini mengingatkan Kak zaman susah senang bersama Cik Suami masa kami baru berkahwin pada tahun 1995. Semoga terhibur ya katanya. Baik Kak Ita, terima kasih Kak Ita. Sebentar lagi saya akan tunaikan Kak Ita. Seterusnya dari siapa? Kak Long Wati. Assalamualaikum dan selamat petang buat DJ Ben. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kak Long Wati dari Jerantuk nak tunjukkan lagu Ku Gembira Di Sampingmu, nyanyian Dato' Khatijah Ibrahim, untuk ibu tercinta Nuraini binti Mak Yasin yang berada di Perda Tersang 3 Raub, dengan ucapan mak buat apa tu dengan cok ngeteh apa petang ni katanya. Kak Long baru balik makan kenduri kat Park View Hotel ni mak, katanya banyak sangat makanan nyandor tadi. Terima kasih DJ sudi putarkan lagu kepada mak saya. Moga Allah limpahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan boleh kesihatan yang baik-baik sentiasa ya untuk band. Terima kasih Kak Long Wati. Baik, ramai lagi yang dah hantarkan ucapan-ucapan dan juga permintaan lagu ni. Baik, saya nak tunaikan dulu permintaan daripada Kak Ita, Kampung Seri Damai dan juga Kak Long Wati. Jadi terus dengar Pahang FM.

0: 10 Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September, 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live, Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Semua orang memang nak cepat, tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 3.14 minit petang. Masih bersama saya Ben dalam zon Apa Khabar Weh sehingga 6 petang nanti. Baik, saya nak tunaikan lagi permintaan diterima daripada sahabat-sahabat kita, daripada Suzana Bukit Ibam. Assalamualaikum DJ Ben Fizo. Waalaikumsalam. Sihat seadanya. Selamat bertugas di ujung-ujung minggu. Terima kasih. Petang ini nak minta lagu daripada kumpulan Bubbles bertajuk Impian Hampa untuk semua sahabat di mana saja berada. Semoga sihat-sihat selalu dan gembira dengan apa-apa urusan. Terima kasih DJ Ben. Sama-sama Suzana. Dan seterusnya diterima daripada siapa? Iza Abbas Ibam. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan semoga Ben sihat semua. Buat godong-godong di mana saja berada. Nak minta lagu daripada Firman bertajuk Kehilangan. Baik, seterusnya diterima dari Sahidan Taker.
1: Assalamualaikum DJ Ben.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah, siap makan.
1: Lepas siap makan tengah hari, sama dengan keluarga saya. Saya nak dengar lagu daripada Bersi, Rinduku Mengundang Cintamu. Lagu ni buat DJ-DJ Pahang FM semualah, yang mana diri saya Pahang FM memang terbaik juga. Radio-radio ni memang retro, DJ-nya pun sporting. Terima kasih Pahang FM, semoga diteruskan lagi lagu-lagu best-best.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Ayuh rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan piala Al-Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, 2 buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al-Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium. Hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
6: Pahang!

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 3.46 minit petang. Baik, saudara, kami nak bawakan anda seketika ke Stadium Darul Makmur Kuantan sempena Carnival Liga Rakyat Pang First Piala Al-Sultan Abdullah. Dan apa yang sedang berlangsung dan bagaimana suasana lokasi, kita terus saja bersama rakan tugas Nasrik dan juga Harun yang kini berada di sana. Silakan.
1: Terima kasih rakan tugas dari Kuantan Utama Pang FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Faham pos. Saya dah lama tak buat sukan ni.
1: Saya dengar-dengar dah lama tak buat sukan kek-kak.
2: Kek-kak. Okey, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di Pang FM sehingga kini bersama dengan band untuk Zone Apa Khabar Weh. Cantik band, memang padu orang jantan.
1: Jangan buih-buih sangat sebabnya dengar-dengar dia tak apa nak okey lagi ni.
2: Oh ya ke, mood problem lah.
1: Sebab saya dah kata jangan mengata.
2: Okey, macam ni, mana-mana yang mood tak okey, kita nak bagi tahu Stadium Darul Makmur akan open kepada anda 2 hari bermula pagi ni lagi sampai malam esok secara percuma.
1: Wah, itu yang akan membuatkan mood anda okey sebab kemeriahannya kita dapat rasai dekat sini hari ni lagi
2: bersempena dengan Carnival Liga Rakyat Pahang First Piala Sultan Abdullah.
1: Ya,
2: yang ini mana
1: final?
2: Semi hari ni.
1: Semi.
2: Sabtu akan berlangsung 2 perlawanan. Jadi kita akan cerita pasal perlawanan. Dan sekarang ni kalau anda mahu saksikan apa yang kami bawakan secara visualnya, boleh terus ke Facebook Pahang FM. Sekarang ni kita live di sana dan anda boleh nampak di belakang ni. Darul Makmur sedang menantikan.
1: Ya ke Darul Makmur?
2: Darul Makmur.
1: Sebab saya ingat ke perlawanan Arsenal menentang Manchester City?
2: Ini kita bawa tim lokal. Sebabnya kita faham kerinduan rakyat-rakyat Pahang
1: kita
2: bola sepak ni orang kata kian memuncak. Ada yang bertanya bila lah nak ada Pahang balik, Seri Pahang ke Pahang
1: lautan apa pun kalau Pahang lautan
2: Tok Gajah lah.
1: Oh, lautan Tok Gajah.
2: Kuning biru.
1: Oh.
2: Tapi kita tak ada jawapan bila pasukan kita akan bertanding semula.
1: Itu tapi kita bukan nak cerita pasal.
2: Ya, betul. Ya, tapi ini inisiatif kerajaan negeri kita. Okay. Yang orang kata mahu mencari semula, mahu memulakan dari bawah. Lalang nak buat team power ni biasa tak pada ni.
1: Betul.
2: Kita gunakan dulu player-player lokal yang ada.
1: Itu yang diketengahkan pada kali ini, pada perlawanan kali ini untuk Liga Pahang First. Apa-apa kita tepuklah untuk Tok Wan dulu.
2: Terima kasih.
1: Tok Wan
2: menyaut kata-kata rakyat, masyarakat yang mahu menyaksikan perlawanan bola sepak ni.
1: Ya, terima kasih.
2: Mendunia.
1: Betul, terima kasih untuk Menteri Besar Pahang sendiri. Tak lupa juga untuk YB Datuk Fazli.
2: Betul.
1: Daripada Majlis Belia Negeri Pahang. Yang mana menjayakan Liga Pahang First kali ini.
2: Kita jangan lupa juga kepada bekas-bekas pemain X Pahang sendiri.
1: Betul.
2: Yang sebenarnya turun bersama beri kerjasama untuk orang kata apa ialah selain daripada menjadi tulang belakang kepada aktiviti ataupun Carnival kali ini, mereka juga turun pandang untuk bersama dengan player-player yang ada.
1: Betul.
2: Okey, dan kita nak cerita pasal tentatif hari ini.
1: Okey, silakan.
2: Okey, kalau anda yang berada di Kuantan di sebelah petang ni sebabnya waktu sekarang 3.50 minit petang lebih kurang. Dah banyak juga anda terlepas aktiviti-aktiviti yang menarik. Pagi tadi ada Zumba. Ada ni, gambar tu. Breeze walk berirama. Saya ingat ada yang
1: berjoget sambil berjalan.
2: Bukan berjoget. Dia bukan berjoget. Dia berjalan sambil mengikut rentah.
1: Oh, macam ni lah.
2: Apa?
1: Bujang lampuk tu.
2: Dia begitulah. Okay, sebabnya kalau run ni mungkin tak melibatkan semua kan. Tapi breeze walk semua boleh. Kaki sakit ke? Kaki besar sebelah bengkak maksudnya.
1: Gaut lah.
2: Gaut. Boleh, semua boleh join.
1: Awak cakap kat bos saya ke?
2: Bukan, saya cakap kat saya punya kawan. Jadinya semua melibatkan semua peringkat umur yang hadir pagi tadi. Thank you so much. Dan 9 pagi saya sempat juga menyaksikan ni klinik bola sepak bawah 12 tahun.
1: Apa ada kat sana?
2: Okey, klinik bola sepak 12 tahun ni dia melibatkan 200 peserta.
1: Okey.
2: Yang telah pun dipilih dari sekolah-sekolah sebenarnya dan dilatih selama 2 jam tadi bersama dengan bekas pemain bola sepak Pahang. Ini adalah salah satu aktiviti LRP First yang dianjurkan oleh penganjur sendiri untuk hari ini. Dan padang yang digunakan adalah padang Stadium Darul Makmur.
1: Betul.
2: Yang best tadi dah settle belajar macam mana nak first touch, macam mana nak score free kick.
1: Oh, dia ajar macam tu?
2: Dia ajar, klinik-klinik. Bukan ambil ubat. Awak tak boleh main, saya bagi ubat.
1: Saya ingatkan datang, saya nak MC.
2: Bukan. Yang ni macam mana dari segi mentaliti, pertahanan, dari segi orang kata kedudukan betul soalan striker di mana.
1: Taktikal.
2: Bukanlah secara keseluruhan, tapi basic nak betul dengan basic.
1: Oh, faham.
2: Okey, tapi yang bestnya adik-adik bawa 200 orang ni tadi.
1: 200.
2: Berpeluang, bukan berpeluang. Dia orang dah main dah pun.
1: Okay.
2: Lawan X faham. 200 lawan 10. Cuba tengok skor.
1: 200 lawan 10.
2: 200 lawan 10.
1: 13.
2: Dah bukan 13, kosong-kosong.
1: Hai. Kuat lagi.
2: Ah, walaupun tapi, tapi itulah orang kata di sinilah kita nak memupuk ataupun nak mencukir bakat-bakat bagi dengan semangat dia bagi dia orang kenal SS
1: okay, player
2: yeah, yang betul. Pernah mencipta nama contoh macam baik. Kita ada budak pekan itu meledak sekali lagi Fauzi Roslan yang pernah skor lawan Kelantan dia mention pernah skor lawan JDT pernah skor lawan Selangor satu tiga dulu ha, dia juga Alec yang sekarang ni Alec main petong.
1: Baik dengar dia
2: kata. Dia join petang sini saya tengok.
1: Ha. Ya, saya cari juga kat Suma tak ada pun.
2: Bukan yang tu lah. Bukan game level Suma lah.
1: Ah, okay, okay.
2: Tapi ni level-level masyarakat yang ada lah.
1: Baik.
2: Kuantan ni. Okay, ha, so itu pengalaman best yang diorang dapat.
1: Okay.
2: Hari esok dijangka ada lagi. Special lain pula untuk
1: okay.
2: hari esok.
1: Okay. Tapi kita tidak cerita untuk hari ni. Dan itu yang ceritanya pada dari pagi sampailah ni. Dan lepas tu belah petang pula kita ada perlawanan.
2: Okay.
1: Bola sepaknya.
2: Ya, betul.
1: Ha.
2: Orang kata main cerita untuk hari ini adalah dua perlawanan semi final.
1: Baik. Antaranya Muazzam Shah United.
2: Okey, yang akan berlangsung sekejap saja lagi. Jadualkan pukul apa kalau ikutkan?
1: Kalau diikutkan jadual akan berlangsung dalam pukul 4.45 petang.
2: Okey, so sempat lagi. Belakang kami ni anda boleh tengok dia sedang panas sesi pemanasan.
1: Pemanasan.
2: Yang akan turun dua pasukan yang akan turun beraksi pada hari ini sekali lagi iaitu pasukan Muazzam United
1: dan juga YPM FC
2: dari Kuantan okey so mereka ini merebut salah satu slot yang akan dilangsungkan esok final untuk semi final pertama
1: maksudnya yang mana menang ni kena tunggu lagi satu perlawanan
2: okay. Saya dengan cerita ada 3-4 tapi belum dia
1: persekitaran
2: lagi mungkin akan sebab hadiahnya berbeza
1: okay. Dan sebelah malam pula antara majlis daerah Rauk
2: ini kuat ni
1: kuat
2: why
1: oh yo tak payah tak
2: kuat
1: lawan
2: ke kuat apa
1: itu mana akan bertemu dengan majlis perbandaran Temeluk
2: okey majlis perbandaran jumpa majlis daerah lah ni okey setakat ini saya isik-isik nak khabar angin tadi
1: okey
2: favorite adalah majlis perbandaran Temeluk favorite tapi tak ketas kan bola sepak ni bola itu
1: betul
2: bulat. Padang yang luas yang gunanya ada dua siapa skor lebih dia menang
1: betul
2: kan okey so gula untuk kedua-dua pasukan tapi kerja anda semua as pendengar ataupun yang mendengar gapai hari ketika ni kalau free ataupun kebetulan dekat Kuantan ataupun kata orang tu tak ada tak tahulah kau nak buat okey kita dah bagi jadual untuk separuh akhir anda boleh saksikan petang ini pukul 4 jangkaan 4:30 lah
1: baik.
2: Dan separuh akhir kedua dilangsungkan pada 4:30 minit malam nanti insyaallah
1: okey dia ya apapun untuk anda yang mana nak datang boleh datang hari ni dan esok
2: betul.
1: Sempat lagi nak cari parking tak ada masalah sebab saya tahu jalan pun agak sesak kat depan sana yang mana dah datang awal dah ada kat luar biasalah nanti kita akan bersama dengan Datuk Datuk Bandar okay.
2: Dan next pastinya kita nak cerita di sekitar kawasan ni anda boleh dapatkan jualan macam-macam dari barangannya makanannya dan ada juga beberapa konsert yang dilangsungkan di pentas
1: okey
2: jangan salah ada zone A adalah melibatkan kawasan aktiviti kanibal Liga Rakyat zone B ada program lain kita tak boleh nak cerita yang tu lah
1: dia ada dua zone
2: dan ada dua program berbeza
1: yang mana dengan Kapal High FM ni fokus pada zone A
2: okey tapi terpulang lah kepada anda nak pergi tengok sini ke sini kan tapi main kita nak beritahu perlawanan bola sepak ni
1: betul.
2: Okay, so gula untuk mereka yang dah pun mungkin dalam perjalanan mungkin ada keluarga yang menuju ke Kuantan ketika ini nak tengok anaknya beraksi
1: dah sampai dah
2: lepas lawannya bawa pergi cari bakar-bakar
1: cari
2: kita sampai itu dulu
1: ya betul
2: petang ni kita ada satu buah tangan untuk anda sebenarnya podcast kita
1: let's go podcast sebentar saja lagi kita akan bersiaran di Facebook Pai FM dan juga sekaligus di YouTube Pai FM.
2: Kita dah cuba dapatkan Menteri Besar Pahang tak dapat.
1: Oh jauh.
2: Banyak program banyak. Dato' YB Fazli pun tak dapat.
1: Tak dapat.
2: Ada banyak gunung baru ni. Kita dapatkan Presiden Majlis Belia Pahang. Kita cuba
1: Betul.
2: Kita cuba. Untuk kita cerita secara rangkuman penuhnya dalam podcast itu nanti. Apakah orang kata janji ataupun specialnya Liga Pahang First Piala Sultan Abdullah.
1: Dan adakah akan ada lagi Piala Liga Pahang edisi, Pusat. Edisi betul. Apapun itu nanti di Let's Go Podcast. Tapi untuk laporan pada petang ni sampai sini dulu. Uh-huh. Terima kasih. Kita nak kembali terus bersama dengan DJ Ben di Konti.
2: Thank you, Ben.
1: Apa khabar, weh? Silakan.
0: Hai, terhibur betul kalau berdua ni berjumpa. Baik, terima kasih Nasri dan juga Harun atas perkongsian tadi. Jadi itulah sedikit gambaran suasana dan perkembangan terkini yang sedang berlangsung di Stadium Darul Makmur Kuantan sempena Karnival Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah. Jadi kalau anda berada sekitar Kuantan dan masih orang kata cari aktiviti untuk bersama keluarga dan juga rakan-rakan, jadi bolehlah singgah ke Stadium Darul Makmur. Jadi mana tahu selain dapat melihat sendiri kemeriahan Karnival, dapat juga meluangkan masa bersama keluarga sambil menyokong aktiviti dan program-program yang sedang berlangsung. Dan saudara, cuma satu perkara yang kita ingatkan bersama, kalau anda datang berkunjung dan menghabiskan masa di sana, jadi jangan lupa untuk tengok waktu, sebab waktu solat pun kita kena jaga. Untuk kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah, waktu solat pada asar ialah pada pukul 4.08 minit petang. Jadi bolehlah rancang aktiviti dan perjalanan anda dengan baik. Kalau dah hampir masuk waktu solat, cari ruang dan tempat yang sesuai untuk kita tunaikan kewajipan terlebih dahulu. Baik, sekali lagi terima kasih pada Nasri dan juga Harun yang bersama kita dari Stadium Darul Makmur sebentar tadi. Baik, saya nak bacakan, nak mainkan voice note daripada Kak Nas.
3: Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Hai Ben. Selamat petang. Di kesempatan ini, Kak Nas nak mengajak semua komuniti rakyat Pahang, jom kita bersama-sama dengan Tuanku Abdullah menonton Piala Rakyat, Sukan Rakyat Pahang. Pahang First terlanjur dah buat ucapan ni kan. Boleh tak belanja lagu Pahang First, Visit Pahang?
0: Boleh.
3: My favorite song, whatever. Ampun tuanku, daulat tuanku. Semoga malam esok ada satu kemeriahan yang fantastic di Stadium Darul Makmur. Okay. Lupalah band.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang kamar.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.
3: Thank you.
4: Dari terbit matahari hinggalah malam melaburkan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi, dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
5: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah dalam tubuh ada seketul daging. Jika baik, maka baiklah seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ghazali juga pernah menyatakan bahawa hati adalah raja, anggota hanyalah tenteranya. Maka sidang pendengar yang dirahmati Allah, tahulah kita bahawa pentingnya untuk menjaga hati. Berhati-hati dengan hati, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala melindungi kita di dunia dan akhirat.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Satu pilihan.
3: Ayuh Rakyat Pahang, detik kemuncak tiba. Liga Rakyat Pahang 13 September 8.30 malam, Stadium Darul Makmur. Rebutan Piala Al Sultan Abdullah. Masuk percuma, cabutan bertuah menanti anda. Sebuah kereta, dua buah motosikal, telefon bimbit, persembahan live Azlan Typewriter, Ara Johari, Bagio, Kid Search. Al Sultan Abdullah turut berangkat hadir. Ayuh penuhkan stadium, hidupkan kegemilangan bola sepak Pahang. Jumpa di sana. Masuk percuma.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
4: Berborak santai dalam loyak Pahang.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM, satu pilihan sekarang dapur, 4:18 minit petang. Baik, ramai lagi sebenarnya yang hantar WhatsApp meminta lagu kat saya ni sebenarnya. InsyaAllah saya akan tunaikan. Baik, saya nak teruskan dengan permintaan daripada Kak Mah, Lembah Kelau. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat petang DJ Ben, selamat petang. Moga sihat-sihat berada dalam rahmat Allah selalu. Terima kasih. Nak buat ucapan selamat hari ulang tahun perkahwinan buat adik Rasnah dan suaminya Yaman. Dan untuk semua pendengar setiap Pang FM, selamat petang semuanya. Ben, pilihlah lagu sesuai katanya. Oh, Kak Mah sebenarnya ni nak lagu ni, Nadia, lagu Salam untuk Kekasih. Baik Kak Mah, sementara nanti saya akan tunaikan Kak Mah. Baik, seterusnya pada Ezra KL. Assalamualaikum pada Abang Ben yang bertugas, terima kasih. Waalaikumsalam. Ezra dari KL nak minta lagu Gairah Cintamu dari Awai dengan ucapan Pang FM memang terbaik. Terima kasih Ezra. Seterusnya daripada Laila Raup. Assalamualaikum Abang Ben. Waalaikumsalam. Laila dari Rompin nak minta lagu Zahira Yang Pergi dendangan The Money untuk hiburan semua. Terima kasih. Dan seterusnya daripada Kak Angah Haji Gantuk. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Selamat petang. Apa khabar? Semoga DJ Ben sihat selalu. Amin. Kak Angah nak dengar lagu Biar Putih Tulang daripada kumpulan Dynamic. Kak Angah nak buat ucapan pada sahabat-sahabat Kak Angah, pendengar Pang FM semuanya, dengan ucapan selamat berhujung minggu. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah. Salam dari Kak Angah Cerantul. Baik, terima kasih Kak Angah. Dan seterusnya daripada Kak Z Syalam. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Kak Z dari Syalam hadir menyapa. Terima kasih. Selamat bertugas dan sihat dalam lindungan Allah. Nak request lagu Segenggam Asmara dari Victory untuk hiburan kawan-kawan semua. Baik, kita tunaikan dulu permintaan berasal sahabat kita. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang pun 4:40 minit petang. Baik, pada jam 5 petang nanti kita akan terus ke Wisma Berita ATM Angkasa Puri Kota Media bagi ikuti utama 5 petang disusuli dengan Hari Ini Dalam Sejarah. Baik, saya nak tunaikan lagi ucapan dan juga permintaan lagu daripada Kak Ayah Balok. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat petang, selamat berkonti DJ Ben. Terima kasih Kak Ayah, ucapan untuk sahabat-sahabat grup Sembang Santai dan tak lupa sahabat-sahabat yang mengenali Kak Ayah. Yang ucapan kali ini tetap dalam ingatan sayang semua. Terima kasih DJ Ben katanya. Baik, terima kasih Kak Ayah. Seterusnya daripada Mak Tok Maran. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam Mak Tok. Sempat lagi ke Mak Tok nak dengar lagu ni katanya? Nak dengar lagu Mana Bella daripada Datuk Zian Azim untuk semua pendengar Pang FM. Semoga terhibur. Terima kasih DJ dari Mak Tok Maran. Dan yang terakhir kiranya diterima dari Olivia. Assalamualaikum DJ Ben. Oh, Diana. Diana nak minta lagu Mencari Keredaanmu dari Peacemaker untuk semua anak buah yang ada balik kampung ni katanya. Baik, kita nak tunaikan dulu permintaan sahabat kita yang terakhir. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM Satu Pilihan.

Lalu menghiburkan anda, lama kita tak dengar lagu ni kan? Pasti waktu ini ada yang bila dengar lagu ni ada terkenangkan kenangan dan juga mungkin seseorang kan? Baik, sekarang dah pun 5.21 minit petang. Dan inilah jam terakhir Zona Apa Khabar Weh bersama saya Ben. Dan apa khabar semua petang ni? Agak semuanya sihat. Semoga hari anda dipermudahkan hari ni. Mungkin dah habis kerja tu bolehlah tarik nafas lega kan. Orang kerja, hari cuti kita kerja. Dan yang masih bekerja, semoga semuanya berjalan lancar. Dan buat anda yang sedang dalam perjalanan pulang, jadi pandu dengan selamat. Jangan terburu-buru, jangan rushing-rushing. Kita nak sampai ke destinasi dengan selamat. Itu yang paling penting. Baik, saya ada satu perkembangan semasa nak kongsikan dengan anda petang ini, melibatkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart yang kini telah pun berada di Nepal. Dan untuk makluman, pasukan Smart yang menyertai misi bantuan kemanusiaan dan bencana atau HADR di Nepal dijangka pulang ke tanah air hari ini atau esok. Dan menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, beberapa peralatan termasuk drone milik pasukan Smart telah diserahkan pada pasukan penyelamat Nepal bagi membantu meneruskan operasi mencari mangsa banjir kilat dan juga tanah runtuh. Dan ketika ini kira-kira 5,000 individu masih dilaporkan tidak dapat dikesan dan operasi mencari serta menyelamat masih diteruskan. Dan pasukan Smart yang terdiri daripada 11 anggota dan pegawai tiba di Nepal pada 5 September lalu dengan membawa lebih 12 tan peralatan mencari dan menyelamat. Jadi kita doakan semoga segala urusan pasukan Smart dipermudahkan dan semua anggota kita selamat jalankan amanah dan selamat kembali ke tanah air. Dan semoga usaha mencari mangsa yang masih belum ditemui juga dipermudahkan dan semoga keluarga yang sedang menanti terus diberikan kekuatan. Baik, itu sedikit perkembangan semasa untuk anda petang ini. Baik, saya nak tunaikan kiranya permintaan terakhir. Dua lagi permintaan terakhir daripada terima daripada sahabat kita. Itu terima daripada Acik Rekiah. Assalamualaikum DJ Ben, waalaikumsalam. Acik Rekiah dari Cendrawasih nak minta lagu nyanyian EYE. Serumpun kasih untuk diri sendiri dan kawan-kawan Pang FM semuanya. Dan tak lupa pada kawan Acik di Rompin, Rokiah juga namanya. Selamat mendengarkan lagu ini dan juga di kedai roti canai di Bukit Ibam dan anak saudara Zalani, semoga sihat-sihat selalu. Dan untuk Izzah, Zana, selamat mendengar. Dan juga daripada ini daripada Abang Otai kita, daripada Abang Mandadidu, nak dengar lagu daripada Musme, Hatiku Kekal Padamu. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: Borok Santai dalam Loya Faham.
1: Jumpa kita lah waro.
0: Dengan penyampai Zon. Apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 5.53 minit petang. Baik, saudara, kita dah pun sampai ke penghujung zon Apa Khabar Weh untuk edisi hari ini 12 September 2026. Terima kasih kerana masih setia bersama saya, Ben, di Pang FM, walau di mana saja anda berada. Dan harapnya petang ini dapatlah sedikit menceriakan hari anda dengan lagu-lagu dan perkongsian yang kita kongsikan sama-sama. Dan buat anda yang sedang memandu pulang tu, pandu elok-elok. Yang dah sampai rumah tu, rehatlah betul-betul. Yang masih bekerja, teruskan semangat. Sikit lagi tu nak balik dah tu. Sikit lagi. Dan selepas ini, siaran Pang FM akan diteruskan oleh rakan setugas Haji Hazwan yang akan bawakan anda dalam zon nurani sehingga jam 9 malam nanti. Yang pastinya banyak lagu-lagu dan perkisian yang tenang-tenang untuk temankan anda malam ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Jaga diri semuanya dan terus setia bersama Pang FM. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: Pahang FM.
1: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
2: Serius ah? You ke?

Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Sabtu buat semua pendengar Radio Malaysia Bang FM. Dan apa khabar anda? Petang ini semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segala urusan. Dan saya Hazwan menemani anda untuk 3 jam ini di Zon Nurani. Dan bermula pada pukul 6 petang ini, kita akan bersama dengan pelbagai pilihan hiburan dan informasi. Dan ada lagu-lagu untuk menemani waktu santai anda sehingga 9 malam nanti. Dan ada juga segmen Sri Kandi pada pukul 6.30 minit petang, dan kita akan berhenti seketika untuk azan maghrib, doa dan pengisian kerohanian. Jadi kepada anda yang sedang dalam perjalanan pulang, sedang berehat di rumah, mungkin sedang menyiapkan makan malam sama keluarga ataupun baru saja selesai dengan urusan harian, terima kasih kerana memilih untuk bersama Radio Malaysia Pahang FM. Dan petang Sabtu biasanya menjadi ruang untuk kita tarik nafas sedikit selepas sibuk sepanjang minggu lalu. Dan jadi malam ini, petang ini sehingga malam nanti, kita santai-santai je. Yang penting jangan ke mana-mana, kerana Zon Nurani akan terus menemani anda sehingga 9 malam. Dan kita mulakan dengan lagu Saat Hilang Cintamu, dendangan Sarah Rasudin. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Pahang FM, satu pilihan. Sri Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Sri Kandi.

0: Malaysia Faham FM. Satu pilihan Radio Malaysia Faham FM. Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Seri Kami
1: Radio Malaysia Faham FM.
0: Setiap Sabtu 6.30 petang.

0: Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
1: Radio Malaysia, Pahala FM.
2: Safiyah binti Abdul Muttalib.
3: Safiyah binti Abdul Muttalib, ibu kepada Zubair Al-Awwam, ibu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubair Al-Awwam merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zubair ini merupakan antara pemuda yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk masuk ke syurga. Safiyah binti Abdul Muttalib telah memeluk agama Islam ketika beliau masih lagi di Mekah Al-Mukarramah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seruan mengajak memeluk agama Islam kepada Safiyah, Safiyah dapat merasakan betapa kasihnya baginda Rasulullah kepada dirinya. Selepas memeluk agama Islam, Safiyah sentiasa berusaha menjadi umat Islam yang baik, taat melaksanakan segala perintah Allah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah semata-mata kerana Allah. Walau bagaimanapun, akibat daripada tekanan hidup oleh kabilahnya sendiri, Safiyah akhirnya berhijrah ke Madinah. Seri Kandi ini merupakan seorang bangsawan sebelum memeluk agama Islam. Namun kuatnya tekad menyelamatkan akidah ikatan ini, dia berhijrah dengan sedikit sahaja hartanya. Akibat penghijrahan itu, ketika di Madinah Al-Munawarah, Safiyah hidup susah sebagai seorang yang miskin. Namun, Maha Suci Allah, kaum Ansar yang menyambut baik kaum Muhajirin telah bersungguh-sungguh memastikan kaum Muhajirin ini selesa walaupun kaum Ansar berkorban harta benda mereka sendiri. Safiyah merupakan seorang wanita yang sangat berani. Ketika berlakunya perang Uhud, Safiyah mengambil kesempatan untuk turut serta berbakti bersama kaum muslimah yang lain sebagai wanita-wanita yang merawat para pejuang yang terluka kesan peperangan. Bahkan Safiyah yang tinggal bersama-sama membantu menyiapkan peralatan perang yang akan digunakan ketika berperang. Dalam perang Uhud, saudara kandung Safiyah iaitu Hamzah telah sama-sama turun untuk berperang. Namun takdir Allah, Hamzah telah dibunuh oleh kaum musyrikin. Badannya telah dicincang oleh pihak musuh. Tatkala sampai perkabaran tersebut kepada Safiyah, dia bangun, mengambil pedang dan tombak lalu terus menuju ke medan perang. Langsung tidak masuk sebarang ketakutan dalam diri dia. Ketika itu tekad untuk membunuh mereka yang telah membunuh saudaranya Hamzah. Rasulullah risau akan keadaan Safiyah lalu memanggil Zubair. Zubair, lihat ibumu, lihat ibumu. Namun akibat kemarahan Safiyah ketika itu, dia tidak mendengar kata-kata anaknya. Lalu Rasulullah memerintahkan agar Zubair membiarkan Safiyah yang sedang bersedih. Ketika Safiyah melihat sekujur tubuh Hamzah yang teruk disiksa, perutnya terkeluar dari tubuh, kedua telinganya dipotong dan hidungnya putus disayat. Sedih melihat keadaan saudara kandungnya, Safiyah ambil sehelai kain lalu menutup sekujur tubuh Hamzah yang tidak lagi bernyawa. Bagi bersedia menghadapi perang Khandaq, kaum muslimin telah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar bagi menggali parit. Risau akan muslimah yang tinggal di kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan semua wanita dan kanak-kanak untuk tinggal di sebuah benteng pertahanan yang bernama Fariq. Bagi menjaga keselamatan kaum muslimah, Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu diperintahkan untuk menjaga kaum wanita dan kanak-kanak. Hasan bin Sabit merupakan seorang sahabat Nabi yang sangat bijak mempertahankan Nabi dengan bakatnya yang tersendiri sebagai penyair dan penyajak. Walau bagaimanapun, Hasan memiliki tubuh badan yang lemah, kerap sakit, dan Yahudi tahu akan keadaan tersebut. Yahudi yang tinggal di kota Madinah mendapat perkabaran bahawa semua kaum muslimin telah keluar meninggalkan kota Madinah. Oleh itu, mereka merangka serangan ke atas kaum muslimah. Apabila mendapat berita, mereka berlindung di benteng Fariq. Bagi tujuan berkenaan, Yahudi telah menghantar seorang lelaki untuk menyelinap masuk, mengintip di dalam benteng, melihat seramai manakah lelaki yang menjaga benteng Fariq tadi. Kebetulan, ketika Yahudi berkenaan sedang berusaha berusaha memanjat tembok, Safiyah dan Hasan bin Sabit nampak. Lalu Safiyah terus memukul sehingga mati lelaki Yahudi berkenaan. Safiyah kemudiannya mengambil pedang, lalu memenggal kepalanya dan mencabut baju yang dipakai Yahudi tersebut, lalu campak keluar ke benteng Farid. Kebijaksanaan Safiyah ini menggambarkan ibarat ramai lelaki sedang menjaga wanita-wanita di dalam tersebut. Lalu datang ketakutan kepada Yahudi-Yahudi yang lain untuk turut menyerang. Lalu mereka tidak menyerang. Kebijaksanaan Safiyah inilah rupa-rupanya menyelamatkan semua wanita dan kanak-kanak yang sedang berlindung di benteng Farid. Sri Kandi hebat ini, jenazahnya disolatkan oleh orang ramai dan akhirnya dikebumikan di perkuburan Balkit.
0: Kisah wanita hebat dalam Sri Kandi itu tadi telah disampaikan oleh Ustazah Fatinah Azami binti Mahazir. Sri Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.

Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia dengan Radio Malaysia Pahang FM. Dan dalam sedar tak sedar, matahari pun semakin rendah dan tak lama lagi akan memasuki waktu maghrib. Dan azan maghrib pada hari ini akan berkumandang tepat pada pukul 7.10 minit malam bagi azan maghrib kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Jadi sebelum kita berhenti seketika untuk azan maghrib nanti, saya nak mengajak anda mengambil sedikit ruang untuk memperlahankan langkah. Kalau sedang memandu, teruskan perjalanan dengan tenang. Kalau sudah sampai di rumah, bolehlah mula bersiap untuk menunaikan solat maghrib. Kadang-kadang dalam mengejar urusan dunia ini, kita terlalu sibuk sampai terlupa untuk berhenti seketika dan mengingati siapa yang memberikan kita peluang untuk melalui hari ini. Semoga apa saja yang berlaku sepanjang hari ini, yang baik kita syukuri, yang kurang baik kita jadikan pengajaran. Dan semoga petang Sabtu ini membawa ketenangan kepada anda dan keluarga. Dan seterusnya, kita ke lagu seterusnya, Tiada Tuhan Selain Allah. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri
1: cantiknya janji. Iman Pahang FM.
2: Sidang pendengar sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah dalam tubuh ada seketul daging. Jika baik, maka baiklah seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ghazali juga pernah menyatakan bahawa hati adalah raja, anggota hanyalah tenteranya. Maka sidang pendengar dirahmati Allah, tahulah kita bahawa pentingnya untuk menjaga hati. Berhati-hati dengan hati, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala melindungi kita di dunia dan akhirat.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Syukri Haji Daud. Beliau akan membaca surah Al-Kahfi ayat 27 hingga 40.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

law. وقل الحق من ربكم

ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Syukri Haji Daud. Beliau telah pun membaca surah Al-Kahfi ayat 27 hingga 4.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Tazkirah bersama-sama dengan Ustazah Ainun Mardiyah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah, tips untuk dapat ketenangan hati, ya, macam mana kita nak tenang hati kita, ya. Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun pada ayat 10 dan 11, ya. A'udzu billahi

Amin. Allah sebut yang bermaksud pada ayat 10, dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya. Maka dia akan berkata kepada Allah ketika itu, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat menjadi orang-orang yang saleh. Tips ketenangan hati, tuan-tuan perempuan, adalah banyakkan sedekah, banyakkan infakkan harta kita jalan Allah. Percayalah kalau kita buat dengan penuh ikhlas, hati kita akan tenang, ya. Sebab dalam harta kita tu, bila kita tunaikan juga hak kepada orang lain, kita tak jadi orang yang pentingkan diri sendiri, malah hati kita ni akan jadi hati yang lembut tau. Kita akan jadi hati yang penyayang, kita akan jadi hati yang pemurah. Apa lagi yang kita cari dalam hidup ini melainkan hati kita itu adalah hati yang tenang. Macam mana kita dapat ketenangan tu? Bila mana kita membantu orang lain, bila mana kita menginfakkan harta kita di jalan Allah SWT. Mungkinlah kita tak ada lah duit 1 juta, tapi kita ada 1 ringgit. Maka bila kita pergi mana-mana, kita orang susah ataupun di masjid, cari mana tabung masjid, ya? Sebab percayalah cakap ustazah, insyaAllah berdasarkan pada kisah hidup para sahabiah, para sahabat, orang-orang soleh, mereka selalu berpesan, ya, jangan jadi orang yang kedekut, jangan jadi orang yang bakhil dengan harta kita. Sebab semua tu tak boleh pun nak selamatkan kita, tetapi dengan infak, dengan banyak bersedekah, waktu kita nak meninggal dunia, tuan-tuan puan-puan, bayangkan ayat ustazah baca tadi, Allahu Akbar, kita rasa gentar, kita rasa gerun, ya, waktu kita nak meninggal dunia. Semua orang insyaAllah akan mengalami peristiwa yang sama. Dia akan minta ke Allah, ya Allah, tolong lambatkan sikit ajalku, ya Allah, ya. Adakah kita minta nak pergi haji? Bukan. Adakah kita minta nak pergi umrah? Bukan. Kita minta dekat Allah, ya Allah, tolong lambatkan sikit ajalku, ya Allah. Kerana apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Sebab aku nak bersedekah, ya Allah, dan aku nak jadi orang soleh. Itu fitrah, ya, fitrah kita nak jadi orang baik, fitrah kita jadi orang soleh. Maka manfaatkanlah masa yang ada ini, tuan-tuan perempuan, untuk kita kembali kepada Allah. Manfaatkanlah baki umur ini, tuan-tuan perempuan, untuk kita infakkan harta kita jalan Allah. Kerana Allah sebut, ya, sambungan dalam ayat yang ke-11, Allah kata, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang apabila sampai ajalnya, dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan, ya. Mungkinlah kalau Allah, contohnya Allah lambatkan ajal kita, adakah betul kita nak bersedekah? Jadi Allah yang maha mengetahui, Allah yang ciptakan kita ni, Allah maha tahu bagaimana hamba-hambanya itu memanfaatkan baki-baki umur, ya, untuk membuat baik kepada orang lain dan menginfakkan harta yang jalan Allah, dan saling hadiah menghadiahkan, ya. Nabi pesan, tahadu tahabu, dengan kita saling bagi hadiah, tak perlu mahal, bagi hadiah yang menggembirakan orang, bagi bunga ke, bagi pensel ke, saling hadiah menghadiahkan antara satu sama lain, maka insyaAllah akan mengeratkan kasih sayang, ya. Moga-moga kita boleh mengambil manfaat, sebab kita nak bahagia di dunia dan juga kita nak bahagia di akhirat. Kita nak sentiasa tersenyum nanti, ya, waktu di mahsyar nanti kita akan melalui tempoh yang sukar, tetapi Allah pemudahkan kita insyaAllah. Moga-moga disebabkan amalan salih kita insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan huruf J. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

Baik, saudara, sedikit perkongsian hari esok 13 September 2026, hari Ahad. Masanya pada pukul 8.30 minit malam. Liga Rakyat Pahang First di Stadium Darul Makmur. Final kemuncak akan berlangsung pada hari esok, 13 September hari esok, pada jam 8.30 malam di Stadium Darul Makmur, dan sama-sama kita saksikan final Liga Rakyat Pahang First dalam perebutan Piala Sultan Abdullah bagi menentukan juara negeri Pahang. Dan masuk adalah percuma. Dan lebih menarik, pelbagai cabutan bertuah menanti anda: sebuah kereta, dua buah motosikal dan beberapa unit telefon bimbit untuk dimenangi. Dan caranya mudah, daftar melalui kod QR dan pastikan anda berada di dalam stadium ketika cabutan bertuah dibuat. Dan jangan ketinggalan persembahan artis hebat, iaitu Azlan Tak Writer, ada Ara Johari, ada Bagio Sedama Sutra dan Kid Search, dan turut berangkat ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Abdullah bagi menyaksikan perlawanan akhir Rakyat Pahang. Ayuh kita hidupkan kembali zaman kegemilangan bola sepak Pahang 12 dan 13 September yang berlangsung hari ini dan esok di Stadium Darul Makmur. Dan hari esok adalah malam final Liga Rakyat Pahang First. Pada 8.30 minit malam di Stadium Darul Makmur, Kuantan. Dan pastinya masuk adalah percuma. Dan untuk makluman juga, pada pukul 8 malam nanti kita ada khabar ringkas. Dan pastinya terus dengar Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia.
1: Pahang FM,
2: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
3: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
2: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
4: Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah dalam tubuh ada seketul daging. Jika baik, maka baiklah seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ghazali juga pernah menyatakan bahawa hati adalah raja, anggota hanyalah tenteranya. Maka sidang pendengar dirahmati Allah, tahulah kita bahawa pentingnya untuk menjaga hati. Berhati-hati dengan hati, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala melindungi kita di dunia dan akhirat.
1: Cantiknya iman, Pahang.

0: andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, nescaya kita akan selamat daripada tersesat di lautan hidup ini. Mutiara kata ini membawa maksud bahawa kehidupan kita di dunia ini ibarat sebuah pelayaran di lautan yang luas. Dalam perjalanan hidup, kita akan berdepan dengan pelbagai cabaran, dugaan, godaan dan pilihan yang mungkin menyebabkan kita tersasar daripada jalan yang benar. Kapal pula diibaratkan sebagai diri kita sendiri, manakala lautan adalah kehidupan dunia yang penuh dengan pelbagai rintangan. Jika iman menjadi bekalan dan takwa menjadi panduan, insya Allah kita akan lebih kuat menghadapi setiap dugaan dan tidak mudah terpengaruh dengan perkara yang boleh menyesatkan kita. Jadi, marilah kita jadikan iman sebagai kekuatan dan takwa sebagai kompas dalam meneruskan pelayaran kehidupan agar kita sentiasa berada di jalan yang diredai Allah. Baik, sebentar lagi kita akan ada Marathon Hits dan pastinya pada pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam. Terus dengar Pan FM, satu pilihan.
1: Dengarkanlah Radio Malaysia, Pahang

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Masih lagi bertemankan saya Hazwan di Zon Nurani hari ini. Dan untuk mutiara kata kita pada hari ini, dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan. Telah ramai kapal karam di dalam.

Baik, saudara, sekarang jam menunjukkan pukul 8.50 minit malam. Orang kata dalam tak sedar, kita dah sampai ke penghujung zon radio untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua yang setia bersama saya, Hazwan, dari jam 6 petang tadi. Dan terima kasih kerana memilih Pang FM sebagai teman anda pada malam Sabtu ini. Kepada anda yang masih berada di jalan raya, berhati-hati memandu. Dan kepada yang sedang bersama keluarga, nikmati masa bersama orang yang tersayang. Dan kepada anda yang mungkin sedang berehat sendirian malam ni, semoga malam anda dipenuhi ketenangan. Dan apa saja yang anda lalui hari ini, tinggalkan perkara yang kurang baik sebagai pengajaran, dan kita sambut hari esok dengan semangat yang lebih positif. Saya Hazwan mengucapkan terima kasih kerana bersama Zon Rani Pang FM. Dan selepas ini, tepat jam 9 malam, kita ada berita utama 9 malam daripada Wisma Berita RTM. Dan pastinya selepas ini, rakan tugas DJ Ain akan bersama anda di Zon Inspirasi hari ini. Dan pastinya dengan kemana-mana godong, teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

waktu pilihan 9.20 minit malam di waktu ini terus bersama melayari lagu-lagu menerusi zon inspirasi hari ini Sabtu 12 September 2026 bersama dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terus bersama dengan kami dan kejap lagi kita akan bersama dengan rakan tugas kita pada pukul 9.30 untuk kita ikuti Liga Pahang First.

0: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Let's go. Okey, menghampiri kita ke pukul 9.30 minit malam dan seketika kita nak bersama dengan rakan tugas kita Nashri Azwat yang kini berada di Stadium Darul Makmur ya, sempena dengan Karnival Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah 2026. Jadi terus kita bersama dengan Nashri seketika di sana. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Banyak sangat saya tak dapat nak jawab satu-satu, boleh?
1: Boleh. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Selamat malam. Selamat malam.
2: Yeah. Okey. Oh, tak apalah, awak dah jawab. Terima kasih.
1: Ya. Yeah. Baik. Silakan.
2: Boleh kan?
1: Boleh.
2: Silakan. Oh, alhamdulillah. Ingat kena ambil lagi. Apapun, selamat kembali kita untuk info sukan pada malam ini. Yang pastinya kita berada di Stadium Darul Makmur untuk menyaksikan satu lagi perlawanan penting. Boleh jawablah.
3: Saya tak dapat cue untuk.
2: Okey, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami. Dan kalau sebelah petang tadi kita menyaksikan separuh akhir pertama,
3: yep,
2: yang melibatkan Muazzam United bertemu YPNFC, kemenangan berpihak kepada YPMFC dengan kemenangan 7-0.
3: Wow.
2: Kenduri Kendara nampaknya. Yeah,
3: dan layangan kad kuning 2 merah, 2 kuning. Betul. Kepada kedua-dua pasukan.
2: Sikit merencatkan pasukan Muazzam Shah sebenarnya. Muazzam United apabila mereka dilayangkan dua kad merah.
3: Yeah.
2: Dan terpaksa aku dengan keputusan 7-0 itu. Tapi mereka akan turun lagi beraksi pada sebelah petang esok.
3: Ya. Yeah, untuk perebutan. Perebutan tempat ketiga ataupun ke tempat keempat.
2: Betul. Dan di belakang kami ketika ini.
3: Ya. Yeah, sedang berlangsungnya.
2: Secara langsung di Facebook Pahang FM.
3: Ya, yeah, betul.
2: YouTube apa ada ke? Kita dapat queue lah.
3: Ya.
2: Yeah. Tanya dulu. YouTube lah.
3: Cik.
2: Oh, Cik.
3: Oh, dia tak layan kita.
2: Oh, tak layan. Tak ada YouTube lah.
3: Okay. Tak apa, kita teruskan. Baik.
2: Okay, kita bertanya. Kita punya ni. Tim taktikal kita. Yeah. Berkaitan dengan live. Dan sedang berlangsung ketika ni perlawanan separuh akhir kedua. Mm-hmm. Yang melibatkan Majlis Daerah Rau FC. Bertemu dengan Majlis Pemandaran Temenuh. Yang mana sedang mendahului ketika ini di minit ke 39.
3: Ya, dan ini adalah separuh masa pertama 2-0, yang mana Rauk berada di hadapan
2: terlebih dulu. Mm-mm. Awal-awal minit permainan melalui tendangan dan rebound itu berjaya disempurnakan. Betul. Kemudiannya satu lagi percubaan jarak jauh sebenarnya di sebelah kanan jaya ialah menghilangkan tumpuan penjaga gol.
3: Betul.
2: Akhirnya berjaya mendapatkan jaringan 2-0 ketika baik ini. Okey, itu adalah keputusan semasa. Uh-huh. Dari Stadium Darul Makmur ketika ini melibatkan Liga Rakyat Pahang First Piala Sultan Abdullah. Dan untuk anda yang mungkin mengikuti kami dari siang lagi tadi, kami bawakan kepada anda dengan pelbagai aktiviti, info-info dan apa yang akan ada pada hari esok.
3: Yeah.
2: Saya sajalah nak kongsi sebab ini memang dinanti-nantikan ramailah sebenarnya.
3: Iaitu apa tu?
2: Cabutan bertuah.
3: Okey.
2: Ini memang kita tak cerita langsung.
3: Cabutan bertuah. Sebenarnya esok ada cabutan bertuah.
2: Uh-huh.
3: Yang ni memang bertuah sangat-sangat.
2: Bertuah sangat ini.
3: Boleh datang awal-awal. Belah mana tu? Boleh datang awal, scan QR. Uh-huh. Yang di tempat mereka sediakan.
2: Okay.
3: Tengok betul-betul. Untuk Liga Pahang First ya.

0: tanya QR, dapatkan nombor kami. Okay, yang mana boleh datang seawal-awal mungkin untuk 13 September, yang mana 8 malam dah boleh masuk.
1: Boleh malam?
0: Boleh masuk. Dah tahu apa, tak ada masalah, sebabnya dekat sini ada dilengkapi surau masjid dan hadiah-hadiah yang mungkin menjadi milik anda.
1: Okey,
0: boleh. Sebiji kereta.
1: Sebiji kereta, eh?
0: Dua biji motor.
1: Dua biji motor dan tiga biji telefon bimbit.
0: Dan juga hadiah-hadiah lain lah.
1: Wah, banyak
0: dan lagi. Ada juga untuk esok, 200 bola percuma kepada penonton di stadium.
1: Okey, dan anda juga akan terus ditemani oleh Tom Spider.
0: Persembahan khas sebenarnya.
1: Persembahan khas pada hari esok.
0: Ada saya juga Ara Johari. Ada juga Bagio.
1: Okey.
0: Dan ada Azlam Typewriter. Ada kick gitaris dan juga arpix.
1: Okey, baik. Itu antara artis-artis jemputan yang bakal menghiburkan ataupun memeriahkan lagi suasana final pada hari esok. Tapi sebelum kita nak ke final, jangan lupa juga mereka akan menyelesaikan perlawanan 3-4 pada jam 4 petang.
0: Okay.
1: Juga di stadium yang sama, iaitu Stadium Darul Makmur. Dijangka akan memulakan sepak mula pada jam 4 petang.
0: Baik. Okay. Dan sebelah malam pula macam biasa selepas isyak lah. Dalam pukul 8.45 lebih kurang gitu, mereka akan start lah perasmian dan sebab apa semualah, perlawanan akhir dan sebagainya. Ada persembahan untuk Liga Pahang First untuk kali ini lah ya.
1: Okey, baik. Dan insyaAllah esok macam yang kita jangkakan, kita mahukan rakyat Pahang berkumpul bersama seperti mana permulaan perasmian Liga Pahang First 3 bulan yang sudah.
0: Dah 3 bulan ni.
1: 3 bulan yang sudah, sebenarnya 3 bulan Liga Pahang First dilangsungkan. Bermula di peringkat parlimen dahulu. Di setiap parlimen mereka mendaftarkan 12 pasukan
0: untuk satu parlimen.
1: Untuk satu parlimen asalnya, dan yang champion itu dibawa ke peringkat negeri, dan inilah pasukan-pasukan yang hadir untuk merebut kejuaraan Liga Pahang First Piala Sultan Abdullah.
0: Kuat-kuat semua pasukan yang mereka ada, dan kita mengharapkan untuk esok adalah double kehadiran daripada peminat-peminat bola sepak yang mana dulunya menggairahkan kata lautan Tok Gajah.
1: Betul.
0: Di Stadium Darul Makmur, dan besoknya adalah harinya anda boleh datang ramai-ramai memakam pula berpakaian seragam masing-masing. Masing-masing punya pakaian lah ya. Okay. Ada nak pakai baju bola Pahang, tak ada masalah. Tunjukkan orang kata semangat kesukanan kita di Stadium Darul Makmur esok. Okey,
1: dan saya tambah sedikit
0: ahli. Boleh tambah.
1: Di mana ramai mengharap sebenarnya tuanku Sultan Pahang macam mana dia turun ke Stadium Darul Makmur macam biasa, dan itu menjadi kemeriahan lah.
0: Menyeri, menambah seri lah ya.
1: Dan antara tentatif yang saya boleh kongsikan kepada anda, dijangka 8 malam ketibaan div-div jemputan.
0: Baik.
1: Melibatkan ketua-ketua pengarah dari jabatan-jabatan negeri dan juga nantikan HQ lah.
0: Pengarah kita ada?
1: InsyaAllah akan ada, tapi dengan kata di Kuala Lumpur.
0: Oh, bintang kecil.
1: Juga ada satu lagi program melibatkan RTM di sana. Okey, lain pada itu ketibaan yang amat mulia kerabat-kerabat bergelar. Selain pada itu juga 8.35 minit malam ketibaan Menteri Besar Pahang dan isteri. InsyaAllah juga akan bersama untuk menyaksikan perlawanan final pada malam esok. Dan pastinya kita ramai nanti-nanti ni. Gadis-gadis yang muda-muda ni. Yang pemuda-pemudi. Itulah kan. Yang pastinya menunggukan ketibaan kepala Doli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang untuk menyerikan lagi program
0: pada itu punya. Ingatkan apa tadi?
1: Saya tengok selalu program saya ramai je. Kita ni yang
0: Tengku ambil gambar Tengku kita kat atas. Kalaulah tuanku dengar ni, naiklah juga kat atas. Kami pun nak bergambar.
1: So hari esok insyaAllah ruang dan peluang ini jangan anda lepaskan. Selain daripada di dalam stadium, di luar juga pelbagai aktiviti yang menanti anda.
0: Ini cerita Zoom A.
1: Kita Zoom A. Maksud kita Zoom A ni adalah kawasan stadium ni besar. Ada kawasan parking A dan B.
0: Kalau nak tahu, parking B ni sebelah sana. Yang mana tengok live ni sebelah sana.
1: Kalau parking kita A nak bagi landmark yang sebenar, parking A ni berdekatan dengan stadium ataupun padang sintetik.
0: Oh, depan eh. Okay. Yang orang panggil depan stadium.
1: Kalau parking B ni di bahagian jualan-jualan malam, tahu kan? Arcade kita ada arcade malam kat situ. Okey, itu adalah kawasan B.
0: Okey.
1: Okay, di kawasan B pun ada program juga. Okey, tapi di kita nak tumpukan di kawasan A ni.
0: Sebagai info sukan.
1: Betul. Pelbagai aktiviti yang akan menanti anda di sana, antara yang saya dengar kata, peringkat seterusnya untuk Battle of the Band bertemakan bola sepak.
0: Wah, yang mana ada boleh masuk lagi?
1: Kan peringkat seterusnya. Maksudnya dah tutup.
0: Patut saya baru nak bawa kita.
1: Juga ada aktiviti-aktiviti lain dan pemenang-pemenang bagi acara, contoh macam warna kanak-kanak hari ini, breeze walk berirama.
0: Dan juga
1: ada juga hari ini akan diberikan esok, iaitu hadiah kepada pemain ataupun penyertaan Zumba paling sporting.
0: Ada. Saya ada tengok dekat status dia. Asyik tak kena macam dengan orang atas hangat jauh. Dan juga dengar-dengar esok juga. Bukan dengar-dengar. Memang confirm esok juga ada klinik bola sepak.
1: Okay.
0: Sebab belah pagi tadi pun ada klinik bola sepak. Dan disambung lagi untuk esok hari. Klinik bola sepak. Apa intipati yang akan diisinya untuk esok. Boleh datang ramai-ramai. Okay.
1: Okay. Jadi kita rasa cukup sekadar itu dulu untuk malam ini. Kami bersama dengan anda. InsyaAllah kami juga akan bawa satu lagi buah tangan. Hari esok menerusi.
0: Menerusi Let's Go Podcast. Kita akan bersama lagi untuk siaran langsung di Facebook Pahang FM. Dan juga di YouTube Pahang FM. Anda boleh type Pahang FM TV dan pergi ke playlist Let's Go Podcast.
1: Okey, cantik. Dan keputusan masih lagi 2-0.
0: 2-0 untuk kejap. Masih lagi 2-0 untuk masa minit pertama dan sebentar tadi akan masuk minit kedua dan penentunya siapa yang akan ke final dan siapa yang akan ke penentuan 3-4. Nanti kita bagi tahu dalam media sosial ya.
1: Baik, jadi apa-apa pun thank you untuk hari ini. Perhatian anda semua untuk separuh akhir pertama dan kedua walaupun belum tamat. Kita ucapkan terima kasih kepada mereka yang hadir membanjiri separuh dari stadium sebenarnya.
0: Walaupun separuh punya bising tadi.
1: Lain macam. Adalah bunyi-bunyi yang masa kita sensor.
0: Betul. Maafkan kami guru.
1: Sukan. Semuanya tempat yang mereka mahukan tempat hibur.
0: Tapi itulah kemeriahannya.
1: Itu kemeriahan
0: Anda mahu kemeriahan lagi, jangan lupa datang esok.
1: Cuma esok.
0: Okey, sampai sini dulu untuk info sukan pada malam ini. Kita nak bersama balik balik dengan Ain Sujaiha, hadir konti utama Pai FM.
2: Baik.
1: Itu juga atlet.
2: Ya, saya juga
0: dia
2: atlet.
0: Dia sibuk dengan temeluh. Atlet temeluh. Ya, betul. Jangan fikir pasal kemok, maki tank lah apalah.
1: Faham. So, baik, kita bagi laluan.
0: Baik, silakan.
1: Selamat berkonti.
2: Baik, terima kasih untuk rakan sukan kita Harun dan juga Nasri yang berada di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang.
3: This is Darul Makmur, Pahang FM, kebanggaan kita.

haram cinta ku hanyut di lautan sepi. Bawa kita ke pukul 9.49 minit malam di waktu ini. Terus bersama dengan kami penerusi Pahang FM, satu pilihan untuk anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke Bandar Kuantan. Berhati-hati di jalan raya. Sebabnya kita tahu kan, malam ni malam minggu, jadi ramai yang keluar, berpusu-pusu keluar menuju ke bandar, nak pergi beriadah katanya. Bawa keluarga jalan-jalan katanya. Tak kurang hebatnya kalau pergi ke depan stadium tu kan, ada jualan-jualan katanya. Nak pergi beli makanan-makanan viral. Makan-makan juga ya, ingat kesihatan kita. Bagai-bagai laluan yang kita lalu tu, tengok juga mana laluan alternatif yang perlu kita ikuti jika anda tersekat dalam laluan lintas kesesakan lalu lintas. Okey, dan selamat malam untuk anda semua yang terus bersama dengan kami. Dengar kita di 104.1 MHz. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Jom teruskan lagi bersama dengan Kumpulan Republik Sandiwara Cinta. Kejap lagi, kita ada lagu Kumpulan Iklim bersama dengan Dato' Siti Nurhaliza juga. Kemudian ada Slam dan juga Amir Masdi. Tengok bersama dengan kami, dengar bersama dengan kami.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke seliwan nak. Kompeti saya tak tahu peti.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam, bertetangga.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.
8: Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

Lepas 10.07 minit malam, waktu ini masih lagi bersama dengan saya, Ain Sujaihan Muhammad, menemani anda sehingga pukul 12 malam nanti. Bertemankan saya di Zon Inspirasi, Pahang FM 1 Pilihan.

Eh, kita ambil Mas Dinur Cinta di Pahang FM. Satu pilihan bawa kita ke pukul 10.23 minit malam di Pahang FM. Assalamualaikum sekali lagi. Selamat malam untuk anda yang sekarang ini sedang feeling-feeling atas katil tu. Sedang feeling-feeling di atas kerusi malas tu. Sambil-sambil mata tu terbuai-buai dengan aircon-nya. Kan, pahu dingin kat rumah tu. Terbuai-buai dengan ceiling kipas tu. Sambil-sambil kita merenung nasib pada malam ini kan. Apa nak jadi ya selepas ni ya? Besok apa akan jadi ya? Kita akan berfikir, sentiasa berfikir kan. Apa yang akan terjadi kepada kita kalau begini, kalau begitu kan. Sedangkan nasib kita sebenarnya ataupun kehidupan kita sebenarnya sudah pun ditentukan oleh Allah SWT. Betul tak? Tapi cuma kita ni boleh merangka, boleh merancang apa esok sebenarnya kita nak buat kan. Apa perancangan kita di masa akan datang untuk kehidupan kita, untuk urusan-urusan pribadi kita kan. Kita boleh merancang. Jadi itulah namanya kehidupan. Sangat best sebenarnya. Tapi rancanglah sebaik-baik yang mungkin supaya perancangan itu agar menjadi kenangan yang cukup manis untuk kita semua. InsyaAllah. Kekan.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Satu Pilihan.
1: Bang FM Satu Pilihan, jangan lupa untuk datang ramai ke Temerlo sebenarnya dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang 2026. Banyak hadiah yang kita dah sediakan untuk anda semua. Jangan lupa ada hadiah cabutan bertuah. Yang paling utama sekali, kita ada motosikal EV. Saya boleh sebutkanlah sebab saya tahu benda tu. Okey, jadi boleh datang ramai ke dataran Temerlo Pahang Darul Makmur pada hari Rabu 16 September 2026 bermula pada pukul 8 malam lagi. Dan pada waktu itu anda akan diminta untuk mengimbas QR untuk kita sama-sama tengok macam mana kita bertuah ke tidak ni sebenarnya. Lepas tu 8.45 minit malam nanti kita ada pelepasan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Walk Town ataupun sekarang ni kita panggil Walk With Me bersama dengan Dato' Sri Diraja Menteri Besar Pahang kita nanti, insyaAllah. Dan setelah itu pukul 9.30 malam seperti biasa kita akan mulakan acara sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Pahang. Kita ada artis-artis yang akan membuat persembahan pada malam itu seperti Nadira. Kita ada Mus. Mus ni bekas kumpulan Mei. Kalau kita tak kenal dia, ini orang kata bukanlah orang Malaysia ya. Lagu-lagu dia masih lagi menjadi siulan anak-anak muda sekarang. Ataupun ini kita punya orang kata adik-adik adik-adik apa orang kata yang sekarang ini masih lagi ingat, dia tahu tau lagu-lagu tu. Dan kita ada Rachel, kita ada Santesh dan kita ada Tengku Mimi yang akan membuat persembahan pada malam tersebut pada 16 September 2026.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, Pahang FM, satu pilihan, kurang 5 minit lagi untuk kita terus ke pusat berita radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur, untuk kita ikuti utama 11 malam dari sana dan kemudian kembali semula ke Pahang FM untuk siaran seterusnya sehingga pukul 12 malam nanti. Teruskan bersama dengan Liza Anim dulu, biarkan aku merinduimu.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Perkara itu disuarakan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Perdana Menteri turut berharap semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia mengukuhkan hubungan ASEAN-India semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kepuncak. Beliau menyampaikan salam yang di-Pertuan Agong serta menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital bagi memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Siasatan akan dijalankan berhubung penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses jalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan sendirian 30 orang ini saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos hari hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos hari hidup itu.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, inisiatif Budi Madani yang mengekalkan kuota subsidi bahan api memberi kelegaan kepada rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
4: Bila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Okey, kembali semula ke Pahang FM, satu pilihan ya. Setelah kita ikuti utama 11 malam sebentar tadi, menerusi Pusat Berita Radio Angkasa Peri, Kuala Lumpur.

bersama dengan kumpulan Metropolitan di sebalik rahsia cinta untuk anda semua di Pahang FM Satu Pilihan menerusi Zon Inspirasi malam ini. Dan untuk anda semua, lagu yang terakhir saya putarkan sebelum kita menutup siaran Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan Rahim Ma'ruf Redha.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, bermulalah hari yang baru dan bermula juga 6 jam. Anda geng Burung Hatu akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Kita sudah pun masuk ke hari yang baru, tarikh yang baru. 13 September 2026 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebelum saya memulakan geng Burung Hantu, saya ingin berterima kasih kepada rakan penyampai saya Aiza Azam yang telah menemani anda dari jam 6 petang tadi sehingga 12.30 malam tadi. Jadi sekarang giliran Mira pula ambil alih untuk menemani pendengar geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Jadi buat anda yang sedang bekerja, yang masih memandu di atas jalan, yang mungkin sedang siapkan kerja di rumah, ataupun yang memang jenis lewat tidur, hai, apa khabar semua? Bagi yang baru sahaja buka radio, selamat datang. Ataupun kalau memang dari tadi sudah bersama Nasional FM, terima kasih kerana setia bersama kami. Okey, baik, 6 jam ni kita santai-santai saja. Anda buat apa yang perlu dibuat dan Mira akan menjadi teman yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita akan layan lagu, sembang santai dan tahu-tahu dah 6 pagi kan? Pastikan terus bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari Litar Iconic Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia, You Give Love a Bad Name daripada Bon Jovi. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, Abang Lori, Kakak Lori atau siapa saja yang sedang memandu, mungkin ada juga yang sudah mula perjalanan balik kampung ataupun ambil

sampai dengan selamat dan dapat menikmati cuti bersama orang tersayang. Dan jangan risau, sepanjang perjalanan tu biarkan Mira temankan anda dengan lagu dan muzik hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

tadi kumpulan Mei dengan penghuni kota, tak kiralah kita ni penghuni kota ke, penghuni desa ke, di mana-mana sekalipun, satu benda yang kita semua ada sebagai rakyat Malaysia tentulah identiti kita. Dan bercakap mengenai identiti, Mira nak kongsi satu info mengenai MyCard generasi baharu. Mungkin ada yang tertanya-tanya, MyCard yang ada sekarang ni kena tukar ke? Cuba tanya diri sendiri. Okay, Mira bagi 3 saat untuk anda jawab. 1, 2, 3. Jawapannya tidak perlu. Kerana menerusi perkongsian muka buku Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, teruskan guna seperti biasa. Jadi pertukaran ini lebih disarankan kepada pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi serta MyCard tanpa ghost image. Jadi jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, tak perlu kelam kabut ya. Yang lama kekal sah, yang baharu membawa evolusi. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia bujang senang daripada

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Lebih tepat sekarang jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Maknanya sudah pun sejam Mira bersama anda dalam geng burung hantu. Baik, yang sedang siapkan kerja, macam mana tu? Masih okey ke? Yang tengah memandu, semoga perjalanan anda lancar. Yang sedang berada di rumah pula, mungkin anda memang ahli tetap geng burung hantu. Terima kasih. Apapun yang anda sedang lakukan sekarang, Mira harap semuanya berjalan lancar. Kalau rasa sunyi tu, jangan risau. Mira ada akan temankan anda di sini dari Konti Nasional FM. Baik, masih panjang lagi perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi pastikan anda terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia bongkar daripada Crystal.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Jika hilang keberanian untuk bangun semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

I hate myself for loving you. Bila dah sayang seseorang ni, macam-macam kita sanggup buat kan. Masa tengah sayang semuanya indah lah, semuanya okey, tak berkira langsung. Tapi bila dah tak okey, dah tak indah, mulalah teringat balik. Eh, dulu saya belanja dia makan, saya bayarkan itu, saya belikan ini. Tiba-tiba bila dah tak indah tu, otak bertukar jadi bahagian account. Dah jadi accountant semua kan? Semua rekod bayaran, rekod belanja semua dah keluar kan? Tapi ingat ya, belanja masa bercinta tu jangan pula tiba-tiba tukar jadi hutang pula lepas putus kan? Ikhlaskanlah. Tapi kalau tak, yang tu pandai-pandailah selesaikan sendiri ya. Amira tak nak masuk campur dalam bab-bab macam tu. Okay, tapi kalau hutang yang memang kita pinjam dari orang, yang tu jangan kata ikhlas pula eh. Jangan buat-buat lupa pula. Yang tu pastikan anda ada buku 55 tu. Buku 55 kecil tu, pastikan anda catat setiap hutang yang anda pinjam lah daripada orang. Supaya tak adalah kesian lah kan. Orang tu dah percayakan kita untuk bayar hutang. Jadi kita pun langsaikan lah dengan sebetulnya kan. Jangan tiba-tiba ikhlas lah. Itu tidak ya. Ini dia hutang daripada Floor 88, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

cari duit di mana kau duit kan? Ah, itu tadi Datuk Atan dengan duit. Kadang-kadang duit ni yang pelik juga kita dengan duit ni sebenarnya kan? Ah, nak keluarkan duit RM50 sekaligus, boleh pula kita fikir 2-3 kali. Ah, perlu ke? Nanti dululah. Ah, tapi kalau RM10, sikit-sikit kita rasa macam tak banyak pula kan? Ah, RM10 sini, RM10 sana, tambah kopi, tambah jajan. Tahu-tahu tengok baki tu, eh, dah beli apa ni sampai baki akaun dah kurang ni kan? Ah, rupanya bukan duit tu hilang. Dia keluar senyap-senyap sampai kita sendiri tak perasan. Ah, sebab itulah yang kecil-kecil pun kena jaga. Orang kata apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebab kau tak, hujung bulan nanti kita pula yang mencari duit. Ah, macam lagu tadilah. Duit-duit. Di mana kau duit kan? Ah, jadi pastikan kita semua urus perbelanjaan dengan bijak. Okay, dan juga teruskan bersama Mira di National FM. Sentiasa di hati. Ini dia bersuara dari Insomniac Speak, Yoni Boy.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

0: Aduh, kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah,

kita dah pun masuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Bila kita dah masuk pukul 2 pagi ni, mulalah fikiran ni melayang, fikir tentang kehidupan kan, orang kata galau kan. Malam-malam pukul 2 pagi ni, kadang-kadang bila kita fikir balik dalam hidup ni, mungkin sebenarnya kita tak perlukan ramai sangat orang pun di sekeliling. Cukup ada beberapa orang yang kita tahu tetap ada. Waktu kita senang dia ada, waktu kita susah pun dia sentiasa ada, tak menghilang. Sebab makin kita dewasa, makin kita sedar bukan jumlah orang yang penting sebenarnya, tapi siapa yang benar-benar ikhlas dan setia berada di sisi kita, susah dan senang. Kadang-kadang segenggam yang setia tu lebih berharga daripada seribu yang singgah. Sesuai dengan lagu kita selepas ini, hanya segenggam setia. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kadang-kadang dalam hidup ni, ada benda yang lagi kita cuba pegang kuat-kuat, lagi penat kita jadinya. Tak semua yang pergi perlu kita kejar semula. Ada masanya kita dah cuba sebaik mungkin, dah beri peluang, dah usaha untuk pertahankan. Tapi kalau akhirnya tetap tak menjadi, mungkin sampai masa untuk kita belajar menerima. Dan melepaskan bukan bermaksud kita terus lupa semuanya. Kenangan tu mungkin masih ada, cuma kita yang dah tak biarkan ia mengganggu langkah kita ke depan. Sebab kadang-kadang bila kita berani lepaskan apa yang dah berlalu, barulah hati ada ruang untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau ada sesuatu yang anda masih cuba lepaskan, bagi diri masa. Tak perlu paksa untuk okey dengan cepat, okey? Perlahan-lahan, biarkan yang berlalu, berlalu.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

itu tadi scan dengan kau dipaksa, aku terpaksa. Dah kalau seorang dipaksa, seorang lagi terpaksa, memang susahlah nak jadikan kisah hidup tu cerita yang bahagia kan. Kadang-kadang kita pula cepat sangat buat andaian, buat kesimpulan. Kalau dah orang tu diam, kita ingat dia marah. Orang tu jauh sikit, kita ingat dia dah tak peduli kat kita. Padahal belum tentu betul. Mungkin semuanya cuma anggapanmu

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasrullah FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.14 minit pagi. Jadi buat anda yang masih bersama Mira waktu ini, harap semuanya baik-baik sahaja dan terima kasih kerana setia bersama Nasrullah FM sentiasa di hati. Sedikit pesanan daripada Mira. Jangan terlalu fikir apa yang orang kata tentang kita. Selagi apa yang kita buat tu baik, tak menyusahkan orang dan kita tahu tujuan kita, teruskan sahaja. Sebab kalau nak puaskan hati semua orang, memang penat. Hari ni orang tu suka kita, esok belum tentu kan? Jadi buatlah yang terbaik dan teruskan langkah anda. Kita tak perlu jadi cukup baik di mata semua orang. Cukup kita tahu kita sedang berusaha untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Yang penting, jangan hilang diri sendiri hanya kerana terlalu sibuk memenuhi jangkaan orang lain. Jadi Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya sekarang bukan hanya sahaja bersiaran di radio, saya juga sedang bersiaran di TikTok Live Nasional FM. Jadi jika anda ingin menemani saya dan juga geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM kami. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

akhirnya kini pasti. Kadang-kadang lama juga kita nak betul-betul pasti dengan apa yang kita rasa. Banyak fikir, banyak persoalan, sampai satu masa hati sendiri dah bagi jawapan. Dan bila kita dah pasti seseorang tu penting dalam hidup kita, jangan tunggu lama sangat nak tunjukkan kasih sayang tu. Kadang-kadang benda kecil pun dah cukup buat seseorang rasa dihargai. Daripadanya yang akhirnya kini pasti, kita teruskan pula dengan cerita tentang kasih. Selepas ini, Kasih Latifah dari Spider. National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

Buat anda yang sedang sibuk di dapur menyiapkan juadah untuk berniaga nanti, semangat ya. Mira tahu waktu macam ni tangan memang tak berhenti. Potong itu, masak ini, bungkus pula satu-satu tu kan. Tapi terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Dan dalam sibuk nak pastikan semuanya siap, jangan lupa untuk jaga diri anda juga. Berhati-hati dengan pisau, minyak panas dan peralatan masak. Dan juga jangan lupa, ni paling penting, jangan lupa minum air. Dan kalau badan tu dah rasa penat, curi sedikit masa untuk berehat. Mira doakan semoga segala persiapan anda dipermudahkan dan semoga pelanggan datang ramai dan jualan hari ini habis licin. Itu saya doakan. Sambil tangan tu terus bekerja, biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Kita ada Karen Melati, kita ada Khairul Anwar, Mei Sara, Opah Ganu, Fatin Syahira, The Sale, Fiza 88, Lil 182, Faidalista, Fa10 Ainun, Ayat Zamani, kita ada siapa lagi ni? Ramai lagi lah yang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jadi macam saya katakan tadi, jika anda ingin teman yang untuk dengar cerita saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi jika anda sedang memandu, pastikan anda memandu dengan selamat ya. Saya akan temankan anda sepanjang 3 jam lagi, 2 jam lagi. 2 jam lagi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, kita teruskan dengan lagu Mewangi daripada Akim and the Magistrate. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi, masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Jadi buat yang dah lama bersama Mira dari tadi, terima kasih kerana masih setia dengan Nasional FM sentiasa di hati. Tapi kepada yang baru sahaja buka radio, selamat datang ke geng Burung Hantu. Masih ada 2 jam lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Waktu ini mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun masih belum tidur. Apa pun yang anda sedang lakukan, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan bila anda sudi luangkan masa bersama Mira sampai waktu macam ni, bukan saja di radio, di TikTok juga, mestilah Mira pun nak balas dengan sesuatu untuk anda kan. Tak dapat belanja makan pagi, kita belanja lagu dulu. Jadi yang ini memang untukmu, geng Burung Hantu. Ini dia untukmu daripada Feminine. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Sekarang pukul 4.24 minit pagi dan sedikit pesanan untuk anda pagi ini dari Mira. Dalam sibuk kita fikir apa yang belum cukup, jangan lupa hargai apa yang sudah ada. Kadang-kadang kita terlampau fokus dengan benda yang kita belum capai sampai terlupa sebenarnya dah banyak juga yang kita lalui dan usahakan. Jadi sesekali pandang diri sendiri dan cakap, okey, saya dah buat yang terbaik setakat ni, esok saya sambung lagi. Kerana hidup ni tak perlu sentiasa sempurna untuk menjadi indah. Ada waktunya kita jatuh, ada waktunya kita lelah. Tapi selagi hati masih punya harapan, perjalanan itu tetap ada makna. Dan biarlah pagi ini kita tenangkan seketika segala yang bermain di fikiran, jernihkan hati, damaikan jiwa. Selepas ini, suara indah Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Nirmala, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia. Hey Wali daripada Rashmono. Ah, buat anda yang masih bersama Mira pagi ini, harap semuanya okey saja. Sekarang jam menunjukkan pukul 4.42 minit pagi. Ah, kadang-kadang seronok juga bila kita dengar balik lagu-lagu lama, lagu-lagu baru kita campur-campur. Ah, kadang-kadang ada lagu lama tu baru beberapa saat intro dimainkan, terus boleh bawa kita balik ke satu zaman. Dan bercakap mengenai lagu-lagu lama, nak kata lama pun abah kata lama jugalah kan. Kalau anda membesar dengan lagu-lagu Westlife, kumpulan Westlife, mesti ada kenangan tersendiri. Zaman kumpul poster, tampal poster dekat dinding, beli kaset, beli CD. Dan mungkin ada seorang ahli yang dulu kita siap claim, dia lah My Love saya, yang ni lah My Love saya kan. Saya pasti ada tu orang yang minat, peminat Westlife dalam geng burung hantu ni kan. Jadi pagi ni kita kembali sekejap ke zaman itu, Westlife dengan My Love. Tapi sebelum tu saya nak menyapa sedikit beberapa rakan-rakan di TikTok ni. Sekarang kita tengah hangat membincangkan pasal durian ya. Ada yang rupanya 7 ekar dusun durian dia. Kita ada sekarang ni ada Salizal, Teacher Mary, ada Arif, ada siapa lagi? Ada Makla, Suzaila, ada Rosita Seribu, Fiza 88, kita ada Jo Saja, Baharin Bujang je, Khalid Haji Tasnim, Farida dan ramai lagi yang menemani saya. Terima kasih kerana bukan sahaja menemani saya di radio tapi juga di TikTok National FM. Okey, seperti yang dijanjikan, ini dia Westlife, My Love.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dijumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 5.08 minit pagi. Selamat pagi buat anda yang masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Jadi hari Minggu ni mungkin ramai yang boleh tarik selimut terlebih lama sikit kan. Selalu kalau bekerja, kena cepat-cepat dah kena bersiap dah ni. Tapi Mira tahu bukan semua orang bercuti. Ada yang mungkin dah mula bersiap untuk bekerja. Ada yang sibuk siapkan juadah untuk berniaga. Dan mungkin ada juga yang sudah pun memulakan perjalanan pagi hari anda kan. Jadi apapun rancangan anda hari ini, kalau dapat berehat, rehatlah betul-betul, rehatlah secukupnya. Kalau ada urusan yang perlu diselesaikan, buat satu-satu. Tak perlu nak kelang kabut masuk ke hari Minggu. Hari Minggu lah hari yang paling sesuai untuk anda rehat secukupnya dan luangkan masa dengan keluarga tersayang. Okay, kita mulakan pagi ni dengan santai ya. Mira masih temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan raudah yang diterbitkan oleh rakan penyampai saya Aizal Azam. Sampai sebelum itu, ini dia Noktah Cinta dari Hafiz. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: tuan-tuan, bila kita cerita tentang Nabi Musa, ada berapa mukjizat tuan-tuan? Ada berapa? Ada 9 mukjizat. 9 ayatin. 2 mukjizat kita dah cerita itu. Nabi Musa, dia ada tongkat dan dia ada tangan dia. Satu. 2. Kemudian yang ni, mukjizat Nabi Musa termasuk. Sebab apa? Inilah yang disebut min ayatillah, di antara tanda kekuasaan Allah. Allah nak tunjuk kuasa dia, betapa sombongnya Fir'aun ni lawan Nabi Musa. Allah Ta'ala uji sikit. Allah Ta'ala uji apa? Dengan pertanian. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, kita dulu baca kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf menjadi menteri. Kalau tuan-tuan ingatlah, Nabi Yusuf jadi menteri, menyaksikan kemarau panjang berlaku 7 tahun berturut-turut. Tahun yang pertama, 7 tahun yang pertama subur. 7 tahun yang berikutnya kemarau berturut-turut 7 tahun. Dan individu yang menyelamatkan Mesir pada waktu itu adalah Nabi Yusuf AS. Idea Nabi Yusuf tu. Dan kita tahu cerita Nabi Yusuf ni, ketika mana kemarau panjang melanda, bukan negara Mesir saja yang kena tempias, tetapi kawasan sekitar negara Mesir kena tempias. Waktu tu memang tak ada nation state, tak ada kita kata apa, negara-negara macam ada sekarang. Cuma kita kira abang-abang Yusuf datang jauh pada Palestin, dari Baitul Maqdis, untuk dapatkan bantuan. Maksud dia, Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, pada zaman Yusuf AS, apabila Allah Ta'ala uji negara Mesir, diberikan satu ujian kemarau panjang. Kemarau ni bukan negara Mesir saja yang kena, sekitar negara tu pun kena juga. Tetapi orang semua pada waktu tersebut di sekitar negara Mesir, kalau menghadapi masalah, mereka akan pergi terus ke negara Mesir, seperti mana abang Nabi Yusuf AS. Mereka kata, kami dah tak ada makanan dah, kita pergi ke Mesir untuk dapatkan makanan. Sebab apa pergi ke Mesir? Sebab negara Mesir, negara yang paling civilized pada waktu itu, yang paling bertamadun pada waktu itu, negara yang paling maju sekali pada waktu itu, negara yang paling kukuh sekali pada waktu itu. Maka mereka semua menuju ke Mesir pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, negara Mesir ni satu tamadun yang sangat besar dan sangat hebat. Maka tamadun yang sangat besar, yang sangat hebat, yang dikuasai oleh zaman selepasnya, iaitu Fir'aun, juga menghadapi masalah kemarau panjang. Tak cerita kita kemarau bisinin, maksudnya kemarau. Kemudian wanaqsim minas samarat, buah-buahan kurang, sedangkan mereka ni pengeksport yang terbesar yang ada pada waktu tu. Oleh kerana itu, ia sangat memberikan kesan kepada kerajaan Fir'aun pada waktu tersebut. Dan Fir'aun kata apa? Tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yutayyiru bi Musa wa man ma'ah. Allah Taala cerita kat kita, apabila negara mereka subur, negara mereka baik-baik sahaja, negara mereka ekonomi maju, negara mereka dalam keadaan pada track yang terbaik, mereka kata apa? Fir'aun kata apa? Fir'aun kata, ja'at hasanatu qalu lana hadhihi. Semua ni adalah kerana hasil usaha kami. Kami yang buat bagi negara ni maju. Tapi apabila ditimpakan kemarau panjang, ditimpakan kerosakan pada buah-buah, buah-buah tak menjadi, mereka kata apa? Yutayyiru bi Musa wa man ma'ah. Ini kerana sial yang ada pada Musa dan kaumnya. Tuan-tuan, mereka tuduh apa? Sial kepada Nabi Musa AS. Orang Kedah kata, seh, pembawa nasib tidak baik kepada negara ni disandarkan kepada satu kaum. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan negara kita tak maju. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan kita kena ujian, sebab mereka membawa sial. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Taala beritahu, ala innama ta'iruhum 'inda Allah. Sesungguhnya segala nahas, malang, benda yang tidak baik berlaku, semuanya adalah ketetapan Allah. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji mereka lagi. Allah Taala uji mereka dengan ujian seterusnya. Tuan-tuan, ujian apa yang Allah tujukan kepada mereka? Yang menariknya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, Allah bagi tahu apa? Ujian ini ditujukan kepada Bani Israel khusus, kepada Ali Fir'aun, kepada orang-orang Fir'aun khususnya. Maka ujian ni tak kena kepada Bani Israel. Ujian ni kena kepada siapa? Kena kepada orang-orang Fir'aun. Fir'aun dan orang-orangnya, iaitu orang asal Mesir, mereka ni tak suka kepada Bani Israel. Mereka kata Bani Israel sial, membawa benda yang tidak baik kepada negara Mesir. Sekali Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian. Yang ni yang tuan-tuan selalu baca dalam Quran, Allah Ta'ala cerita apa? فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ, kami telah timpakan kepada mereka bala. Bala apa? Yang pertama at-tufan, yang kedua wal-jarad, yang ketiga wal-qummal, yang keempat al-dhafadi', yang kelima wad-dam. Dan semua ini ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, hanya kepada orang-orang Firaun sahaja, tidak diberikan kepada selain pada mereka. Baik, sebab itu bila kita baca sasaran ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, sekali lagi kalau tuan-tuan tengok, fa arsalna alaihim, kami telah memberikan kepada mereka, timpakan bala ke atas mereka. Mereka yang dimaksudkan Fir'aun dan orang-orangnya. Yang pertama adalah at-tufan. Tuan-tuan, tufan ni bukan taufan. Nah, tufan ni adalah banjir besar. Tapi bukanlah banjir besar yang dimaksudkan besar macam zaman Nabi Nuh AS, tak. Banjir ini datang, sekali datang habis tumbuh-tumbuhan, ternakan, sekali dengan pertanian mereka habis, semua rosak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ujian yang kedua adalah al-jarad. Al-jarad ni apa dia tuan-tuan? Belalang. Nah, belalang. Allah berikan kepada mereka yang kedua adalah ujian belalang. Belalang, sekali belalang ni datang, dalam riwayat tafsir At-Tabari, dia datang dalam keadaan sekali datang teduh habis kawasan tu. Nak cerita kata apa tuan-tuan, banyaknya belalang yang datang ni. Sekali belalang datang habis, kering habis, pokok hilang habis dia punya daun-daun. Maksud dia, oi, tanam tak boleh hidup tu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala bagi apa? Al-Qummal. Tuan-tuan, Qummal ni apa dia? Qummal ni dia macam kutu, tak ada sayap. Yang mana, apa yang menyebab, apa yang kesan dia? Kesan dia terhadap pertanian juga. Tuan-tuan dengar lah. Ujian yang pertama, tufan, banjir. Ujian yang kedua, al-jarad. Ujian yang ketiga, al-Qummal. Yang pertama, banjir ni dia kacau pertanian. Dan setengah tafsir, terutamanya At-Tabari sebut, bukan sekadar dia kacau tanam-tanaman, termasuk rumah sekali habis. Tuan-tuan, kalau rumah habis, asas dalam rumah ni, sofa, apa semua, rugi besar. Tu tak termasuk pertanian lagi. Baik. Yang kedua, al-jarad, belalang. Belalang ni dia kacau satu pertanian. Yang kedua, masuk habis dalam rumah. Tuan-tuan boleh bayang, dalam rumah ada belalang, macam mana ada semut dalam rumah. Macam tu yang berlaku pada keluarga Fir'aun. Ataupun bila saya sebut keluarga Fir'aun, maksud dia apa dia? Umat ataupun kaum Fir'aun, kaum Qibti. Kemudian al-Qummal. Baik, tuan-tuan kena membayangkan, Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS, mereka duduk berasingan. Mereka tak duduk sekali dengan rakyat tempatan. Sebab apa? Rakyat tempatan tak suka mereka bersama-sama dengan mereka. mereka diasingkan satu perkampungan khas, lebih kurang macam tu lah. Nah, dan itu yang berlaku. Sebab itu benda ni tak berlaku kepada Bani Israel, tapi berlaku kepada apa? Berlaku kepada ahli Fir'aun, kepada kaum Fir'aun. Kemudian Al-Qummal ni buat apa? Sama juga, dalam rumah penuh dan dekat dekat ladang mereka penuh dengan dengan qummal, dengan kutu ni, sehingga habis makan daun-daun, makan buah-buah, makan habis. Tuan-tuan bayangkan, negara mereka adalah negara yang berasaskan kepada pertanian. Sekali habis terus, tak ada hasil apa. Baik, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tak cerita berapa lama. Nah, sekali kita tengok berapa lama ujian ini datang. Yang tu yang ketiga. Yang keempat, ad-dafadi'. Dafadi'. Sedap tak tuan-tuan dengan ad-dafadi'? Dalam Quran ni, dafadi' maksud dia kata. Nah, jangan duk buh nama cucu Nur Dafadi', Nur kata. Nah, sekali dengar, oh sedap nama Dafadi' ni. Sekali buh nama cucu pula dah. Kata. Kata, serangan kata ni macam mana? Buka pintu, kata masuk penuh. Buka bilik air, penuh dengan penuh dengan kata. Maksudnya mereka ni hidup dengan kata lah. Eh, tak boleh bayang tuan-tuan. Kita orang, saya geli dengan kata tuan-tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan dengan kata kira okey. Ada orang duk pergi cari kata ni, ada. Duk pergi cari kata, dia boleh hidup dengan kata. Tapi yang ni, dia tak boleh hidup dengan kata. Sebab apa tuan-tuan? Penuh dengan kata ni. Sehingga kan Syekh kami kata apa, buka mulut masuk kata. Kalau dia sampai terang tu, buka apa nama, buka orang kata apa, buka hidangan makanan, nanti akan lompat masuk kata. Maka itu adalah satu penyeksaan. Oh, tak boleh hidup tuan-tuan. Nah, kemudian last sekali, ujian yang kelima yang ditimpakan kepada mereka, ad-dam, adalah air. Macam mana ujian ni? Ujian ni mereka buka pilih air, buka pilih air, keluar darah. Kemudian air kolah. Air kolah nampak air. Ambil saja, cebok, cedok saja, nak mandi, nak minum, bertukar menjadi darah. Dalam botol, kalau kata pi beli dekat vending machine, pam, jadi darah. Automatically benda yang dipegang oleh mereka, air saja, jadi darah.
1: Allahumma

Jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Tinggal setengah jam saja, dalam lebih kurang setengah jam saja lagi Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Jadi hari minggu ni kalau tak ada apa-apa urusan awal, bolehlah bagi diri tu peluang untuk berehat lebih sedikit. Jangan rasa bersalah kalau hari ni nak bergerak perlahan. Yalah, kadang-kadang seminggu tu kita dah sibuk ke sana sini, kerja itu ini. Jadi bila ada ruang untuk berehat, nikmati je. Jangan rasa bersalah. Bangun lambat sikit, sarapan dengan tenang, luangkan masa dengan keluarga ataupun buat benda yang kita suka, okay? Hari minggu adalah hari yang paling sesuai untuk anda rehat. Apa pun rancangan anda hari ini, semoga hari minggu anda berjalan dengan baik dan menyenangkan. Mira masih ada sehingga jam 6 pagi nanti menemani anda di National FM, sentiasa di hati.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 13 September 2026 Masihi bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah 4.59 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2, Kuching Sarawak 5.25, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 5.58, Kuala Terengganu-Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Baru Johor 5.50, Bandaraya Melaka-Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.58, Ipoh Perak 6, Georgetown Pulau Pinang 6.2, Alostar Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Terima kasih buat anda yang setia bersama saya, Mira, dari jam 12.30 malam hingga kini. Dengan berbaki beberapa lagi minit, selepas ini saya akan undur diri. Semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik dan dapat luangkan masa untuk diri sendiri dan orang tersayang. Dan jangan risau, Nasional FM akan terus menemani anda, dan selepas ini insyaAllah rakan penyampai saya AJ Alia Jalani yang akan menemani anda dari jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Dengan itu, Mira undur diri dulu, tapi pastikan jangan ke mana-mana kerana Nasional FM akan terus menemani anda. InsyaAllah kita akan jumpa di lain waktu, lain hari. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nur Atibah Rosin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahualam.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

0: tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya, Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
2: Nasional FM. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

Radio Brescia. Vorhang FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah, ya Allah, rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini, atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian. Dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah. Dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu. Dan keridaanmu, seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin, wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
5: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
4: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

Kuantan 104.1 MHz. Assalamu fi amani syekhana Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan.

إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه

0: 107.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Radio Malaysia Pahang FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik untuk berkongsi sedikit daripada kisah yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Kahfi berhubung dengan Zulkarnain, seorang tokoh yang hebat. Ceritanya agak panjang tetapi saya mengambil sedikit daripadanya. Ketika mana Zulkarnain sampai di suatu lembah antara dua bukit. Dalam ayat 92 surah Al-Kahfi Allah sebutkan thumma atba'a sababa hatta idza balagha baina saddain. Itu ayat 93. Sehingga apabila dia sampai di suatu lembah, suatu tempat antara dua gunung, dia menemui kaum. Satu kaum yang mengadu masalah kepadanya. Mereka mengadu kepada beliau masalah besar yang mereka hadapi, iaitu ancaman Ya'juj dan Ma'juj yang menimbulkan kerosakan sama ada kepada tanaman-tanaman mereka, harta benda mereka dan juga nyawa mereka. Kaum ini bersedia menawar dan memberikan kepada Zulkarnain bayaran atau imbuhan agar Zulkarnain boleh melakukan sesuatu untuk menghalang ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Cuba kita perhatikan apa respon Zulkarnain. Allah sebutkan dalam ayat 95. Qala ma makkanni fihi rabbi khair. Dia berkata, apa yang Allah Ta'ala ataupun Tuhanku anugerahkan kepadaku itu lebih baik daripada imbuhan atau bayaran yang kamu nak bagi. Di sini kita nak perhatikan satu sikap positif, satu sikap integriti yang tinggi yang ada pada Zulkarnain. Beliau tidak tamak, tidak terliur dengan tawaran imbuhan dan bayaran daripada orang ramai. Sebaliknya, beliau berkata, apa yang aku dah ada yang Allah kurniakan kepada aku ni lebih baik daripada apa yang kamu nak bagi. Walaupun begitu, beliau sanggup, beliau bersedia untuk melakukan sesuatu membantu mereka. Dia berkata, fa'ainuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Jom, tolong aku dengan kekuatan kamu, apa sekali apa yang kamu ada, sama-sama kita buat kerja ini untuk aku membina tembok

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
4: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
3: Tajuk Utama Akhbar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pahang FM. Satu pilihan untuk hari ini, hari Ahad 13 September 2026, samaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita bersama untuk hari ini ya. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda. Semoga yang terbaik untuk anda semua. Dah bangun ke belum? Alhamdulillah kalau yang dah bangun. Yang belum lagi, bangkit. Semayang lo. Untuk anda semua ya. Baik, untuk waktu ini macam biasa kita nak kongsikan bersama dengan anda tajuk utama akhbar. Apa yang menarik yang ada di paparan akhbar tempatan, dunia dan juga sukan. Ini kita petik di Berita Harian Online. Kita nak mulakan cerita di Sarawak, Kuching Sarawak, di mana penutupan sementara sekolah di daerah Serian dan Lubuk Antu dilanjutkan sehingga bacaan indeks pencemaran udara IPU di kedua-dua daerah kembali berada di paras, di bawah paras 200. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan semalam memaklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan bacaan IPU melalui Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia. Jabatan Alas Sekitar selain mengambil kira laporan Jabatan Meteorologi Malaysia. Bagaimanapun, semua sekolah rendah dan menengah di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah, iaitu Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Kanuit, Julai, Meradong, Bintulu dan Tatau akan bawa pasti seperti biasa mulai Isnin depan. Itu ceritanya ya. Yang mana itu di Sarawak ya, bukan di Kuantan. Baik, seterusnya pula, kreativiti murid SK Kuantan Kelantan terserlah. Kuantan ni orang panggil Kuantan, di SK Kuantan ni Kelantan terserlah merusi pertandingan hiasan basikal merdeka dengan basikal dihias penuh warna dan semangat patriotik. Lebih menarik, guru-guru turun padang berharap sama murid memeriahkan suasana sambil menyemai rasa cinta akan negara dalam jiwa generasi alfa. Lawa basikalnya. Tapi tak apa. Seterusnya pula, cerita pasal cerita dunia pula. Di Istanbul, angka kematian kebakaran feri penumpang di luar pantai wilayah Palawan Barat Filipina meningkat kepada 76 orang dengan 13 orang masih hilang. Itu yang dilaporkan untuk agensi tempatan di sana, memetik kenyataan pegawai pantai Filipina PCG. Dan PCG menyatakan bahawa 41 lagi mayat rentung ditemukan di dalam kapal MV June Astra. Itu menjadikan jumlah kematian yang disiarkan meningkat daripada 35 hingga 76 orang. Dan banyak-banyak tersebut dijangka dibawa menggunakan kapal BRP Cape and Gano pada Ahad. Dan tambah kenyataannya lah, itu ceritanya ya. Dan seterusnya pula, 16 maut dalam kebakaran rumah jagaan warga emas ni di Berlin. Sekurang-kurangnya 16 orang maut dalam kebakaran di sebuah rumah jagaan warga emas di selatan Chile, menurut media tempatan. Laporan agensi di sana dan metik pihak berkuasa di negara Amerika Selatan itu berdep, beberapa media melaporkan kebakaran itu berlaku pada petang Jumaat. Dan gambar yang diterbitkan oleh akhbar La Tercera menunjukkan api besar menyala dari bumbung bangunan. Dan kejadian berlaku berhampiran bandar Petrofquen di selatan negara tersebut. Itu ceritanya. Dan seterusnya pula, kita nak ke berita sukan, di mana Persatuan Badminton Malaysia BAM sedia mempertimbangkan inisiatif khas untuk pemain negara sekiranya mereka berjaya mendapat kekebalan 20 tahun pingat emas pada sukan Asia Enchi Nagoya, Jepun 2026. Itu kata Presiden Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, berkata perkara itu bagaimanapun bergantung kepada kemampuan keuangan badan induk berkenaan serta sokongan daripada penaja lah. Ha, itu ceritanya. Ya. Dan seterusnya pula, MFL jelaskan jadual padat Selangor FC ini. Liga Bola Sepak Malaysia MFM menegaskan penyediaan jadual Liga Malaysia Liga M 2026-2027 bukan dibuat sewenang-wenangnya. Sebenarnya mengambil kira tempoh rehat dan perjalanan minimum 2 hari bagi pasukan selepas pengendali Selangor FC Kim Peng Gon mempersoalkan kepadatan jadual pertandingan. Itu ceritanya. Apapun, untuk anda semua boleh terus ke laman web rasmi sinarharian.com untuk tengok lagi banyak lagi berita. Dan sebentar nanti kita nak ke Wisma Berita RTM untuk ikuti utama 7 pagi. Dan kembali lagi bersama dengan kami di jam yang seterusnya untuk anda semua. Lagu-lagu terbaik kami sajikan dari pagi sampai penghujung siaran. 5FM, satu pilihan.

akan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terbaik.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Zone Aktif kembali lagi bersama dengan anda untuk hari ini. Nah, bersama dengan anda untuk hari ini sehingga ke pukul 10 pagi. Apa khabar? Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda semua. Bangun. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Okay, 7.16 minit pagi dah kita sekarang ni. Yo, untuk anda semua. Mungkin hari ni ada perancangan nak ke mana-mana lah, tak kisahlah. Mungkin ada semalam piknik dekat pantai pasang kemah. Hari ni masih lagi stay dekat sana dan nak bungkah-bungkah dah. Jangan lupa Isnin tu kerja. Ya, Isnin tu kerja. Jangan lupa. Suka tahu hari Malaysia hari Rabu. Ada dua hari ni dia memang ambil cuti. Terus lanjut terus ya. Itulah perancangannya, tak apalah. Yang paling penting anda isi masa lapang anda dengan benda-benda yang terbaik untuk sisi keluarga. Okey. Apapun sebentar nanti tepat pukul 7.45 kita ada khabar paham nanti anda dan juga lagu-lagu terbaik untuk hujung minggu ini sambil menemani anda santai di rumah. Layan terus MyFM, satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nasir Azali dalam Khabar Pagi edisi pagi 13 September 2026. Sari berita utama. Lebih 10,000 penduduk kampung Nenasi terima manfaat program Madani. Aktiviti menyelam bertukar tragedi wanita warga India maut di Tioman. Berita sepenuhnya. Lebih 10,000 penduduk kampung Nenasi Pekan menerima manfaat menerusi program Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani Jabatan Immigration Malaysia tahun 2026 semalam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata RM700,000 diperuntukkan meliputi RM500,000 untuk pembangunan kampung serta masing-masing RM100,000 bagi Sekolah Kebangsaan Nenasi dan Inisiatif Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET. Program turut melibatkan kerjasama Kolej Komuniti Rompin dalam pemasangan dan penyelenggaraan pahawa dingin, pendawaian elektrik serta CCTV. Selain program Tuition Madani, program yang memasuki tahun ketiga itu kini melibatkan 33 kampung angkat madani dan 33 sekolah angkat madani di bawah Kementerian Dalam Negeri. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Pekan. Seorang wanita warga India maut selepas tergelincir dan terjatuh ke laut ketika hendak menaiki bot selepas aktiviti menyelam di perairan Pulau Renggis, Pulau Tioman pagi semalam. Mangsa Sabia Syed, 65 tahun, sedang dibantu anak perempuannya menaiki tangga bot selepas meninggalkan peralatan menyelam sebelum tergelincir dan jatuh ke laut serta tidak timbul ke permukaan. Ketua Polis Jaya Rompin, Superintendent Sharif Sai Sharif Mondoy berkata mangsa menyertai aktiviti itu bersama 6 ahli keluarga dengan dibantu 2 tenaga pengajar dan seorang penyelam penyelia daripada pusat selam berkenaan. Mangsa ditemukan kira-kira 15 minit kemudian di dasar laut berpasir sebelum dibawa ke klinik kesihatan kampung Tekek dan disahkan meninggal dunia. Kes diidentifikasi ke sebagai lemas. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Bang FM. Selepas lebih 3 bulan bersaing, Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First merebut Piala Al-Sultan Abdullah 2026 sampai ke kemuncaknya dengan perlawanan akhir dijadualkan berlangsung pada pukul 8 malam ini di Stadium Dharma Mo Kuantan. Kejohanan yang disertai 105 pasukan dari seluruh daerah Pahang bakal menentukan juara sulung Piala Al-Sultan Abdullah. Majlis penutupan bermula seawal pukul 4 petang dengan pelbagai aktiviti dan hiburan untuk seisi keluarga. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Diraja Wan Rosti Wan Ismail menjemput orang ramai hadir dengan cabutan bertuah turut disediakan antaranya sebuah kereta, 2 buah motosikal dan 3 telefon bimbit. Penghancuran Liga itu bukan sahaja mencukir bakat baru bola sepak akar umbi, malah menjadi platform menyatukan komuniti serta merancakkan aktiviti ekonomi tempatan. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mempertingkatkan pemantauan ancaman radioaktif di perairan Malaysia menerusi sistem Gamma Spectrum Water Monitoring Station. Sistem itu mampu mengesan perubahan tahap radioaktif secara masa nyata serta mengenalpasti isotop radioaktif secara berterusan sekaligus membolehkan perubahan luar biasa dikesan lebih awal. Kepercayaan itu membolehkan tindakan susulan dilaksanakan dengan lebih pantas bagi melindungi keselamatan rakyat dan alam sekitar. Setakat ini, 4 stesen GSWMS baru dibangunkan dengan kos lebih RM2.6 juta masing-masing di JT Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Langkawi, Pulau Perhentian di Terengganu, JT Pelabuhan Bintulu di Sarawak serta Pulau Tioman di Pahang.
Sekian khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Liana Nazam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.